0: dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita mau masukkan ke obat-obat.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
2: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain. Sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja, ini mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
1: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Berat dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
5: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di Embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanhajulkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Iski, jika hingga pemulangan kloter terakhir di Embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
6: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir di Indonesia, ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jamaah masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jamaah haji kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jamaah di sana.
5: Sementara itu mendengar proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Damasraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu sebarat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Debarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Karmen Ramli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Setio Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Setio.
7: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan, total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
8: Yang masuk adalah sudah kloter 7 dan dengan jumlah jemaahnya itu 2.975 jemaah dengan petugas 28 sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jemaah dan petugas.
7: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat 2 jemaah asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima Debarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
9: Laporan khusus.
10: Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi.
11: Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
10: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
11: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kala telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
9: Jadi karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu bahwa Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
11: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi S. Kanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
12: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
11: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
13: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada 3 catatan penting tuh biasanya, kayak jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
14: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri gitu, agar lebih mandiri lagi dan gak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus abis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi, kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek, pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Jerman mengawali perjalanan di Grup E dengan kemenangan meyakinkan atas Timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
16: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
17: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol Timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Room pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih Timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan Timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit ke-68, Dennis Undav lewat gol pada menit ke-78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit ke-88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen grup E Piala Dunia 2026. Rosyan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, kembali Anda bersama kami program Masatu Radio Republik Indonesia Ranai. Warta berita selanjutnya pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, pada pukul 7.30 nanti kami akan mengajak Anda untuk mengikuti info cuaca yang disiarkan langsung dari BMKG Maritim Ranai Natuna, dan nanti akan dipandu rekan Marisa di Pro 2. Namun sebelumnya kita dengarkan yang berikut ini. Selamat pagi untuk Anda, tetaplah bersama kami.

0: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti info cuaca dari BMKG Maritim Ranai Natuna dan dipandu rekan Marisa.
1: Yang akan menyampaikan info cuaca ada Astul ya. Nah kalau gitu langsung aja kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Kak.
2: Halo, selamat pagi Mbak Marisa.
1: Oke, gimana kabarnya untuk hari ini Kak?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Oke, alhamdulillah ya. Oke, untuk teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 dimanapun berada, kita akan mendengarkan info cuaca dari BMKG Ranai untuk hari ini, hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Silakan Kak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Teman terbaik kamu bersama saya Asrul Sapa Rudin, Prokester BMKG Ranai yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Senin 15 Juni 2026. Secara umum kondisi cuaca di wilayah Natuna cukup stabil hari ini, namun anomali suhu muka laut yang masih cukup tinggi mempengaruhi pembentukan pertumbuhan awan-awan hujan secara lokal di wilayah Natuna. Adapun peluang potensi terjadinya hujan untuk siang dan sore hari ini berkisar antara 40% hingga 55%. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi ini secara umum kondisi cuaca dalam kondisi cerah hingga cerah berawan. Namun siang hingga sore hari kami perkirakan kondisi cuaca dalam kondisi berawan dan berpotensi terjadinya hujan di beberapa wilayah Pulau Bunguran, Pulau Midai, Pulau Tiga, dan Pulau Laut. Untuk malam dan dini hari kami perkirakan kondisi cuaca dalam kondisi cerah berawan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Untuk pola angin didominasi dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,3 hingga 1,25 meter

0: adalah sekitar 2,2 meter. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat menghubungi kami di nomor HP 0811-7778424. Atau bisa juga lihat di IG dan Facebook kami di Info BMKG Ranai, serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Berikut saya kembalikan ke Mbak Marisa. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih kembali Kak infonya untuk hari ini.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 7.35 menit waktu Indonesia Barat. Demikian info cuaca yang disiarkan langsung dari BMKG Maritim Ranai Natuna. Dan pendengar, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Dan selanjutnya pendengar, rangkaian lagu-lagu pagi yang akan kami pilihkan untuk Anda. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami di 99,2 FM.

0: teh manis dingin 5 k. Kok ditulis k sih?
1: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf k yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ayo maju, ayo maju, ayo maju.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

0: Radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan

0: Kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram.
1: Wow!
0: Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: kecilkan dikit napa volumenya?
1: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
0: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
1: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
0: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
1: Apa? Tuli? Ih, enggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.

makanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Ar, nongkrong yuk.
1: Boleh juga. Kemana, Dan?
2: Udah, ikut aja.
1: Wah, mantap sekali tempatnya, Dan.
2: Yoi. Nih, coba dulu, Ar.
1: Oh, sorry, Dan. Aku nggak ngerokok. Lagian, merokok itu tidak baik buat kesehatan.
2: Alah, Ar. Norak kali sih kamu merokok elektrik. Cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Nggak ngaruh lah sama kesehatan.
1: Apanya yang nggak ngaruh sih, bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita, bro. Lagian, nggak ngerokok pun gue tetap keren kok, bro.
3: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia, Ranai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami ajak Anda untuk bersama di Halo RRI.

Assalamualaikum pendengar, selamat pagi, salam sejahtera. Apa kabar pendengar di pagi ini, edisi hari Senin awal pekan, tanggal 15 Juni 2026. Semoga sedia pendengar, pagi ini kita semuanya kondisi sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Cuaca alhamdulillah ya, kalau sepampang sekitarnya trik ya, nah bahasa Inggrisnya rekrik, panas di luar ya. Jadi mudah-mudahan saja cuaca seperti ini bisa disikapi untuk Anda yang bekerja di luar rumah ya, pakai topi, pakai telinduk, pakai tudung dan sebagainya untuk menghindari ya sengatan matahari langsung ya. Dan untuk ibu rumah tangga, inilah cuaca seperti ini didam-damkan ya, walaupun mencuci setebal apapun, sebanyak apapun ya, cepat keringnya. Tapi kalau musim penghujan, pusing tujuh keliling ya, yang ini belum kering, yang ini lah lunggu lah. Jadi mudah-mudahan saja apapun cuaca yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, ya pasti ada hikmah untuk makhluk hidup. Semuanya ada hikmah untuk makhluk hidup. Baik, pendengar dimanapun Anda berada di Halo RRI pagi ini, kembali kami undang Anda. Silakan Anda ingin bersama kami dengan informasi apapun, sekecil apapun yang terjadi di sekitar Anda, di sekeliling Anda, yang mungkin menurut Anda patut untuk disampaikan di Halo RRI ini. Mudah-mudahan saja sekecil apapun informasi yang Anda sampaikan ya bermanfaat untuk halayak ramai. Jadi untuk itu silakan saja, tapi informasi yang A1 kata Mampu Cok Nun ya. Jadi informasi yang akurat, tidak hoax ya. Jadi informasi tersebut sangat bermanfaat dan berguna untuk bersama. Silakan pendengar di 0811703669. Sekali lagi Anda ingin bersama kami di 0811703669. Di awal kebersamaan kami pilihkan yang berikut ini. Selamat pagi untuk Anda, tetaplah bersama kami.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
2: Hah? Aku?
1: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
1: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
1: Tolol.
2: Tahu. Dasar manja.
1: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: aku lagi di Singapura, mau menikmati liburan.
1: Eh, Shay, apa? Lihat deh, si Yuni pamer terus ya.
0: Masa sih?
1: Iya, apa-apa semua diposting. Dan kalau buka media sosial, penuh postingan dia semua. Coba deh, lihat nih.
0: Mana-mana?
1: Nih, di Facebook ada, Instagram
0: ya?
1: Ada, di WhatsApp juga ada.
0: Tapi, ya udahlah, biarin aja. Dia kan orang kaya, jadi terserah dia lah mau posting apa.
1: Tapi kan, nggak semua hal yang dia lakukan dan semua barang yang dia beli harus diposting di media sosial.
0: Iya juga sih.
1: Nah, emangnya dia nggak punya privacy apa?
0: Deh.
1: Gimana kalau yang lihat pengen, tapi nggak bisa beli? Kan nggak semua orang bisa seberuntung dia.
0: Iya juga sih.
1: Tuh kan.
2: Hargai privacy Anda. Bijaklah bermedia sosial. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja

0: Berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

0: Joya, engkau ngintip apa tuh? Tak boleh Joya, kata orang kalau ngintip nanti mata engkau bintitan.
1: Iya ke Kak Leha? Takut jadinya Joya? Tapi betul ke atau tuh hanya mitos saja?
2: Sebenarnya penyebab utama mata bintitan adalah infeksi bakteri Staphylococcus, yaitu bakteri yang umumnya hidup di kulit dan menyumbat kelenjar minyak di kelopak mata, sehingga menimbulkan peradangan. Selain itu, mata bintitan juga bisa disebabkan oleh kuman dan kulit mati yang terperangkap di ujung kelopak mata. Maka, hindarilah memegang mata dengan tangan yang kotor. Peradangan di kelopak mata atau blepharitis juga dapat memicu risiko munculnya bintitan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Nak ke mana tu bawa tas keranjang?
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu kat leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada tu kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Yoyolah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Memiliki kebiasaan diet plastik sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan.

Sudah deh sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Ranai siang ini.
7: Baik pendengar, sudah pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Kembali di Ranai siang ini, kami yang bertugas menemani Anda bersama saya Rodiah dan operator ada Bung Agus hingga pukul 11.30 nanti, dan kemudian akan dilanjutkan oleh Martina ya. Siang ini kami akan menghadirkan beragam lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda. Nah, baik pendengar, di kali ini kita bersama di acara Jendela Negeri. Untuk hari ini topik kita di Jendela Negeri ini berkaitan dengan pengarus utamaan gender ya. Dan pendengar, jadi bagi seorang perempuan juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki ya. Misalnya bekerja, menghasilkan uang sendiri, berkarir, dan masih banyak lagi hal lainnya. Untuk hari ini kami akan berbagi informasi cara menjadi wanita karir sekaligus ibu rumah tangga ya. Kita boleh saja berkarir ya. Jadi saat memutuskan untuk menjadi wanita karir sekaligus ibu rumah tangga, kita tentu harus memiliki perencanaan yang matang agar kedua peran ini berjalan dengan aman tanpa hambatan. Dan hal ini merupakan keputusan yang harus dipertimbangkan secara matang, sebab antara peran sebagai pekerja dan juga sekaligus sebagai seorang istri ataupun ibu saat di rumah ini memiliki kewajiban yang tidak bisa disepelekan. Oleh karena itu pendengar, agar kedua peran tersebut dapat berjalan sukses, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nanti kami akan berbagi informasi ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai di acara Jendela Negeri.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Jendela Negeri.
4: Baik pendengar, masih di Jendela Negeri kita berbagi informasi terkait dengan menjadi wanita karir sekaligus ibu rumah tangga ya. Pendengar, ada beberapa cara ya untuk menjadi wanita karir sekaligus ibu rumah tangga yang sukses ya. Di antaranya melepaskan rasa bersalah. Nah, pendengar, ada kalanya kita merasa bersalah ketika berangkat ke kantor, apalagi harus meninggalkan anak di rumah, dan hal tersebut justru membuat pikiran menjadi tidak fokus. Nah, jadi daripada terlalu memikirkan perasaan bersalah tersebut, pendengar, lebih baik alihkan pikiran ke peran kita di kantor. Langkah berikutnya ataupun kiat berikutnya yaitu percaya diri. Nah, ini merupakan cara agar sukses dalam menjalankan peran sebagai wanita karir dan juga sekaligus sebagai istri ataupun ibu, yaitu memiliki rasa percaya diri. Dengan begitu, pendengar, kita lebih mantap menjalani aktivitas. Nah, kemudian memilih pengasuhan anak yang berkualitas. Nah, jika kita memiliki anak, maka pilihlah pengasuhan anak yang benar-benar terjamin kualitasnya. Dengan begitu, pekerjaan di kantor bisa diselesaikan dengan baik dan urusan anak pun tetap terjamin ya. Kalau kita salah dalam memilih pengasuh anak kita, maka ketika bekerja di kantor kita pun akan menjadi kurang fokus ya. Nah, namun sebaliknya, jika memilih pengasuhan anak yang berkualitas, maka kita akan bisa bekerja dengan baik dan menyelesaikan urusan pekerjaan kita dengan selesai ya, dan anak pun akan tetap terjamin. Dan kiat berikutnya, pendengar, semangat dalam menjalankan aktivitas. Nah, jadi agar pekerjaan di kantor dan di rumah bisa diselesaikan dengan cepat, maka kita bisa melakukan setiap aktivitas dengan penuh semangat. Jadi ketika melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, maka kita akan semakin termotivasi untuk bekerja dengan baik. Nah, baik pendengar, nanti kami akan lanjutkan kembali informasi ini. Tetaplah bersama kami di acara Jendela Negeri.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

0: ini sih.
1: Kenapa sih pulang marah-marah?
0: Siapa yang gak marah coba kalau sampah berserakan sana sini?
1: Aduh, repot amat. Tinggal dipungut, langsung buang aja ke tanah. Beres kan?
0: Beres sih beres. Tapi kebiasaan buruk kita yang membuang sampah sembarangan akan membuat kita menderita selamanya.
1: Apaan sih? Gak nyambung banget. Sampah dengan menderita. Kan gak ada hubungannya.
0: Kamu tahu gak? Dengan kebiasaan buruk kita membuang sampah sembarangan akan menimbulkan penyakit. Lingkungan menjadi kotor dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Kita yang tinggal di sekitarnya menjadi tidak sehat.
1: Aduh, repot amat sih. Ya udah, aku mau keluar dulu.
0: Sekalian bawa nih sampahnya, buang di tong sampah yang sudah disediakan ya.
1: Iya.
2: Jendela Negeri.
3: Baik pendengar, sudah pukul 10.30 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih berbagi informasi cara menjadi wanita karir sekaligus ibu rumah tangga ya. Ada triknya ataupun kiatnya, diantaranya melepaskan rasa bersalah, kemudian percaya diri dan memilih pengasuhan anak yang berkualitas. Kemudian yang tidak kalah penting, semangat dalam menjalankan aktivitas. Nah, pendengar, agar pekerjaan di kantor dan di rumah bisa diselesaikan dengan cepat, kita harus melakukan setiap aktivitas dengan penuh semangat. Jadi ketika melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, maka kita akan semakin termotivasi untuk bekerja dengan baik ya. Kemudian mendengar, trik berikutnya yaitu efektifkan waktu di pagi hari. Tips manajemen waktu wanita karir sekaligus sebagai istri adalah mengefektifkan waktu setiap pagi. Nah, jika memiliki anak yang sudah sekolah, maka kegiatan pagi bisa diisi dengan menyiapkan pakaian seragam dan bekal serta mengecek jadwal sekolah anak ya. Siapkan pula kebutuhan suami seperti menyiapkan baju kantor, kopi, dan sarapan. Dan hindari hal-hal yang kurang penting seperti menonton televisi atau membuka media sosial. Jadi dengan cara ini, anak dan juga suami akan tetap merasa diperhatikan ya. Efektifkan waktu di pagi hari. Kemudian trik berikutnya, tidak perlu menjadi perfeksionis. Nah, menjadi wanita karir sekaligus ibu rumah tangga tidak membuat kita harus menjadi perfeksionis atau sempurna. Jangan membuat standar yang terlalu tinggi dan menuntut semua harus memenuhi standar tersebut. Misalnya, jika merasa lelah, biarkan anak atau suami yang mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci piring. Nah, terlalu menuntut kesempurnaan hanya membuat kita frustasi, tidak puas, dan hilang kepercayaan diri ya. Dan kemudian trik berikutnya yang tidak kalah penting juga yaitu menjaga kesehatan. Nah, pendengar, untuk bisa menjalankan dua profesi sekaligus kita harus bisa menjaga kesehatan baik pikiran maupun fisik. Nah, lakukan olahraga secara teratur untuk meredakan stres sekaligus menambah energi kita ya. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di acara Jendela Negeri.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu.

0: itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di acara Jendela Negeri pendengar ya. Siang ini kami berbagi informasi terkait bagaimana menjadi wanita karir sekaligus sebagai ibu rumah tangga ya. Kemana-mana ya. Ada trik yang bisa kita lakukan sebagai wanita karir. Kita jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk diri kita sendiri ya, harus dijadwalkan. Jadi banyak ibu rumah tangga yang lupa akan pentingnya menyisihkan waktu untuk diri sendiri karena terlalu sibuk dengan urusan di kantor dan juga di rumah. Padahal pendengar, tubuh dan pikiran kita juga butuh istirahat dari segala kesibukan. Nah, untuk itu jadwalkan me time atau waktu untuk diri sendiri saat ada waktu luang, misalnya dengan berbelanja, dengan spa, membaca buku, dengan jalan-jalan bersama teman dan lain sebagainya ya. Sesibuk apapun kita, jangan lupa untuk jadwalkan waktu untuk diri kita sendiri. Kalau mau makan-makan di luar juga boleh bersama teman-teman kerja ya, membahagiakan diri sendiri. Kalau tidak kita, siapa lagi? Nah, yang tidak kalah penting membuat jadwal keluarga juga. Nah, ini

trik terakhir kita ya, agar kita sukses menjalankan peran sebagai istri sekaligus bekerja di kantor ya, dengan membuat jadwal keluarga secara mingguan. Nah, pendengar, kita bisa memanfaatkan kalender besar dan mencatat semua kegiatan keluarga, misalnya jadwal suami meeting di luar kota, jadwal acara sekolah, ulang tahun, dan kegiatan bersama keluarga. Nah, jika berada di kantor, maka usahakan untuk tetap terhubung dengan suami dan juga anak kita. Kita juga bisa menggunakan video call atau mengirimkan pesan teks saat jam istirahat. Nah, itulah beberapa trik yang bisa kita buat ya, untuk menjadi wanita karir sekaligus sebagai ibu rumah tangga. Nah, jika alasan utamanya bekerja adalah untuk mendapatkan penghasilan, maka kita bisa mencari pemasukan melalui passive income yang dilakukan di rumah dengan ikut mendanai mitra UMKM ya, dan banyak lagi cara-cara lainnya yang bisa kita lakukan untuk menambah penghasilan kita ya. Jadi bagi kita yang memiliki modal lebih ya, bisa kita investasikan untuk membuka usaha, kita memberikan modal kemudian mereka yang mengelola, terutama untuk pelaku UMKM. Nah, dengan cara ini kita juga ikut memperdayakan perempuan pengusaha mikro sekaligus mendapatkan penghasilan tambahan tanpa harus keluar rumah. Nah, baik pendengar, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini di acara Jendela Negeri. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, nggak kuat mental, hidup makin melarat.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Baik, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Der Panzer melompat tim debutan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Weitz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan lini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-21. Bola mengenai bek Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Nico Schlotterbeck menyundul bola tanpa kawalan dari sepak bojok pada menit ke-38 sebelum Kai Havertz mengeksekusi penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47, disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-68. Dennis Undav menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum Kai Havertz menutup pesta dengan brace-nya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
2: Di awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
3: Dan kami juga erstmal komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advokat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memocaki grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Virgil van Dijk. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2-2 melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di Dallas Stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Daniel Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya memecah kemuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberch membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Tekefuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyundul bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2-2 bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya tim tetap bermain baik menghadapi lawan sekelas Jepang.
2: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Jadi saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil di laga lainnya, Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat L.Y. Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim saling menekan. Gol penentu dicetak oleh Ahmad Diallo yang menyambar umpan silang Wilfried Singo untuk mengarahkan bola ke gawang Hernan Galindez. Ini adalah kekalahan pertama Ekuador sejak September 2024. Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Matthias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit ke-84. Dan hasil ini pendengar menempatkan Swedia berada di puncak klasemen grup F dengan mengantongi 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

kembali ke sepak bola Spanyol. Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella bisa menjadi solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: Dari arena tenis, Donna Vekic mencatat mencetak sejarah dengan menjuarai turnamen tenis Queen's Club di London, Inggris. Petenis Kroasia itu mengalahkan wakil tuan rumah Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Vekic tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Vekic mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis.
2: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Vekic, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: Pendengar, dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Lewis Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one something.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri. Tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Kini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua meski sempat memimpin balapan sejak start. Pembalap Mercedes tersebut memulai lomba dari pole position dan tampil kuat sepanjang fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
3: Yeah, tough day. It's good to be back on the podium.
4: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
2: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musimnya sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Heroisme Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Pendengar, Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga pendengar Pro 3 RRI. Lataran halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, saya kira dan juga pendengar, terkait dengan agenda pada hari ini, yakni di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada akhirnya juga terlihat terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan TNI dari tiga masa, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga saya tidak dapat dengar ini terdapat pasukan berbaris yang mengenakan pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, saya kira dan juga benar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari lokasi saya menyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya berada di persimpangan Taman Pandang. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Steinmeier untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengelilingi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Steinmeier di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut saya kira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beth dan juga sejumlah pejabat lainnya yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau sekiranya untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun di belakang oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapatlah di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini saya kira ada juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga merupakan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat pada struktur Jerman lainnya ini ada kanselir ataupun pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Sebelumnya ini pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara. Yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka, yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri

juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan negara dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, Safira, ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman, maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini sekitar 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidar dan 3 diturut jidar diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga terdapat pengawalan pasukan berkuda yang juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta, di mana pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor, dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang dengan menggunakan kendaraan pengamanan Mercedes telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousin Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Ya, mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan Istana Negara Merdeka, ini Presiden Prabowo Subianto telah menanti kehadiran dari Presiden Federal Jerman Steinmeier dengan menggunakan setelan jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan limousin yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Nah, nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak Istana Negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana
Merdeka Jakarta. Dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga terdapat kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman.

0: menambah untuk mulai.
1: Upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Jajaran.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya. Dengan telah dilakukannya prosesi pemeriksaan pasukan upacara penyambutan tamu kenegaraan, ini juga telah berakhir pula prosesi secara resmi negara tamu kenegaraan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang terus mengikuti penyambutan tersebut, kepada Menteri Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia, dan terdapatnya di samping Menteri SDM ini Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi. Selanjutnya Menteri Keuangan Menkeu Berbaya Yudi Sadewa, dan terdapat di situ Kepala Danantara Rosan Roslani, dan di dalam pula ini Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Satsili, dan diperkenalkan pula ini Sekretaris Kabinet Seskap Freddy Indrawijaya kepada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Ya, ini dengan demikian sejumlah menteri dengan Kabinet Merah Putih yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan selanjutnya ini Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier berjalan menuju jajaran pejabat tinggi Federal Jerman yang mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Jerman ke Indonesia untuk melakukan pertemuan mempererat kerjasama dengan Indonesia bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri-menteri terkait lainnya. Bisa kami dapat menyampaikan juga ini penguatan kerjasama antara Indonesia dan Jerman ini akan meliputi sejumlah bidang seperti program ini terkait dengan sumber daya mineral dan juga tentunya ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk kedua negara. Usai memperkenalkan jajaran pejabat Federal Jerman, Presiden Prabowo Subianto sedikit melakukan

perbincangan dengan Presiden Jerman di hadapan jajaran pejabat federal Jerman. Yang selanjutnya ini nanti prosesi untuk pengisian buku tamu berada di dalam gedung Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini telah sudah mempersiapkan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan di gedung Istana Merdeka Jakarta. Ya, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier sudah memasuki ruang presidensial, di mana ini nantinya akan dilakukan pengisian buku tamu kenegaraan sebagai penanda secara resmi kunjungan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ke Indonesia. Saat ini Presiden Steinmeier sedang mengisi buku tamu kenegaraan dan melakukan penandatanganan secara resmi kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia, dan juga tentunya didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai melakukan penandatangan ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini melakukan jabat tangan, dan di ruang kredensial inilah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier ini akan melakukan sesi foto bersama. Ya, secara resmi dengan demikian, tapi dan juga dengar Presiden Prabowo Subianto telah menyambut secara kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Demikian untuk sementara Safira dan juga pendengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya, pendengar, baru saja kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI dan saat ini sudah pukul 11.40. Ya, pukul 11 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami sampaikan bahwa masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini pada pukul 11 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Jelang masuknya waktu sholat fardu zuhur, kami akan hadirkan yang berikut ini.

Pendengar untuk Anda, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang paci-paci, maci-maci, encik tuan-puan sedara mara. Apa khabar pula siang hari ini? Semoga paci-maci semua sihat selalu ya. Alhamdulillah hari ini hari Isnin, awal pekan, pertengahan bulan, tanggal 15 Juni 2026. Pejam cilik, tak terasa kita ni pakcik-makcik lah berada di pekan ketiga daripada bulan Juni ni ya. Memang tak terasa waktu tu berlalu begitu saja. Mudah-mudahan tak ada waktu berlalu begitu saja ya. Semua waktulah kita isi dengan hal-hal yang berfaedah. Untuk yang lagi rehat, kita ucapkan selamat rehat. Untuk yang lagi menikmati makan siangnya, selamat menikmati hidangan siang. Ataupun untuk yang lagi kurang sihat, selamat rehat juga ya. Jangan lupa pula minum obat pakcik-makcik. Jadi kita ikutlah aturan daripada kesihatan tu. Minum obat sesuai dengan penyakit kita, kerana kalau tak sesuai dengan penyakit, dia tak sembuh ya. Jadi kita harus cari dulu penyakit kita apa, baru kita tahu apa obatnya. Yelah, tak payah nak panjang lebar pakcik-makcik. Langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Yalah saudara, kita beralih kepada segmen berikutnya, segmen racikan pengetahuan Melayu. Dan untuk siang hari ini, kami akan mengetengahkan masalah keunikan tarian dan adat Melayu. Saudara, penari Melayu, beberapa keunikan tarian adat Melayu, di antaranya yang menonjol itu gerakan anggun tapi luwes, ya, leluasa. Nah, penari Melayu selalu menekankan keselarasan gerakan tangan, kaki dan juga ekspresi wajah, ya. Nah, jadi memang terasa berat bagi kita tak terbiasa, ya. Namun kalau lah sering-sering terbiasa juga. Kalau kita terbiasa, maka kita akan merasa nyaman, ya. Kemudian keunikan lainnya selain gerakan anggun, ada juga dari segi pakaian dia dan musik dia yang khas, ya. Pakaian tarian Melayu biasanya penuh dengan warna dan juga motif tradisional, ditambah musik gamelan atau alat musik lokal lain, membuat tarian ini terasa hidup, ya. Kemudian yang berikutnya, mengandung filosofi mendalam. Jadi pendengar, pakcik makcik, setiap tarian tidak hanya indah dilihat sahaja, tapi juga mengandung pesan moral. Misalnya gerakan lambai tangan zapin ini bisa mengajarkan kesopanan dan hormat. Jadi pakcik makcik, untuk kita mungkin ada yang pernah mulai belajar tarian Melayu, ya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, menguasai dari gerakan dasar dulu, ya. Jangan cuba langsung tarian penuh. Kemudian perhatikan ekspresi wajah. Jadi tarian Melayu ini tak hanya soal kaki dan tangan, tapi juga wajah, senyum dan tatapan mata itu sangat penting. Kemudian kita belajar dari musiknya juga. Kalau kita tak akrab, tak familiar sama ritme musik Melayu, maka cuba dulu dengar lagu tradisionalnya sambil melakukan gerakan ringan, ya. Jadi ini tentu akan membuat tubuh kita lebih adaptif, ya. Kemudian yang tak kalah penting adalah sabar dan juga konsisten. Nah, saudara, tarian Melayu itu perlu dilakukan secara pelan-pelan tapi dalam, ya. Jangan terburu-buru, kerana pekerjaan yang terburu-buru itu biasanya hasilnya kurang maksimal. Yang paling penting adalah lakukan secara rutin latihannya, terutama pada fasa-fasa awal. Nanti akan lama-lama akan terbiasa, ya. Yalah saudara, sampai setakat ni dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini. Dan untuk kelanjutannya, saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen racikan pengetahuan Melayu pada hari esok.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

0: Aneka ragam budaya yang dimiliki Indonesia merupakan bagian kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Salah satu kekayaan yang dimiliki diantaranya adat dan tradisi budaya Melayu, termasuk adat dan budaya cecah inai yang masih diterapkan dalam kehidupan masyarakat Natuna, khususnya pada acara pernikahan. Ketika dijumpai reporter RRI Nadianti, seorang pelaku seni budaya Natuna Hajah Hatijah mengatakan, tradisi cecah inai sudah ada sejak dulu kala. Namun yang lebih dikenal dan banyak diterapkan pada acara pernikahan mulai sekitar tahun 2000-an. Jika pada zaman dahulu, cecah inai hanya berlaku untuk para raja, Tok Said atau Saripah, serta Ciurai dan Ciwan. Namun pada era 2000-an, cecah inai dikenal dan dilakukan masyarakat secara umum.
1: Mak Ngah, sejak bila nih cecah inai ada kat ranai ini, Mak Ngah?
2: Yang saya tahu, dah gencar-gencarnya dibikin cecah inai ini mulai tahun 2000-an lah gitu. Kalau sebelumnya tuh memang udah ada, tapi itu khusus untuk orang-orang tertentu. Raja-raja, Tok Said atau Saripah-Saripah, Ciurai, Ciwan. Nah, semenjak ya tahun 2000-an tuh dah merata ke semua masyarakat. Masyarakat kecil pun dah dibikin juga cecah inai.
1: Nah, untuk bahan-bahannya, peralatan yang disiapkan, Mak Ngah, apa saja sebelum melakukan cecah inai ini?
2: Nah, peralatannya lilin. Kita tengok orang-orang yang tertentu tadi, misalnya raja-raja ataupun Tok Said, Saripah-Saripah itu biasanya dibikin 9 lilinnya. Nah, kemudian kalau Ciwan atau Urai itu biasanya dibikin 7. Jadi rakyat biasa nih dibikin 5. Nah, kemudian asam, garam dan gula diaduk lah gitu. Nah, beras kunyit sama perteh. Nah, jadi perteh itu padi yang kita gonseng, dia pecah jadinya putih-putih, itu namanya perteh. Kemudian inai daun tuh kita haluskan dulu, kita tempel-tempel lah inai yang dah lumat itu ke putih pepaya. Terus ada juga telur mentah sama air tepung tawar.

0: Cecah inai dilakukan harus ada yang memandu atau memimpin. Dan tidak sembarang orang boleh melakukan hal itu. Kecuali para ketua adat, ketua kampung, Pak Kiai, atau orang-orang terhormat di kampung tersebut.
1: Ini siapa yang boleh melakukan cecah inai ini? Dan seperti apa prosesnya?
2: Ketua-ketua adat, ketua-ketua kampung, Pak Kiai yang orang terhormat lah di kampung itu. Misalnya lilinnya tuh 5, kita cari 5 pasang. Kemudian kalau lilinnya 7, dicari juga 7 pasang. Seterusnya kayak 9 tadi, gitu juga. Untuk prosesnya, pertama ambil beras kunyit itu ditabur dekat pengantin. Yang kedua, telur mentah tadi kita oles muka pengantin, terserah. Biasanya dia berpihak-pihak, kalau kita perempuan ini, perempuan dulu kita oles. Kalau biasa orang laki-laki, yang laki-laki dulu dioles. Habis dioles sama telur tadi, dicicipilah asam, garam, dan gula itu tadi kepada pengantin. Proses selanjutnya, kita ambillah inai itu tadi, kita taruh di tangan pengantin itu dua-duanya. Proses selanjutnya, diambil air tepung tawar itu tadi, diperciklah dekat tangan pengantin yang ada inainya itu tadi. Sampai pasangan yang terakhir nanti, misalnya 5, dari pasangan 1 sampai 4, itu cuma dipercik aja sama air tepung tawar itu tadi. Pasangan yang kelima nanti baru ditepong tawar betul, didoakan tepong tawar. Habis doa tepong tawar tuh tadi, baru didoakan lagi, baca doa betul, tak ada percik-percik tepong tawar tuh tak ada lagi. Siaplah proses yang dinamakan cecah inai.
0: Pelaksanaan cecah inai pada setiap acara pernikahan bagi warga Melayu Natuna dipercaya sebagai sarana yang diharapkan mampu membuka jalan kehidupan dan memberi keselamatan dalam mengarungi bahtera kehidupan bagi pasangan keluarga baru. Seiring makna yang terkandung dalam setiap budaya yang ada di Indonesia, tentunya sangat tepat bila semua nilai budaya yang tersimpan terus dipelihara dan dilestarikan, serta dapat diterapkan dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Dendam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

Yalah pakcik-pakcik, makcik-makcik, encik tuan saudara mara ya. Sila-sila saja nak gabung bersama kami. Kita dah buka talian 0811-7033-669 di acara Sari Serumpun siang hari ini di segmen Gayung di Udara ya. Mana-mana nak bergabung, nak kirim pantun, nak kirim salam, nak kirim lagu, nak kirim-kirim ucapan, boleh-boleh saja kawankan makcik Leha siang ni. Kita berpantun sampai dengan pukul 1 siang nanti ya. Mana tahu malam tadi dah siapkan pantun, maka keluarkanlah siang ni. Tak usah simpan-simpan pakcik-makcik, lama-lama dia simpan, dia lupa. Jadi kalau ada pantun, kita keluarkan, tak usah simpan. Ilmu tu kalau kita bagi-bagi, dia akan bertambah ya. Jadi pakcik-makcik, kalau kita asah terus, semua berjalan dengan baik ya. Asah terus, dia akan tajam. Sila mana-mana nak gabung bersama Makcik Leha siang ni, kita tunggu di 0811-7033-669. Nak kirim pantun, nak kirim salam, nak kirim lagu, sila-sila saja. Halo, assalamualaikum. Terputus ya. Yelah, kalau macam tu, Cik Puan membeli labu, tak lupa memakai payung. Kita putarkan dulu lagu sambil menunggu pakcik-makcik bergabung.

0: Anyaman rotan merupakan salah satu kerajinan yang memberikan nilai estetika yang tinggi dengan manfaat yang luar biasa. Memang seiring perkembangan zaman, kerajinan-kerajinan anyaman rotan yang kita jumpai mengalami perkembangan dan inovasi. Seperti halnya di Kabupaten Natuna, anyaman rotan merupakan salah satu anyaman yang berasal dari Natuna dan sudah menjadi warisan turun-temurun yang dilestarikan oleh masyarakat Natuna hingga saat ini. Dulu, untuk jenis anyaman rotan yang dibuat tidak bervariasi, hanya sebatas pada barang-barang tertentu saja seperti bakul dan tudung saji. Namun, untuk saat ini, jenis anyaman yang dibuat semakin bervariasi, mulai dari tas, pot bunga, tempat buah, guci, dan masih banyak lagi jenis kerajinan lainnya yang terbuat dari rotan.
1: Yelah pakcik-makcik, lah kita putarkan lagu ya. Ha, masih di acara Sari Serumpun di segmen Gayung di Udara. Mana-mana nak gabung, sila-sila saja. Kita sapa pula ada yang lah di depan pintu. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, tak terdengar ya. Halo, Assalamualaikum. Terputus kawan. Sila saja, kita masih tunggu ya. Yang lainnya yang nak gabung bersama kami, kita masih tunggu di 0811 7033 669. Nak kirim pantun boleh, nak salam boleh, nak lagu juga boleh. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Pakcik siapa?
2: Saya Pakcik Mahmud dari Ogan Ilir.
1: Oh, Ogan Ilir. Ada Pakcik Mahmud. Apa khabar pula Pakcik Mahmud?
2: Alhamdulillah sehat itu.
1: Sihat, sehat gitu ya. Panas tak kat sana? Dekat situ panas tak?
2: Sini hujan itu Pakcik.
1: Oh, hujan.
2: Lagi kedinginan ini.
1: Oh iya, sejuk ya.
2: Sejuk, tak dapat ke mana-mana.
1: Oh, tak dapat ke mana-mana. Baiklah. Apa bunyi pantun kita hari ni, Pakcik Mahmud?
2: Ya, saya tu masa terpanggil lah. Kan judulnya kan Tali Serumpun. Pakongan pun Melayu pula.
1: Iya, Pakcik ni Melayu, Melayu sana.
2: Iyalah, nanti saya nak belajar pantun lah sikit, Pakcik.
1: Ya, silalah.
2: Ya, okay.
1: Macam mana bunyi pantun?
2: Alangkah deras arus Sungai Rokan. Airnya turun dari hulu. Saya datang dari Ogan. Sama-sama rumpun Melayu.
1: Sama-sama rumpun Melayu ya.
2: Saling silaturahmi lah tu.
1: Betul, kita satu serumpun ya.
2: Sudah tu saya ada maksud masuk ikut ke sini.
1: Apa maksud?
2: Pantun lagi Makcik.
1: Boleh.
2: Bukan kompang Semarang kompang. Kompang dari si kulit lembu. Bukan datang sembarang datang. Saya datang nak minta lagu.
1: Datang nak minta lagu ya. Baik. Kira-kira lagu nak lagu apa siang ni?
2: Lagu Melayu dari Hamdan ATT je Makcik.
1: Judulnya?
2: Patah Kemudi.
1: Patah Kemudi. Baiklah, nanti kita hadirkan ya. Salam-salam ada buat siapa sahaja?
2: Ya, pertamanya untuk Makcik Reha. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Terus saya nak salam juga untuk Makcik Zuhirman di Padang Kura.
1: Ya, Makcik Zuhirman kat Padang Kura.
2: Ya, Makcik Ar. Di Mana Ranai kan? Terus tu Pakcik Ramli. Pakcik Kasim. Pakcik Zai. Makcik Nani. Makcik Nani Sungai Ulu.
1: Dah banyak kawan Kak Ranai.
2: Ya, Long E.
1: Terus
2: Long Mus.
1: Long Mus.
2: Apa tu Ya, makcik Zubaida di Zubaida.
1: Jumaidar. Terus?
2: Yes, ada tu Mak Ngahji di Air Tawar.
1: Baik.
2: Ya, dan untuk semua-semua aja langsik. Ucapannya semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Terima kasih, makcik.
1: Terima kasih, sama-sama.
2: Terima kasih. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Pakcik Mahmud dekat Ogan Ilir ya. Di Sumatera Selatan. Baiklah, sila-sila yang lainnya nak gabung bersama kami, kita yang Melayu-Melayu serumpun ni. Baiklah, kita bersembang-sembang ya. Sila di 0811 7033 669. Nak kirim pantun boleh, nak kirim salam juga boleh, nak kirim lagu juga boleh. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak tersambung. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Pak Cik siapa? Cik Mat ke?
3: Ya,
1: Pak Cik Mat. Baiklah, sila Pak Cik Mat. Apa bunyi pantun kita siang ni?
3: Oh, langsung aja ke pantun.
1: Langsunglah. Kita tak payah nak panjang lebar. Macam mana?
3: Okey, kira tu kau ni, Mak Cik.
1: Macam mana?
3: Memang asin rasanya garam, Mak Cik. Garam dibuat di Pasir Kursa. Lah datang tahun 1 Muharram. Mari kita meningkatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Tingkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita nak nyambut tahun baru malam ni dekat tempat Pak Cik buat malam apa? Malam ini kan?
3: Ayat-ayat asalnya mamak petang ni makcik
1: Ya, petang ni betul.
3: Jadi maksudnya aku berharap kata makcik kena kalau lama layu nak kalau bulan Belandanya kan tanggal sekian ni. Kalau bulan Arabnya makcik tolong gi lah ingat-ingat kami.
1: Kadang-kadang kita pun terlupa juga berarti hari ni mana kacamata tu? Hari ni 29 ya. Malam ni
3: nanti jam 4 nanti atau jam 6 nanti kan lah tu kawan.
1: Ya betul, kita lah Muharram, masuk Muharram tanggal 1 pula.
3: Kalau tidak terbayar tambah pula 31 hari bulan ni.
1: Kalau bulan Arab tu tak ada 31, dia sampai tanggal 30 sahaja. Kalau tak 29.
3: Kami lah tua ni
1: pelupa. Sama saya pun dah tua juga pakcik.
3: Jadi tolong ni ingat-ingatkan kami. Kadang-kadang uang lah nak sawal aja makcik. Sekolah kebanyakan kawan-kawan lah tua-tua nak.
1: Kalau orang sini nak kaya maya.
3: Kadang-kadang pakcik mak ni bulan berapa. Kalau bulan itu agak ni. Bulan ya kita fikir lah. Bulan sekian ni bulan sekian. Nak lah makanya aku berharap sama makcik-makcik.
1: Ya.
3: Kami-kami yang tua.
1: Saya pun macam
3: acara lain tak apalah. Kepeh-kepeh lah makcik. Kami tahu yang tua ni makcik
1: Kami macam tu juga pakcik-makcik. Kadang-kadang lupa juga nak nyampai bulan Arab tu. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Kita sama-sama dah tua.
3: Makcik ni kan megang kalender. Kalau kami kan tak ada kalender makcik.
1: Jadi pakcik hari-hari tu macam mana nak ngitung tanggal tu tak nampak kalender?
3: Kami kalau tahu lah hari Jumat aja enggan makcik
1: Teruknya, HP pun tak ada. Mau boleh-boleh juga tak tahu tanggal ni. Takut pajak jadual.
3: Takut jadual
1: bayar listrik tak tahu. Dah tanggal 20 tak bayar listrik. Takut kita tak ada kalender kat rumah. Saya penting betul tanggal tu. Takut ada tagihan yang menunggak.
3: Kalau Makcik Leha sama Makcik Jauhyar kan tahu tanggal tua.
1: Kami ingat tanggal 3 kami awal ingat banyak kredit. Tanggal 4 arisan, tanggal 5 nak bayar listrik, tanggal 6 nak bayar air. Kami kalau tak pegang tanggal, ada orang tukang ngejar kat rumah tu, bergedor-gedor pintu lupa tanggal kan. Yelah. Salam ada.
3: Salam sama Pak Cik Melayakan Ulu tadi macam.
1: Pak Cik Mahmud.
3: Mr. Mahmud. Kin salam sama
1: apa
3: Pak
1: Mr. pula Mr. Mahmud pula Pak Cik.
3: Pak Cik Mr. Mahmud.
1: Kata itu orang Melayu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Pak Cik Ahmad, Cik Ahmad ya. Cik Mat di dekat mana tu nama? Binjai. Ah, sampai kan lupa. Itulah saya dah tua sekata tadi. Tak ingat pula. Kadang-kadang umur tu tak ingat juga. Ah, kalau umur tu apa pun tak ingat. Kerana umur tu lah usia kepala lima lah. Agak malah nak ingat. Kalau 17 tu rajin ingat bila ulang tahun kan. Yelah Pakcik Makcik, Cik Puan membeli labu. Tak lupa memakai payung. Kita putarkan dulu lagu ya. Sambil menunggu Pakcik Makcik bergabung.

Berinai curi adalah prosesi malam berinai untuk kedua mempelai. Kegiatan ini dilakukan satu atau dua hari sebelum perhelatan dilakukan. Kegiatan ini dipersiapkan oleh Maandam, disebut dengan berinai curi, karena peralatan yang digunakan untuk berinai calon pengantin laki-laki menggunakan peralatan calon pengantin perempuan yang diambil secara diam-diam atau dicuri pada malam hari. Berinai tidak hanya semerta-merta memberikan warna pada tangan dan kuku saja, melainkan dipercaya oleh masyarakat Melayu memiliki makna tertentu, seperti menolak bala, mencegah calon pengantin dari segala macam bentuk kejahatan, dan untuk membuat paras pengantin terlihat lebih berseri dan bercahaya.

0: inilah satu lagu terakhir kita nanti ini ya, cukup meriah sepertinya kumpulan dari Wak Mama Tim ini dengan judul ya, Pak Pung Pak Mustafi.
1: Ewa, inilah kisah Pak Pung Pak Mustafi si dule di rumahnya. Yoklah kita jalan-jalan ke Rio saja.

0: Yelah pakcik-makcik, lah kita putarkan dua lagu untuk siang hari ini ya, Pak Pung, Pak Mustafa tu. Ha, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, sama Long Mus, apa khabar pula Long Mus?
1: Alhamdulillah, sihat,
0: panas cerah, sedap menjemukan tilam ya. Kan bosa. Silalah Long Mus, waktu kita sikit langsung kita berpantun.
1: Pantun tak?
0: Sila.
1: Awan hitam berbelah jadi cerah. Oleh bulan sabit yang cik ramah. Selamat tahun baru Hijriah. Lebih taat, lebih beribadah.
0: Amin. Semoga lebih taat beribadah ya. Bukan main, menyentuh hati, menyentuh kalbu. Banyaklah pesanan dia menyambut tahun baru ni.
1: Semangat.
0: Pesanan roti banyak ke? Banyak pesanan roti ke? Tak juga. Baiklah. Salam ada.
1: Lagu serah makcik.
0: Serah sahaja. Baiklah.
1: Salam semua pendengarlah dengan
0: sahaja. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hada Long Mus dah bersama kita ya. Bila masa dia bagi maut, semua harta benda kita tak akan berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut. Kalau panjang umur, insyaAllah esok kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kami akan hadirkan Warta Berita Daerah.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini, hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Sari berita, Badan Karantina Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap pengiriman 188,7 ton cengkeh asal Natuna yang akan dikirim ke Semarang. Berita lainnya, pengurus cabang Fatayat NU Kabupaten Natuna menggelar kegiatan penyuluhan remaja bertema Remaja Merencanakan Masa Depan. Dari Sempang Natuna, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Pendengar, kami sampaikan berita pertama. Badan Karantina Indonesia melalui Badan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau melakukan pemeriksaan terhadap pengiriman 188,7 ton cengkeh asal Natuna yang akan dikirim ke Semarang. Komoditas rempah tersebut dipastikan bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK, termasuk kumbang tanduk panjang yang menjadi perhatian dalam pengawasan karantina. Kepala Karantina Kepulauan Riau, Hasim, menjelaskan bahwa seluruh proses pemeriksaan dilakukan melalui tahapan berlapis, mulai dari pengecekan dokumen hingga inspeksi langsung terhadap komoditas. Sampel cengkeh juga telah diuji di laboratorium karantina tumbuhan di Batam sebelum dinyatakan aman untuk dilalulintaskan antar wilayah. Pengawasan terhadap komoditas ini juga tercatat dalam sistem elektronik Barantin dengan sebagian sertifikasi sebelumnya dilakukan pada periode berbeda sepanjang tahun berjalan. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi cengkeh di Natuna terus berlangsung secara bertahap sesuai kebutuhan industri. Hasim juga menegaskan bahwa pengawasan dilakukan secara ketat melalui pemeriksaan administrasi, pengujian laboratorium, hingga pemeriksaan fisik di gudang dan saat proses pemuatan untuk memastikan komoditas bebas dari OPTK sebelum diterbitkan sertifikat karantina. Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Natuna resmi memperoleh izin operasional program studi pariwisata syariah. Kehadiran program studi baru tersebut menjadi langkah pengembangan pendidikan tinggi yang menyesuaikan potensi dan kebutuhan daerah, khususnya sektor pariwisata berbasis syariah. Program studi tersebut diharapkan menjadi wadah bagi generasi muda Natuna untuk mengembangkan kompetensi di bidang pariwisata yang selaras dengan nilai-nilai keislaman. Selain itu, keberadaan prodi baru juga memperluas pilihan pendidikan tinggi bagi masyarakat di Kabupaten Natuna. Sekretaris Program Studi Pariwisata Syariah STAI Natuna, Dahlia, kepada RRI mengatakan, terbitnya izin operasional menjadi momentum penting bagi pengembangan institusi pendidikan tinggi di Natuna. Menurutnya, program studi tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan sumber daya manusia di sektor pariwisata syariah yang terus berkembang. Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Natuna memiliki potensi wisata alam, budaya, dan bahari yang cukup besar sehingga membutuhkan tenaga profesional yang memahami pengelolaan pariwisata berbasis syariah. Karena itu, kehadiran program studi pariwisata syariah diharapkan dapat mendukung pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata daerah. Dahlia menambahkan bahwa izin operasional tersebut menjadi peluang bagi masyarakat Natuna untuk menempuh pendidikan tinggi yang relevan dengan potensi daerah. Selain mencetak lulusan yang kompeten, program studi tersebut juga diharapkan mampu mendukung pengembangan pariwisata syariah di wilayah perbatasan. Selain menyiapkan lulusan yang kompeten, program studi tersebut juga mendorong kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pariwisata. Dan hal itu diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan destinasi wisata dan pemberdayaan masyarakat lokal. Pihak STAI Natuna saat ini terus mempersiapkan berbagai kebutuhan akademik dan administrasi guna mendukung pelaksanaan perkuliahan. Persiapan tersebut meliputi penyediaan tenaga pengajar, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. Dengan terbitnya izin operasional tersebut, STAI Natuna berharap semakin banyak generasi muda yang melanjutkan pendidikan tinggi di daerah. Kehadiran program studi pariwisata syariah juga diharapkan mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkontribusi dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, pengurus cabang Fatayat NU Kabupaten Natuna menggelar kegiatan penyuluhan remaja bertema Remaja Merencanakan Masa Depan di ruang perpustakaan Desa Sebadai Ulu, Kecamatan Bunguran Timur Laut. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai pentingnya perencanaan masa depan sejak usia remaja. Penyuluhan merupakan program pengurus cabang Fatayat NU Kabupaten Natuna yang dilaksanakan bersama dengan pengurus anak anak cabang Fatayat NU Bungurang Timur Laut. Kegiatan diikuti para remaja Desa Sebadai Ulu dengan suasana yang interaktif dan edukatif. Wakil Kepala Bidang Kurikulum Mansatu Natuna, Puji Rohyatin, yang hadir sebagai narasumber kepada RRI mengatakan bahwa remaja perlu memiliki perencanaan yang jelas untuk menentukan arah pendidikan maupun karir di masa depan. Menurutnya, perencanaan yang baik akan membantu remaja lebih fokus dalam meraih cita-cita dan menghadapi tantangan kehidupan. Ia menjelaskan masa depan remaja. Maksud kami, masa remaja merupakan periode penting dalam pembentukan karakter dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, remaja perlu dibekali pemahaman mengenai pentingnya menetapkan tujuan hidup serta langkah-langkah untuk mencapainya. Puji Rohyatin menambahkan bahwa perencanaan masa depan tidak hanya berkaitan dengan pendidikan formal, tetapi juga pengembangan keterampilan, karakter, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan zaman. Dengan bekal tersebut, generasi muda diharapkan mampu menjadi pribadi yang mandiri dan berdaya saing. Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan diskusi dan sesi tanya-jawab antara peserta dan narasumber. Para peserta terlihat antusias menyampaikan berbagai pertanyaan terkait pendidikan, pengembangan potensi diri, dan persiapan menghadapi dunia kerja. Pengurus cabang Fatayat NU Kabupaten Natuna berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan motivasi dan kesadaran remaja untuk terus belajar serta mengembangkan kemampuan diri. Kegiatan serupa juga diharapkan dapat terus dilaksanakan sebagai bagian dari pembinaan generasi muda di Kabupaten Natuna. Melalui penyuluhan tersebut, Fatayat NU Natuna berupaya mendorong lahirnya generasi muda yang memiliki perencanaan hidup yang baik, berkarakter, dan siap berkontribusi bagi masyarakat serta pembangunan daerah di masa mendatang. Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Sebanyak 118 keluarga penerima manfaat KPM di Kecamatan Bunguran Batubi menerima bantuan beras 10 kg dari pemerintah Kabupaten Natuna pada Senin 15 Juni 2026. Penyaluran bantuan tersebut dirangkaikan dengan kegiatan operasi pasar murah yang digelar di kantor desa Gunung Putri. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Natuna, Chen Shuilan, bersama jajaran pemerintah daerah. Kehadiran Bupati disambut antusias masyarakat yang telah memadati lokasi kegiatan sejak pagi hari. Selain penyaluran bantuan beras, masyarakat juga dapat membeli sejumlah kebutuhan pokok dengan harga terjangkau melalui operasi pasar murah. Komoditas yang dijual antara lain minyak goreng, tepung terigu, gula pasir, telur ayam, dan beras medium SPHP. Camat Bunguran Batubi Wan Adriadi kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan tersebut memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Menurutnya, bantuan beras dan pasar murah menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Wan Adriadi mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang dinilai mampu membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Sebanyak 118 keluarga penerima manfaat menerima bantuan beras 10 kg yang diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran rumah tangga. Ia menjelaskan pemerintah kecamatan bersama pemerintah desa turut mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut. Kehadiran Bupati Natuna juga menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat di Kecamatan Bunguran Batubi. Menurutnya, kegiatan pasar murah menjadi salah satu upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah masyarakat. Selain itu, program bantuan pangan diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan keluarga penerima manfaat. Masyarakat yang hadir tampak antusias mengikuti kegiatan hingga selesai, dan pemerintah Kecamatan Bunguran Batubi berharap program serupa dapat terus dilaksanakan guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warga di wilayah tersebut. Baik pendengar, kami sampaikan berita lainnya. Pentas seni akhir tahun ajaran 2025-2026 kelompok bermain dan TK Angkasa Lanut Raden Sajat digelar pada hari Minggu kemarin di Hanggar Timur Lanut Raden Sajat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Beragam tarian dan penampilan seni dari para siswa membuat suasana berlangsung meriah dan penuh keceriaan. Komandan Lanut Raden Sajat selaku pembina Ya, Sarini, pengurus cabang Marskal Pertama TNI Onesmus Gederai Aryadi. Hadir bersama Ketua Ya Sarini, pengurus cabang Lanut Raden Sajat Nyonya Marni Onesmus Pasaribu. Kegiatan ini juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna Hendra Kusuma, Pengawas TK Kabupaten Natuna Rapidah, para Kepala Dinas Lanut Raden Sajat, Kepala Sekolah, Guru, serta orang tua dan wali murid. Dalam sambutannya, Komandan Lanut Raden Sajat mengatakan pentas seni bukan sekedar hiburan, tetapi menjadi sarana untuk membangun kreativitas, keberanian, serta karakter positif anak sejak usia dini. Apresiasi juga disampaikan kepada para guru dan orang tua yang telah mendampingi proses belajar anak-anak dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Ketua Yasarini, pengurus cabang Lanut Raden Sajat Nyonya Marni Onesmus Pasaribu, menilai kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Menurutnya, setiap penampilan yang ditunjukkan anak-anak merupakan hasil pembelajaran yang melatih rasa percaya diri dan kemampuan berekspresi. Dalam kegiatan ini, Kadis Dikbud mengapresiasi kontribusi TK Angkasa Lanut Raden Sajat dalam membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter. Sementara itu, Kepala Sekolah TK Angkasa Lanut Raden Sajat Yuliana SPD menyampaikan sebanyak 58 siswa telah menyelesaikan pendidikan tahun ajaran 2025-2026. Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh orang tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada keluarga besar TK Angkasa Lanut Raden Sajat. Apresiasi juga datang dari para orang tua dan wali murid. Mereka mengaku bersyukur atas dedikasi para guru yang telah mendidik anak-anak dengan tulus, mulai dari tahap awal belajar hingga tumbuh menjadi lebih mandiri dan percaya diri. Pentas seni semakin semarak dengan berbagai penampilan, diantaranya tari persembahan, tari kelinci, tari payung, tari pom-pom, tari dindin badindin, tari nirmala, angklung, serta lagu dan tarian dari siswa kelompok bermain dan TK. Seluruh penampilan mendapat sambutan hangat dan tepuk tangan dari para orang tua yang hadir. Kegiatan tersebut menjadi penutup tahun ajaran yang penuh kesan sekaligus mempererat kebersamaan antara sekolah, orang tua, dan keluarga besar Lanut Raden Sajat dalam mendukung tumbuh kembang generasi penerus bangsa.

0: Mendengar demikian seluruh rangkaian berita siang ini dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Badan Karantina Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap pengiriman 188,7 ton cengkeh asal Natuna yang akan dikirim ke Semarang. Pengurus cabang Fatayat NU Kabupaten Natuna menggelar kegiatan penyuluhan remaja bertema Remaja Merencanakan Masa Depan. Akhirnya peringat mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
6: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram.
7: Wow!
6: Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Dangdut adalah kita. Iya, pendengar, kita sudah buka line telepon untuk yang ingin bergabung di acara Pro Dangdut siang ini. Silakan di 0811 7033669. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
1: Sama Mario
0: Batu Hitam. Mario di Batu Hitam. Oke, silakan Mario. Salam-salam untuk siapa siang ini?
1: Salamnya buat Bang Jais.
0: Mm-mm.
1: Bang Darul.
0: Iya.
1: Ada Pak Asri.
0: Pak Asri, terus?
1: Ada Bang Mahmud.
0: Mm-mm.
1: Iskandar.
0: Terus?
1: Pak Saki.
0: Mm-mm.
1: Ada Arpandi.
0: Arpandi.
1: Pak Soeb.
0: Pak Soeb juga.
1: Pak Katim. Zubaidah. Mm-hmm.
0: Zubaidah. Mm-hmm.
1: Rusnah. Mama okay. Dani, Mama Nani,
0: mm-hmm.
1: Mama Sari.
0: Mak Sri.
1: Wan Usu.
0: Okay.
1: Pak Belian. Bunda mm-hmm. Ikal. Mbak Rodia,
0: protes Mbak? Martina.
1: Mbak Martina, lagunya okay. Tanpa Sebab dari Salma.
0: Tanpa Sebab, oke, okay, ditunggu kasih, ya. Waalaikumsalam. Silakan yang lainnya yang ingin bergabung bersama kami di 0811 7033669. Mario mau dengar lagu Tanpa Sebab ya, kita carikan lagunya. Yang lainnya silakan saja di 0811 7033669. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana? Pak Kasim kah?
1: Ya.
0: Oke, apa kabar Pak Kasim?
1: Sehat juga.
0: Sehat. Oke, silakan Pak Kasim, salam buat siapa?
1: Salam.
0: Mm-mm.
1: Mario tadi.
0: Terus?
1: Oh.
0: Mm-mm.
1: Yang dari Sumatera, Imagiri ya.
0: Pak Mahmud.
1: Mahmud.
0: Ogan Ilir.
1: Dari Kalimantan nih.
0: Mm-mm. Wanucu.
1: Wanucu.
0: Mm-mm.
1: Pak Deri aja dia.
0: Iya.
1: Dia Teledu.
0: Ah, Pak Deris kat Teledu. Terus?
1: Makcik ni.
0: Oh iya. Oh.
1: Lagunya apa lagu?
0: Lagu apa ni Pak Kasim?
1: Hah?
0: Lagu apa kira Pak Kasim mau ni?
1: Lagu apa ya?
0: Apa ya?
1: Lagu Seminggu Malaysia.
0: Seminggu di Malaysia. Oke, ditunggu lagunya ya. Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Kasim ya, mau dengar lagu Seminggu di Malaysia. Yang lainnya yang ingin bergabung bersama kami, kita masih tunggu di belakang Pak Kasim. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana? Waalaikumsalam. Sama siapa di mana?
2: Sama siapa ya, di Tanjung Pinang.
0: Oh, sama yang paling berharga di dunia.
2: Iya, termahal di dunia.
0: Oh, termahal di dunia.
2: Iya.
0: Oke, apa kabar nih Kak Berlian?
2: Kabar baik.
0: Kabar baik.
2: Sebaliknya.
0: Alhamdulillah kita juga baik.
2: Amin. Ayolah.
0: Silakan, salamnya untuk siapa?
2: Lagu Jangan Dilawan dari Epi Tamala.
0: Orang laki begitu ya kawan. Gitu ya.
2: Iya, Jangan Dilawan ya.
0: Jangan dilawan-lawan.
2: Jangan. Yang lawan kita enggak bisa nak lawan.
0: Enggak bisa.
2: Oh, iyalah salamnya tadi ada Mario eh.
0: Mm-mm,
2: yang
0: baik.
2: Baru sana ada siapa?
0: Itu Pak Kasim.
2: Buat Pak Kasim.
0: Mm-mm.
2: Salam kenal.
0: Iya. Yeah.
2: Lewat udara yang di Tanjung Pinang Kijang ada Mak Dani, Mak Dani.
0: Mak Dani.
2: Ada yang di Tanjung Uban ada Kak Fatima. Di Ranai ada Mak Nani juga, Mak Najil, Lok In. Ada Kak Sinar.
0: Baik.
2: Ada Mak Eka. Buat abang yang ganteng itu.
0: Baik.
2: Fotokopi salam Mario aja tadi.
0: Oke.
2: Okay. Buat kakak sama bertugas sama siang.
0: Baik. Waalaikumsalam. Ada Kak Berlian ya. Pendengar masih bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lala.

0: Dangdut adalah kita. Masih bersama kami di acara Pro Dangdut siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
1: Mak Nani, Mbak.
0: Mak Nani, oke, silakan. Mak Nani, salam-salamnya untuk siapa Mak Nani?
1: Lagu dulu, Mak.
0: Lagu apa, Mak?
1: Dua cinta satu hati, Mbak.
0: Dua hati satu cinta. Oke, salamnya untuk siapa nih, Mak Nani?
1: Salamnya untuk Mbak Belia. Untuk Mario.
0: Iya. Yeah.
1: Untuk Mama Kembar, Wan Usu.
0: Iya.
1: Untuk Bang Jai di Suwal, untuk Mama Mary di Suwal. Dah, untuk Rupina di Penagi. Mbak Dina, SP1. Untuk Mbak juga, sama operatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua hati, satu cinta ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Terputus ya. Oke, silakan penelpon berikutnya. Selamat siang Pro Dangdut. Pro Dangdut. Sama siapa di mana?
1: Sama Mama Haikal.
0: Oh, Mak Haikal. Tinggal di mana, Mak Haikal?
1: HR Subrantas.
0: HR Subrantas. Oke, silakan Mak Haikal. Kenapa?
1: HR Subrantas dekat TK Pembina.
0: Oh, di kawasan TK Pembina ya. Oke. Silakan Mak Haikal. Salam-salamnya untuk siapa?
1: Salam buat Kak Berlian tadi. Sama Mama Dani.
0: Iya.
1: Jadi. Acu Nuri.
0: Baik.
1: Iman, Mario.
0: Buat
1: semua darah Kak.
0: Iya, okay.
1: Lagunya? Lagunya minta lagu Weni ya yang.
0: Iya. Judulnya? Judulnya apa nih, Mak Haikal? Halo? Kok gak ada ya suaranya? Weni, ada tuh lagu ini ya. Silakan yang lainnya, kita coba sapa lagi. Selamat siang, Pro Dangdut. Pro Dangdut? Sama siapa di mana?
1: Ibu
0: Jumaidar di Ranai Darat. Oke, silakan Bu Jumaidar. Salamnya untuk siapa Bu Jumaidar?
1: Lagu dulu, Mak.
0: Lagu apa?
1: Lagu Mbak Elvi Sukaisi.
0: Judulnya?
1: Terserah Mbak aja.
0: Terserah, penting Elvi Sukaisi. Oke, salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Salamnya buat keluarga di Sinambungan semuanya. Keluarga Sebala semuanya. Keluarga Tual semuanya.
0: Baik.
1: Untuk Mario,
0: Nadie,
1: baik. Mama Seri, untuk Mbak dan operatornya.
0: Iya, baik. Baik, makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar masih di acara Pro Dangdut. Saat ini sudah pukul 13.57 menit waktu Indonesia Barat.

0: Dangdut adalah kita. Masih bersama kami di acara Pro Dangdut siang hari ini. Silakan bagi yang bergabung, coba kami sapa ya di 0811 7033669, yang ingin kirim salam ataupun ingin request lagu ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Halo. Tidak terkoneksi dengan baik ya. Silakan yang lainnya yang ingin bergabung, coba kita sapa penelpon berikutnya lagi. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut.
0: Iya, sama siapa di mana?
1: Di Sual.
0: Sama Mbak Fatimah, Ibu Fatimah di Sual ya. Silakan Ibu Fatimah. Oh, terputus ya. Silakan yang lainnya, kita masih tunggu di 0811 7033669, yang ingin kirim-kirim salam ataupun ingin request lagu ya. Ada kesempatan langsung saja bergabung bersama kami di acara Pro Dangdut siang hari ini di 0811 7033669. Oke, silakan ya, kita akan bersama hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Sepertinya sering gangguan pada jaringan ya, banyak yang terputus. Ada juga yang tidak terkoneksi dengan baik karena cuaca barangkali ya. Mungkin ada di beberapa wilayah di Ranai yang cuacanya kurang mendukung ya. Dicoba terus, semoga kita bisa bersama di acara Pro Dangdut. Ini udah semua ya? Udah tercatat di buku yang rapi? Oke, kita bersihkan dari pandangan mata ya. Pendapat berikutnya, selamat siang Pro Dangdut. Itu batuk-batuk. Sama siapa di mana? Waalaikumsalam. Sama siapa di mana? Halo?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana? Halo? Ini jaringannya kurang bagus ya. Padahal udah tersambung. Oke, kita tunggu penelpon berikutnya lagi di 0811 7033669, yang ingin kirim-kirim salam ataupun ingin request lagu ya. Ada kesempatan, silakan bergabung bersama kami di 0811 7033669. Baik, belum ada tersambung ya. Mungkin kita ke lagu dulu karena beberapa masalah jaringan ini sepertinya biasanya nabrak-nabrak terus nih. Ini kayaknya sepi. Oh, ada lagi nih. Selamat siang Pro Dangdut. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
3: Dari Pulau Tiga Barat.
0: Oh, sama Suherman. Apa kabar Suherman?
3: Kabar baik, Kak.
0: Oke, okay. Alhamdulillah kabar baik pula. Sama siapa? Sama siapa? Mau kirim salam untuk siapa?
3: Ada lagu lo, Kak, putus.
0: Silakan, lagu apa?
3: 10 macam kamu dari Mansur S.
0: 10 macam kamu?
3: Iya, Kak.
0: Baik.
3: Salam buat Bang Mario, buat Abang Ganteng, buat Kak Berlian tadi di Tanjung Pinang.
0: Iya.
3: Salam buat kakak dan operator dan semualah yang bergabung dari awal sampai akhir.
0: Baik.
3: Terima kasih, Kakak.
0: Makasih. Waalaikumsalam. Apa tadi lagunya? Sepuluh macam kamu. Wah. Biasanya 1001 macam, ini 10 macam kamu. Baik, silakan yang bergabung bersama kami di 0811 7033669 ya. 10 macam seperti kue lebaran ya, 10 macam. Kita cari. Atau 1001 macam. Tadi 10 macam kamu ya katanya ya. Coba tanya dengan itu ya, dengan rumput yang bergoyang. 10 macam kamu itu seperti apa ya. Kita sapa lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo Pro Dangdut. Pro Dangdut. Iya, udah tersambung ini Mbak. Sama siapa di mana? Oh ya, ini karena jaringan ya, kayaknya dari tadi macet ya di jalan kali. 10 macam kamu. Oh, lagu siapa ini ya? Kayaknya saya baru dengar ini. Oh, dari Mansur S. Oke, ditunggu ya. 10 macam kamu. Ini apanya? auranya, apa sifatnya, ya sampai 10 macam. Ada yang bergabung lagi, coba kita sapa. Selamat siang Pro Dangdut. Sama siapa Pak? Pak? Terputus. Mungkin karena jaringan ya, masih bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan, baik bergabung, kita sapa. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, kembali.
0: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, ada Kak Mus. Oi, Kak Mus. Hilang lah kok. Kak Mus.
1: Halo
0: Kak Mus.
1: Indah lagu nih. Terpikat janda dari Mus Mulyadi.
0: Siapa? Terpikat janda? Oke, ditunggu ya.
1: Lagu yang oleh yang nanti yang dekat sebab dahulu. Ya salam semua-semua lah. Dengan Ibu Fatimah ke? Dengan apa, Rodia?
0: Iya.
1: Dengan Emma dekat Siman.
0: Assalamualaikum. Okay, waalaikumsalam. Silakan yang lainnya di 0811 7033669 masih di acara Pro Dangdut. Terpikat janda katanya. Okay, kita tunggu, kita carikan dulu lagunya ya. Nanti kita hadirkan. Penelpon berikutnya. Selamat siang Pro Dangdut. Sama siapa di mana? Sama siapa di mana? Halo? Oh, kayaknya dari tadi terputus ya Bapak yang ini ya. Pakai telepon biasa aja Pak, siapa tadi ya? Terpikat janda ini lagu dari Mus Mulyadi. Kak Mus nih suka lagu-lagu era-era itu ya. Ada aja judul lagu-lagu yang jarang kita dengar. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo
0: Pro Dangdut. Pro Dangdut?
2: Bisa ya.
0: Bisa, Bu Fatimah. Halo, Bu Fatimah. Oh, Bu Fatimah tadi sudah tersambung, tapi sayang Bu Fatimah tidak bisa memonitor suara kami. Entah kenapa siang ini banyak suara yang tidak bisa dimonitor dengan baik ya. Karena jaringan barangkali ya. Baik. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Pro Dangdut.
2: Suara kakaknya enggak keluar.
0: Oh iya, suara Kak Fatimah. Suara Kak Fatimah ada. Coba
2: jaringan kali enggak bisa, Kak.
0: Coba monitor radio, mau dengar dari radio bisa?
2: Halo.
0: Oke, enggak bisa ya Bu Fatimah nih, sayang sekali ya. Silakan yang lainnya masih ada yang ingin bergabung, kita masih tunggu ya. Sudah kita sapa satu penelpon tadi, baru ada Kak Mus. Kita masih menunggu yang lainnya. Saat ini sudah pukul 14.30 menit waktu Indonesia Barat. Mungkin karena gangguan jaringan ya, siang ini agak sulit ini bergabung ya. Banyak yang bergabung tapi tidak tersambung dengan baik. Masih bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

What if you could make a song using Rosati.

0: Dangdut adalah kita. Silakan bagi yang ingin bergabung di 0811703366 di acara Prodangdut yang hari ini kita coba sapa lagi pendengar ya, meskipun gangguan tapi tidak berputus asa. Selamat siang Prodangdut. Prodangdut. Dari tadi ya Bapak yang ini gabung enggak tersambung, ini kenapa ya? Enggak tahu ini siapa. Tapi nomor yang sama dari awal Prodangdut sampai dengan sekarang. Kasihan, suara kami udah masuk di radio tapi beliau tidak bisa memonitor, sama dengan Ibu Fatimah. Coba kita sapa lagi.
1: Dangdut.
0: Prodangdut, Dangdut ada adalah suaranya, kita. Enggak ada suara lagi Ibu Fatimah.
1: Kak, minta ini lagu lah, Kak.
0: Lagu kalo apa?
1: Bisa, denger,
0: oh iya.
1: Dengar suara.
0: Iya, lagu apa? Silakan.
1: Minta dibagi dua, Kak.
0: Oke, ditunggu ya. Makasih. Waalaikumsalam. Udah bisa dimonitor tuh Bu Fatimah, cinta terbagi dua ya. Baik, silakan yang lainnya yang ingin bergabung di belakang Bu Fatimah ya. Katanya mau dengar cinta terbagi dua. Silakan di 0811 703 3669 yang ingin menyapa teman-temannya. Martina, kayaknya ada sesuatu yang hilang di situ. Dekah bisa nyawa ya. Cinta terbagi dua ya. Oke, kita standby-kan ya lagunya. Kayaknya lagi ada gangguan pada jaringan. Pendengar, sampai di sini dulu lah ya acara Prodangdut siang hari ini, karena saat ini sudah pukul 14 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih. Yang belum sempat bergabung, silakan saja nanti gabung kembali di lain kesempatan, tentunya besok ya. Selamat siang dan sampai jumpa.

wabarakatuh. Dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, kami ucapkan alhamdulillah bahwa album perdana saya, Pangeran Dangdut, telah diterima dengan baik oleh penggemar musik di Indonesia. Dan dengan segala kerendahan hati, kini kami persembahkan album kami yang kedua yang diberi judul Ini Dangdut.

0: Baru saja Anda ikuti acara Pro Dangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Mendengar sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodia pamit undur diri. Selanjutnya di Ranai sore ini Anda akan ditemani oleh presenter Bung Adi hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti.

99,2% RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Jumpa lagi di Ranai sore ini, edisi hari Senin 15 Juni 2026. Bersama saya Adi pendengar hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat sore semuanya, semangat di sore ini. Semoga kabarnya juga masih sehat pendengar ya, dengan berbagai aktivitas Anda di pekan ini. Semoga semuanya lancar nih pendengar. Di Sempang sekitarnya sudah dari tadi turun hujan ya, lumayan deras pendengar hingga saat ini. Jadi hati-hati untuk Anda yang akan berkendara saat ini ya, slow-slow aja. Semoga selamat sampai ke tujuan. Yang penting bisa selamat sampai ke tujuan pendengar. Atau kalau memang tidak memungkinkan, berhenti dulu, tunggu hujannya reda dulu saat pendengar. Oke, selanjutnya kita bersama di program Jendela Negeri pendengar, Beranda Asta Cita maksudnya ya. Dan kali ini kita membahas tentang UMKM dan topik yang kami angkat sore ini pendengar, tentang apa saja nih yang menjadi tantangan terberat bagi UMKM yang ada di tanah air. Tetap bersama kami di Beranda Asta Cita.

Malu dari Somasol sambil mendengar berharap pada timur. Spesial untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1. Saya masih di awal beranda Asta Cita sore ini pendengar, yang sore ini membahas mengenai UMKM dan topik yang kami angkat tentang apa saja nih yang menjadi tantangan terberat bagi UMKM. Nah, seperti kita ketahui pendengar ya, UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah ini merupakan salah satu tulang punggung ekonomi nasional, sekaligus menjadi ujung tombak perputaran ekonomi dalam negeri. Nah, tetapi nih pendengar ya, kelompok usaha ini masih banyak menghadapi beragam tantangan untuk lebih berdaya saing pendengar. Lama-lama kita terbiasa. Nah, ternyata ada banyak tantangan yang dihadapi oleh UMKM saat ini, terutama di tengah situasi dan kondisi saat ini pendengar ya, seperti keterbatasan akses permodalan, kemudian rendahnya literasi digital juga, dan persaingan ketat dengan produk-produk impor atau bisnis yang dengan skala besar juga ya. Dan hambatan ini seringkali diperparah oleh kurangnya pemahaman manajemen bisnis serta masalah legalitas yang belum lengkap pendengar. Nah, kalau kita ngomongin tentang tantangan UMKM di tanah air ini, bisa dibilang tidak sedikit ya. Nah, tetapi dalam beberapa tahun belakangan ini, negara kita berhasil mendongkrak perkembangan sektor UMKM jadi salah satu sebuah penggerak utama dalam roda perekonomian rakyat. Dan menilik tantangan yang menghalangi perkembangan UMKM ini sangat penting mendengar ya, untuk dilakukan oleh para pelaku UMKM itu sendiri. Selain menjadi bahan pertimbangan, nah, tantangan ini juga bisa dapat menjadi aspek penting dalam perencanaan bisnis pendengar. Ada beberapa tantangan ya yang kerap dihadapi oleh pengusaha UMKM di tanah air. Di antaranya adalah legalitas usaha nih pendengar ya. Nah, banyak pelaku UMKM yang memiliki persoalan yang terkait dengan legalitas usaha. Dan ya, biasanya mengurus legalitas usaha ini memang sangat kompleks pendengar ya. Nah, tapi pemerintah saat ini sudah mengembangkan sistem online single submission yang memusatkan pendaftaran perizinan usaha dalam satu website nih pendengar. Dan tentunya hal ini untuk mempermudah ya, untuk mempermudah para pelaku UMKM untuk mengurus dan mendaftar perizinan usaha secara online tanpa perlu pergi ke kantor pemerintah daerah setempat pendengar. Jadi salah satunya untuk mempermudah para pengusaha-pengusaha UMKM nih pendengar ya. Nah, kemudian faktor yang cukup penting yaitu pendanaan yang seringkali menjadi tantangan terbesar bagi pelaku UMKM pendengar.

0: Baik pendengar, kita lanjut lagi nanti pembahasan kita mengenai beberapa tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di tanah air. Saat lagi kita jelang kumandang azan asar untuk kota Ranai dan sekitarnya hari ini pukul 15 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Adlin Rambe dengan vitamin pendengar spesial untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1 ya, masih di Beranda Astacita, masih membahas mengenai UMKM pendengar ya, dan apa saja nih yang menjadi tantangan-tantangan terbesar bagi UMKM yang ada di tanah air. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya tadi pendengar, diantaranya ada legalitas usaha, kemudian pendanaan. Ini hal yang cukup berpengaruh nih pendengar ya. Nah, karena pendanaan ini sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan usaha. Nah, tetapi banyak pelaku UMKM biasanya mengalami kendala akses yang sulit ya dalam pembiayaan karena berbagai alasan seperti keterbatasannya keuangan dan jaminan yang dimiliki, kemudian tidak semua orang ini bisa melakukan kredit scoring ya untuk mendapatkan pinjaman dari bank contohnya pendengar. Nah, oleh karena itu ada salah satu jalan keluar lah ya, seperti pemerintah yang menyediakan kredit usaha rakyat atau KUR ini untuk membantu para pelaku UMKM mendapatkan pendanaan pendengar. Kemudian tantangan lainnya diantaranya ada tata kelola usaha pendengar ya. Nah, karena manajemen usaha yang baik ini bisa meningkatkan daya saing produk dan mutu usaha. Nah, tetapi pada pelaksanaannya banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki pembekalan cukup dalam tata kelola usaha, dan ternyata hambatan ini seringkali menyebabkan ketidakharmonisan dalam berbisnis sehingga dapat memiliki dampak besar dalam pelaksanaan usahanya ya pendengar ya. Kemudian standar produksi juga yang menjadi salah satu tantangan besar bagi pelaku UMKM di tanah air. Kemudian pemasaran juga menjadi salah satu tantangannya pendengar ya, karena tidak semua pelaku UMKM ini bisa mengakses informasi mengenai peluang pasar yang sedang terjadi di masyarakat. Nah, banyak pelaku UMKM ini enggan untuk memperluas jaringan bisnis karena mahalnya biaya logistik ya. Nah, masih menjadi masalah dari sisi distribusi juga, dan minimnya literasi digital dan keuangan juga menjadi salah satu tantangan ya bagi para pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnis mereka di era digital saat ini pendengar.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Pendengar, terima kasih Anda yang masih setia bersama kami. Semoga masih semangat di sore ini ya. Dan sampai di sini jumpa kita di Beranda Astacita edisi hari ini. Dan saat lagi pendengar, kami sampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Murniadi dalam berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini Senin 15 Juni 2026.
0: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.
1: Kami awali dari RRI Pekanbaru, pendengar. Pihak kepolisian menangkap pasangan suami istri yang melakukan tindak pidana eksploitasi anak. Selengkapnya laporan reporter Santi Yunas.
2: Polsek Pangkalan Kerinci mengungkap dugaan tindak pidana eksploitasi terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Pelalawan. Kasus ini menyeret sepasang suami istri yang diduga memanfaatkan anak-anaknya untuk mencari keuntungan ekonomi. Pasangan berinisial SM dan MM diamankan setelah diduga memaksa tiga anaknya untuk mengamen, mengemis hingga menjadi manusia silver di persimpangan lampu merah Pangkalan Kerinci. Ketiga korban diketahui berusia antara 9 hingga 11 tahun. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau Kombes Pol Hasim Risahondua mengatakan kasus ini terungkap berkat laporan masyarakat. Berdasarkan hasil penyelidikan, masing-masing korban diwajibkan mengumpulkan uang hingga Rp250.000 setiap hari. Aktivitas tersebut diduga telah berlangsung selama 7 bulan sejak keluarga itu pindah ke Pangkalan Kerinci.
3: Modusnya adalah untuk meminta-minta. Nah, untuk meminta-minta kemudian dilakukan penyelidikan oleh anggota Polres Pelalawan. Kemudian didapatkanlah modus mereka-mereka ini dieksploitasi untuk meminta-minta di lampu merah.
2: Sementara itu warga mengaku miris mengetahui ada yang kasus orang tua yang sengaja mengeksploitasi anaknya dengan menjadi seorang pengemis. Menurutnya anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan dan perlindungan yang layak bukan dipaksa untuk mencari uang di jalanan.
4: Merasa itu sangat miris ya, karena anak harus seperti itu dipekerjakan dan menggunakan cat atau sebagainya, itu sangat membahayakan untuk anak. Seharusnya anak mendapatkan pendidikan atau yang terbaik, namun diperlakukan seperti itu. Ya, saya rasa ini juga lemahnya pengawasan dari pihak-pihak terkait ya, seperti Dinsos atau untuk anak agar lebih memperhatikan ini. Sebelumnya ini jangan dibiarkan meluas. Jika ini tidak segera diatasi, ini akan muncul-muncul lagi yang orang tua yang memperlakukan anak seperti itu. Saya harap ketegasan dari pemerintah dan penegak hukum untuk menghentikan kegiatan seperti ini. Saya rasa seperti itu.
2: Dalam penindakan ini, polisi turut menyita dua unit ember yang diduga digunakan sebagai tempat penampungan uang hasil mengemis dan mengamen. Barang bukti tersebut kini diamankan untuk kepentingan penyidikan. Kedua tersangka pun telah ditahan di Mapolsek Pangkalan Kerinci. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Beralih ke Bengkalis, pendengar. Masyarakat mengeluhkan adanya kenaikan harga BBM jenis Pertamax. Sementara itu, untuk Pertalite sulit didapatkan masyarakat karena tidak boleh dijual secara eceran. Selengkapnya, reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
5: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 yang mulai berlaku sejak Rabu 11 Juni 2026 membuat sejumlah pengguna kendaraan di Kabupaten Bengkalis terkejut. Kenaikan tersebut memaksa masyarakat untuk mengeluarkan biaya lebih besar guna memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraan mereka. Di Pulau Bengkalis sendiri, ketersediaan Pertamax RON 92 masih terbatas. Hingga saat ini hanya dua SPBU yang menyediakan BBM non-subsidi, yakni SPBU Jalan Lembaga dan juga di SPBU Desa Teluk Lata. Adi Putra, seorang warga Bengkalis, Pengkalis mengaku selama ini lebih sering membeli Pertamax dari pedagang eceran karena stok di SPBU kerap habis. Menurutnya kenaikan harga di SPBU turut berdampak pada harga di tingkat pengecer. Adi Putra juga mengatakan bahwa sebelum kenaikan harga Pertamax di tingkat eceran dijual sekitar Rp15.000 hingga Rp16.000 per liter. Namun kini harga di SPBU telah mencapai Rp17.000 per liter, sementara di pengecer berkisar antara Rp19.000 hingga Rp20.000 per liternya. Ia juga menilai antrian kendaraan di SPBU pada Kamis pagi terlihat lebih ramai dibandingkan dengan hari-hari biasa meskipun masih berada dalam area SPBU.
6: Susah Pak di Bengkalis Pak, makanya ini ke Surabaya. Dari Bengkalis ke Surabaya sekitar 12 juta nih. Sudah 2 hari susah Pak.
7: Sudah keliling-keliling cari ya?
6: Sudah keliling Pak. Selama ini sih di pinggiran jalan isi pertama udah 19.000 kalau di jalan. Nggak sanggup kita Pak, sebagai warga negara yang menengah.
5: Berdasarkan pantauan di sejumlah SPBU di Bengkalis, kondisi penyaluran BBM masih terbilang normal. Di SPBU Selat Baru, antrian kendaraan roda 4 maupun roda 2 masih terkendali dan tidak sampai mengular ke badan jalan. Sementara itu di SPBU Jalan Banten, antrian kendaraan juga terpantau sepi. Namun stok Pertalite sempat habis menjelang siang dan dijadwalkan kembali masuk pada sore harinya. Menurut Ujang, kenaikan harga Pertamax belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan konsumsi Pertalite. Kondisi antrian masih tetap berlangsung seperti biasa. Ia memastikan pasokan Pertalite di SPBU yang dikelolanya berjalan lancar dengan pengiriman rutin setiap hari.
8: Enggak ada apa informasi kenaikan Pertalite, enggak ada. Penyaluran BBM kita tetap normal. Berapapun kita permintaan kita tetap diapakan.
9: Soalnya berapa Mas?
8: 15 KL.
9: Habis semua?
8: Habis. Hari ini baru habis. Ini baru habis nih.
9: Untuk hari ini berapa?
8: Hari ini 15 KL.
9: 15 KL. Ya. Ada pesan jenis apa aja Pak?
8: Jenis Pertalite aja Pak, dengan biaya solar.
9: Oh, biaya solar sama Pertalite?
8: Iya.
9: Berarti yang masih dicari masyarakat itu yang mana Pak?
8: Pertalite ya?
9: Iya.
5: Sementara itu di SPBU Jalan Lembaga stok tersedia hanya 5 KL Pertalite dan 5 KL Pertamax RON 95 dan ini dalam waktu beberapa jam akan habis. Ia memastikan ketersediaan BBM bersubsidi khususnya Pertalite sejauh ini masih aman dan pasokan dari Pertamina berjalan lancar sesuai permintaan SPBU. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Beralih ke Batam, pendengar, momentum peringatan Hari Donor Darah Sedunia 2026 dimanfaatkan PMI Kota Batam untuk mengajak masyarakat lebih aktif mendonorkan darah secara rutin guna memenuhi kebutuhan transfusi di berbagai fasilitas kesehatan. Selengkapnya laporan reporter Nurul Mahfud.
10: Kebutuhan darah di Kota Batam terus menjadi perhatian seiring tingginya permintaan dari rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Untuk menjaga ketersediaan stok darah tetap aman, Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Batam mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah secara sukarela dan berkelanjutan. Kepala PMI Kota Batam Sri Sudarsono mengatakan, donor darah selain membantu pasien yang membutuhkan transfusi, juga menjadi bentuk kepedulian sosial yang memberikan manfaat luas bagi kemanusiaan. Ia mengatakan pihaknya terus mendorong peningkatan jumlah pendonor sukarela di Kota Batam. Berbagai kegiatan sosialisasi dan kerjasama dengan instansi maupun komunitas dilakukan untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam mendonorkan darah.
11: Jadi kita mengajak menjadikan donor darah sebagai gerakan kemanusiaan bersama dan secara rutin, tidak hanya satu kali tapi terus menerus seperti kita makan, minum setiap hari. Setetes darah itu untuk kemanusiaan, berikan darah, selamatkan kehidupan. Itu yang moto kita pegang terus sampai sekarang. Dan saya mengharapkan juga melalui forum ini juga saya sekali lagi terima kasih kepada mitra kerja kita, ada organisasi-organisasi sosial maupun keluarga-keluarga besar, itu yang secara rutin selalu tanpa kita minta datang menawarkan, jadi hampir setiap hari ada donor darah.
10: Menurutnya, kesadaran masyarakat untuk donor darah diharapkan terus meningkat sepanjang tahun. Dengan bertambahnya jumlah pendonor aktif, PMI optimistis kebutuhan darah bagi masyarakat Batam dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nurul Mahfud melaporkan.
1: Mendengar peringatan Hari Donor Darah Sedunia 2026 jadi momentum bagi PMI Natuna untuk kembali mengajak masyarakat meningkatkan partisipasi donor darah di tengah masih terbatasnya ketersediaan stok darah di Natuna. Dari RRI Ranai, selengkapnya laporan reporter Analia Widi.
2: Momentum Hari Donor Darah Sedunia yang diperingati setiap 14 Juni 2026 dimanfaatkan oleh Palang Merah Indonesia, PMI Natuna, untuk kembali mengingatkan kepada masyarakat tentang pentingnya ketersediaan darah di Kabupaten Natuna. Ketua Markas PMI Natuna, Dede Muhammad Ramli, kepada RRI menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi stok darah yang masih belum stabil. Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat dibebankan pada satu pihak saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat, pemerintah, dan seluruh elemen yang ada.
12: Masyarakat itu mau mendonorkan darahnya. Memang ada sebagian orang berpendapat sakit ditusuk jarum, tapi lebih menyakitkan di saat kita membutuhkan darah dan tak kunjung mendapatkan darah. Jadi masyarakat, ayo sama-sama kita sepakat untuk menyelamatkan orang lain adalah menyelamatkan diri kita sendiri. Ayo kita donor darah.
2: Sementara itu, warga Ranai Kabupaten Natuna, Rawi, kepada RRI membagikan pengalamannya saat keluarganya membutuhkan transfusi darah namun sempat mengalami kesulitan untuk mendapatkan donor darah di Natuna.
13: Pernah mengalami butuh darah, tapi sulit di Natuna. Waktu itu kebetulan keluarga, ya berharap ke depan stok darah di Natuna itu tersedia dan mudah didapat sehingga pasien dan keluarga pasien tidak kebingungan jika membutuhkan darah tanpa perlu mencari pendonor darah.
2: Peringatan Hari Donor Darah Sedunia tahun ini diharapkan menjadi pengingat bersama agar masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sehingga kebutuhan darah di Natuna dapat terpenuhi dengan lebih baik. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Beralih ke RRI Bukit Tinggi. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengharapkan Bukit Tinggi di usianya ke satu abad harus mendunia tanpa kehilangan jati diri. Laporan Joni Marbeta.
14: Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Deni Abdi, SMSI, menilai kehadiran para duta besar negara sahabat pada puncak peringatan satu abad jam gadang yang malam puncaknya dihelat 20 Juni 2006 menjadi simbol persahabatan sekaligus kolaborasi internasional bagi Kota Bukit Tinggi sebagai kota bersejarah dan budaya yang ada di Indonesia saat ini. Menurut Deni Abdi, merupakan diplomat karir senior itu berasal dari Ranah Minang, bahwa rencana kehadiran sejumlah duta besar termasuk duta besar Belanda untuk Indonesia menunjukkan pengakuan dunia terhadap pentingnya Bukit Tinggi yang memiliki nilai sejarah besar histori dalam perjalanan bangsa di negeri ini. Dikatakan Bukit Tinggi memiliki posisi strategis karena pernah menjadi pusat pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI yang dipimpin Perdana Menteri Mr. Saprudin Prawiranegara. Selain memiliki sejarah perjuangan bangsa, kota ini juga didukung panorama alam yang indah dan kekayaan budaya yang menjadi daya tarik wisata saat ini. Dirinya menegaskan bahwa potensi tersebut harus dikelola secara profesional agar mampu meningkatkan citra Bukit Tinggi di tingkat kancah internasional. Momentum peringatan satu abad jam gadang juga dinilai sebagai kesempatan untuk memperkenalkan kota ini kepada masyarakat dunia secara global. Deni Abdi juga mendorong pemerintah daerah mengadopsi berbagai praktik terbaik dari negara lain, terutama dalam pengelolaan kebersihan, sampah, penyediaan air bersih, serta pembangunan yang berwawasan lingkungan Go Green. Selain itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan di Bukit Tinggi memiliki visi yang sama dalam mempromosikan kota tersebut tanpa meninggalkan identitas budaya lokal, civil society, bahkan wisatawan mancanegara datang untuk melihat keunikan budaya dan nilai-nilai masyarakat yang dimiliki Bukit Tinggi. Karena itu, aspek hospitality, keramah tamahan masyarakat, dan pelayanan kepada wisatawan harus terus diperkuat agar Bukit Tinggi semakin nyaman bagi seluruh pengunjung yang datang ke kota ini.
15: Bukit Tinggi ini kan sejarahnya banyak sekali ya. Kalau kita bicara Republik Indonesia, banyak sekali peran baik Bukit Tingginya maupun tokoh-tokohnya gitu. Di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan Republik Indonesia. Nah, kita ingin menjadi negara maju. Kita punya banyak SDM, kita punya banyak sektor yang bisa kita bangun. Bukit Tinggi ini memiliki paket yang lengkap, khususnya daya tarik histori dan keindahannya. Nah, ini yang mau kita kemas, kita buat secara rapi, secara profesional, termasuk beberapa di antaranya Duta Besar Sahabat. Ini akan semakin positif citra Bukit Tinggi ke depan dan tentu Sumatera Barat pada umumnya. Nah, kalau sudah begitu ya, termasuk masyarakat yang ada di Minangkabau menjadi kebanggaan. Kota-kota di Indonesia termasuk Bukit Tinggi ini semakin mengglobal. Kita ikuti best practice dari berbagai negara, misalnya bagaimana kerapian, pengelolaan sampah, gitu. Air bersih itu penting, dan kita menuju go green juga supaya polusi makin berkurang, dan yang penting juga masyarakat diuntungkan dengan adanya berbagai aktivitas ekonomi. Nah, yang penting kita kompak, kita punya visi bersama, kita majukan dan kita promosikan Bukit Tinggi.
16: Ya. Dan Bukit Tinggi harus membuka diri ya, Pak?
15: Harus membuka diri, betul. 100 tahun perayaan Jam Gadang ini membuka diri, ya of course, karena kita mau interaksi dengan orang asing, tapi jangan lupa juga budaya lokal kita tampilkan, karena orang asing itu datang pengen melihat keunikan. Dari sisi budaya kita kaya sekali kan, di 100 tahun perayaan Jam Gadang ini, jadi luar biasa.
14: Oke. Peringatan satu abad Jam Gadang diharapkan menjadi momentum memperkokoh posisi Bukit Tinggi sebagai kota bersejarah, berbudaya, sekaligus destinasi wisata bertaraf internasional. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
1: Beralih ke Padang, pendengar. Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies, ASITA, Sumatera Barat mulai melakukan berbagai persiapan untuk menyambut musim libur sekolah. Berlangsung hampir 3 pekan, diperkirakan musim liburan sekolah bisa meningkatkan pergerakan wisatawan ke daerah ini. Selengkapnya laporan reporter Melati Oktawina.
17: Kawan-kawan pengusaha di ASITA, apakah itu biro perjalanan ataupun agen perjalanan, seperti biasa tiap tahun sudah mempersiapkan hal ini.
18: Ketua DPD ASITA Sumatera Barat Nadir Syah Bakri kepada RRI di Padang pagi tadi menyampaikan, musim libur sekolah dimulai pada 22 Juni hingga 11 Juli 2026 mendatang. ASITA bersama pelaku usaha perjalanan wisata telah mengantisipasi peningkatan kunjungan dengan menyiapkan berbagai kebutuhan layanan wisata. Ia menjelaskan persiapan yang dilakukan seperti memastikan armada transportasi wisata. Tujuannya agar dapat melayani kebutuhan wisatawan dengan aman dan nyaman selama masa liburan berlangsung. Selain itu, ASITA juga menjalin koordinasi dengan pengelola objek wisata dan destinasi di berbagai daerah. Hal dimaksud untuk memastikan seluruh fasilitas dan layanan bagi pengunjung dalam kondisi siap digunakan.
17: Mulai dari maintain, mereka punya properti untuk berkendara, dan juga membicarakan dengan teman-teman pengurus objek ataupun destinasi supaya lebih well prepare kondisi hari ini. Juga diharapkan menjamin kondisi keamanan dan kenyamanan para wisatawan selama berkunjung di Sumatera Barat, terutama pada musim liburan anak-anak sekolah.
18: Ketua DPD ASITA Sumatera Barat Nadir Syah Bakri mengungkapkan telah menerima sejumlah reservasi kunjungan wisata untuk periode libur sekolah. Kunjungan tersebut didominasi kegiatan wisata pelajar dan keluarga dari provinsi tetangga seperti Riau, Jambi, dan Bengkulu. Nadir Syah memperkirakan destinasi wisata yang menawarkan aktivitas ramah anak menjadi tujuan favorit selama libur sekolah. Begitu pula dengan kawasan wisata pantai, pulau, hingga destinasi berbasis aktivitas air diprediksi ramai dikunjungi wisatawan. Melati Oktawina melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kota Batam menegaskan pemerataan pembangunan akan menjadi perhatian utama agar manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh masyarakat, termasuk di wilayah hinterland. Selengkapnya laporan Faik Iqbar Muzaki dari RRI Batam.
19: Pemerintah Kota Batam terus mendorong pembangunan yang merata di seluruh wilayah sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan pembangunan. Langkah ini dilakukan mengingat karakteristik Batam yang memiliki kawasan perkotaan, industri, hingga wilayah pulau dan hinterland dengan kebutuhan pembangunan yang berbeda-beda. Pemerataan pembangunan diarahkan tidak hanya pada infrastruktur dasar, tetapi juga peningkatan pelayanan publik, kualitas lingkungan permukiman, serta akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pemerintah menilai pembangunan yang tidak merata dapat menimbulkan kesenjangan antar wilayah apabila tidak ditangani secara berkelanjutan. Wali Kota Batam, Mamsaka Rahmat, mengatakan pembangunan daerah harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk kelompok rentan dan wilayah yang selama ini masih membutuhkan perhatian lebih.
20: Kehadiran pembangunan juga menjadi perhatian utama, mengingat Kota Batam memiliki karakter wilayah yang beragam, mulai dari kawasan perkotaan, kawasan industri, hingga wilayah pulau-pulau dan hinterland. Oleh karena itu, pembangunan harus diarahkan agar tidak menimbulkan kesenjangan antar wilayah, serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
19: Melalui pemerataan pembangunan tersebut, pemerintah Kota Batam berharap kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah dapat meningkat sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Permusaki melaporkan.
1: Beralih ke Bengkalis, pendengar. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, PMD Kabupaten Bengkalis, mulai memfinalisasi berbagai persiapan untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa, pilkada serentak yang direncanakan digelar tahun depan. Salah satunya melalui penyelesaian perubahan peraturan daerah sebagai dasar pelaksanaan pilkades. Selengkapnya laporan Nur Fitriani.
21: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis saat ini tengah memfinalisasi persiapan untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 mendatang. Salah satu persiapan yang dilakukan yaitu menyelesaikan perubahan peraturan daerah yang akan menjadi dasar pelaksanaan pilkades di Kabupaten Bengkalis. Kepala Dinas PMD Bengkalis Ismail mengatakan perubahan regulasi tersebut dilakukan menyesuaikan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa. Selain itu, PMD juga tengah menyiapkan rencana sosialisasi kepada seluruh pemerintah desa agar memahami aturan dan tahap pilkades yang akan dilaksanakan.
22: Dinas PMD sekarang sedang mempersiapkan apa memfinalisasi persiapan untuk pelaksanaan pilkades. Salah satunya perubahan perda terkait dengan pelaksanaan pilkades sehubungan dengan telah terbitnya PP 16 tahun 2026 tentang pelaksanaan undang-undang kepala desa.
21: Ismail menambahkan, setelah proses finalisasi selesai, dokumen perubahan peraturan daerah yang akan segera diajukan untuk dibahas sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap seluruh tahapan persiapan dapat berjalan lancar sehingga pelaksanaan pilkades serentak mendatang dapat terselenggara secara tertib, aman, dan sesuai regulasi. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Dari RRI Pekanbaru, pendengar, menjadi orang pertama di data dalam Sensus Ekonomi 2026. PLT Gubernur Riau, SF Haryanto, mengimbau masyarakat untuk menerima kunjungan petugas sensus dan memberikan data yang benar. Selengkapnya laporan reporter Femi Asti Yovani.
23: Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menjadi orang pertama yang didata pada program Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS. Pendataan dilakukan Senin pagi di kediaman Wakil Gubernur Riau di Jalan Sisingamangaraja, Pekanbaru. PLT Gubernur mengatakan sensus sangat penting untuk pengumpulan data guna pelaksanaan pembangunan tidak hanya daerah tetapi juga nasional. Dengan pentingnya sensus tersebut, maka PLT Gubernur menghimbau seluruh masyarakat untuk menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan data-data yang ditanyakan dengan benar dan jelas. PLT Gubernur mengharapkan semangat kebersamaan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan sensus ekonomi di tahun 2026 di Provinsi Riau.
24: Alhamdulillah kami hari ini menerima dari tim dari BPS, tim sensus dan sensus ekonomi di Provinsi Riau pada hari dimulai di Jakarta. Ya, ini untuk seluruh Indonesia. Kami atas nama Provinsi Riau mengucapkan terima kasih dan kami berharap kepada seluruh masyarakat Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru pertama dengan sensus ini agar menerima ya seluruh tim datang ke rumah ya dan yang keduanya memberikan data yang benar ya untuk data-data yang diperlukan namun kerahasiaannya tetap dijaga ya kerahasiaan tetap dijaga inilah untuk ke depan kita perlu kebersamaan untuk memberikan data yang ini untuk masa depan Indonesia.
23: Sementara Kepala BPS Riau Asep Riyadi menyebutkan lebih dari 5.300 petugas telah siap diterjunkan untuk melaksanakan pendataan tidak hanya bagi masyarakat umum, seluruh kepala daerah mulai dari gubernur, bupati hingga wali kota juga turut disensus pada hari yang sama. Selain itu, Asep Riyadi memperkenalkan tagline khusus yang disebut sebagai TIR untuk memudahkan masyarakat memahami prosedur sensus ekonomi. TIR merupakan singkatan dari terima kunjungan petugas, isi data sesuai fakta, dan rahasiakan data yang dijaga ketat oleh BPS.
3: Terima kunjungan petugas kami, kemudian menjawab ya isi data sesuai dengan faktanya. Yang ketiga, data itu akan kami jaga kerahasiaannya. Jadi TIR, terima, isi, dan rahasia tetap terjaga. Itu saja mungkin Pak Gub, ya. Terima kasih dukungannya. Insya Allah BPS akan mensukseskan dan seluruh masyarakat Riau akan mensukseskan SE 2026.
23: Asep Riyadi mengajak seluruh masyarakat Riau untuk bersama-sama ikut mensukseskan sensus ekonomi 2026 atau yang disebut dengan SE 2026. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
1: Menjelang dimulainya operasi Patuh Singgalang 2026, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Agam bersama kepolisian memperketat pemeriksaan dokumen dan pajak kendaraan di kantor Bupati Agam serta di RSUD Lubuk Basung. Selengkapnya laporan Irsad dari RRI Bukit Tinggi.
4: Pemerintah Kabupaten Agam melalui Badan Pendapatan Daerah bersinergi dengan Satlantas Polres Agam, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, dan UPT Samsat Agam dalam melaksanakan pengecekan kepatuhan pajak kendaraan bermotor di area kantor Bupati Agam serta RSUD Lubuk Basung. Kegiatan pemeriksaan itu sengaja diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat umum dan aparatur sipil negara terhadap kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Pihak penitia juga mempermudah proses pembayaran di tempat dengan menyediakan layanan Samsat keliling secara langsung di lokasi kasih pengecekan itu. Kepala Bapenda Kabupaten Agam Helton menjelaskan bahwa fokus dari kegiatan ini tidak sekedar memeriksa administrasi kendaraan, melainkan juga memberikan edukasi agar masyarakat lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Helton mengimbau kepada seluruh ASN selaku panutan masyarakat beserta warga pemilik kendaraan untuk segera melunasi pajak serta memanfaatkan fasilitas Samsat keliling maupun aplikasi pembayaran digital yang sudah disiapkan. Dirinya menambahkan bahwa pemeriksaan yang menyasar kendaraan para ASN di lingkungan Pemkab Agam ini merupakan bagian dari sosialisasi persuasif menjelang bergulirnya operasi Patuh Singgalang 2026.
6: Kita mengecek yang belum membayar pajak, tapi tidak mengambil tindakan, tidak mengeksekusi atakan menilang atau bersama apa tidak. Jadi kita hanya mengecek kendaraan yang belum membayar pajak. Nah, hari ini kita tim sesuai dengan apa kewenangan kita, tugas pokok dan fungsi kita ada tim. Dan kemudian kita juga memberikan pelayanan di lapangan dan Samsat kita bagi masyarakat yang akan membayar pajaknya. Ini dipersilakan melalui aplikasi yang sudah disiapkan bersama Samsat.
4: Diketahui operasi Patuh akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat demi meningkatkan disiplin berlalu lintas sekaligus menekan angka kecelakaan di jalan raya. Penindakan dalam operasi mendatang akan meliputi kelengkapan SIM dan STNK, kepatuhan pembayaran pajak, penggunaan helm, serta kelengkapan kendaraan lainnya yang sesuai dengan peraturan. Irsyad melaporkan.
1: Nelayan Natuna siap bantu patroli awasi kapal asing di Laut Natuna Utara. Dari RRI Ranai selengkapnya laporan Marjani.
7: Nelayan Natuna menyatakan kesiapan mereka untuk membantu aparat dalam melakukan pengawasan dan patroli terhadap dugaan aktivitas kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Laut Natuna Utara. Sekretaris Aliansi Nelayan Natuna Rahmat Wijaya mengatakan para nelayan siap terlibat dalam pemantauan di lapangan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya menjaga kedaulatan perairan Indonesia sekaligus melindungi wilayah tangkap nelayan lokal. Menurut Rahmat, laporan mengenai keberadaan kapal ikan asing yang beroperasi di Laut Natuna Utara selama ini berasal dari temuan langsung para nelayan yang melaut setiap hari. Bahkan ia menegaskan nelayan siap mempertanggungjawabkan laporan yang mereka sampaikan. Ia berharap sinergi antara nelayan dan aparat keamanan laut dapat terus ditingkatkan agar pengawasan terhadap wilayah perairan Natuna semakin efektif.
8: Kalau memang tak bisa Bapak cari, biar kami yang antar.
5: siapkan kapalnya, nanti kami antar. Tidak mungkin dengan peralatan yang sebegitu canggih, Bapak tidak lihat. Kami bilang gitu, saya ngomong waktu itu. Kalau memang Bapak tidak bisa ketemukan itu, gandeng nelayan Natuna. Beberapa nanti kami tunjukkan spot-spotnya. Kalau nggak temu dalam jangka 3 hari, ya berarti kami yang salah. Kami bilang gitu. Bahkan waktu itu, ada beberapa oknum yang mengatakan bahwa nelayan Natuna ini tidak paham bahwa kapal itu hanya lewat.
7: Sementara itu, Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir LPSDP Natuna, Jerman, menyayangkan belum adanya umpan balik kepada nelayan terkait hasil tindak lanjut dari berbagai laporan yang telah disampaikan. Menurutnya, setiap informasi yang diberikan nelayan seharusnya ditindaklanjuti dengan penyampaian hasil patroli kepada masyarakat nelayan agar tercipta kepercayaan dan koordinasi yang lebih baik. Ia berharap ke depan, setiap laporan yang disampaikan masyarakat dapat direspon secara terbuka termasuk dengan memberikan informasi mengenai hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh instansi terkait.
5: Ditindaklanjuti juga tidak kembali informasinya ke nelayan. Jadi nelayan cuma melaporkan, ya memang seperti itu sih. Jalur Pokmaswas itu memang seperti itu.
7: Isu keberadaan kapal asing di Laut Natuna Utara kembali menjadi perhatian dalam beberapa pekan terakhir. Aparat keamanan laut sebelumnya juga melakukan patroli dan penelusuran terhadap laporan nelayan terkait dugaan aktivitas penangkapan ikan ilegal di wilayah tersebut. Dengan keterlibatan nelayan sebagai mata dan telinga di laut, diharapkan pengawasan terhadap potensi praktek ilegal fishing di perairan Natuna dapat semakin optimal. Demikian Mardani melaporkan.
1: Beralih ke Padang, pendengar. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat mengingatkan peserta yang mendaftar kegiatan pemagangan kerja ke Jepang untuk segera melengkapi syarat pendaftaran. Selengkapnya laporan reporter Dodi Setio.
8: Antusias peserta yang mendaftar program pemagangan ke Jepang tahun ini cukup tinggi. Pada RRI di Padang pagi tadi, Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat, Rina Adianti, mengatakan, hingga hari ini tercatat 180 pendaftar, kemudian 400 lebih yang berkonsultasi untuk mendaftar. Namun demikian belum seluruh pendaftar tuntas mengunggah berkas dan persyaratan. Bagi peserta yang kesulitan melengkapi berkas, kata Rina, bisa datang secara langsung ke kantor Disnakertrans Sumatera Barat untuk dibantu secara langsung oleh petugas.
9: Yang masuk ke link pendaftaran itu kan harus mengisi persyaratan. Nah, kan mereka baru masuk data awal aja, persyaratan lain belum. Jadi kita siasatin yang nggak paham cara pengisian itu, persyaratannya kan ada di leaflet-leaflet yang kita sebar. Bisa datang ke kantor langsung antar aja manual.
8: Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat, Rina Adianti, menjelaskan pendaftaran pemagangan ke Jepang akan ditutup pada 5 Juli mendatang. Oleh karena itu, pemuda di provinsi ini yang berminat menimba pengalaman kerja selama 3 tahun di negeri Sakura diimbau segera mendaftar. Setelah tahap pendaftaran ditutup, kata Rina, dilanjutkan dengan tahap seleksi pada 13 dan 17 Juli 2026. Terdapat 4 seleksi untuk mendapat peserta yang nantinya dinyatakan layak, mulai dari seleksi tertulis, kesehatan, bahasa, hingga wawancara. Kegiatan pemagangan ke Jepang tahun ini bekerjasama dengan International Manpower Development Organization Jepang yang telah berlangsung secara rutin sejak tahun 1993. Dodi Setio melaporkan.

0: Pendengar, demikian Lintas Berita Kuril Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini. Saya Murniadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Kuril Nusantara 15 hari ini.

Pendengar, berita selanjutnya dapat Anda simak nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI. Selamat sore semuanya, semangat di sore ini dengan berbagai aktivitas Anda pendengar. Semoga semuanya lancar yang baru saja selesai dengan aktivitasnya di hari ini. Semoga kerjaan Anda juga hari ini semuanya lancar pendengar ya, dan ya semoga menjadi hari yang menyenangkan dengan berbagai aktivitas Anda. Pukul 16.35 menit saat ini ada lagu-lagu spesial untuk Anda, lagu-lagu lama nih pendengar ya, dengan beragam informasi juga. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana, pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Jangan ada angkara. Niki Astria, spesial untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1 nih pendengar ya. Oke, nanti malam Radio Republik Indonesia akan kembali menyiarkan secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Ada juara tahun 2010 Spanyol, pendengar ya, yang nanti akan berlaga pukul 23 waktu Indonesia Barat, yang akan menghadapi Cape Verde. Kemudian lanjut lagi dini harinya ada laga Belgia versus Mesir, pendengar, pukul 2 kick off-nya. Kemudian lanjut lagi pukul 5 waktu Indonesia Barat, nah, jam 5 pagi itu pendengar ya, ada Arab Saudi yang akan berhadapan dengan Uruguay, dan ada laga Iran yang akan berhadapan dengan Selandia Baru jam 8 besok pagi pendengar.

Oke, okay, so pukul 16.47 menit saat ini pendengar. Tetap semangat dengan berbagai kegiatan Anda di sore ini ya. Yang lagi atau yang ingin olahraga juga di sore ini, semoga bisa tetap jaga kesehatan.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Astaga dari Ruth Saraya pendengar. Nah, di Pelnia kali ini banyak terjadi hujan gol pendengar ya. Tadi pagi ada laga Swedia versus Indonesia yang berakhir dengan skor 5-1. Nah, sebelumnya juga ada Jerman yang berhasil menang telak 7-1 dari Curaçao ya. Dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Nah, walaupun kalah telak 1-7 nih dari juara dunia 4 kali pendengar, ternyata Curaçao tetap mencetak sejarah di Piala Dunia kali ini ya, karena mereka ini menjadi salah satu tim debutan atau untuk pertama kalinya tampil di Piala Dunia pendengar ya. Nah, dengan penduduk sekitar 150 ribu jiwa, Curaçao menjadi negara terkecil yang pernah tampil di putaran final Piala Dunia pendengar. Dan ada rekor lain juga ternyata ya, rekor pelatih. Nah, di laga Jerman versus Curaçao ini pendengar, mempertemukan dua pelatih dengan rentang usia terjauh dalam sejarah Piala Dunia ya. Pelatih Curaçao, Dick Advocaat, ini berusia 78 tahun, menjadi pelatih tertua dalam sejarah turnamen, sementara pelatih timnas Jerman, Julian Nagelsmann, yang saat ini berusia 38 tahun, merupakan pelatih termuda di Piala Dunia 2026, pendengar ya. Nah, selanjutnya Jerman akan melanjutkan kiprahnya di Piala kali ini dengan berhadapan dengan Pantai Gading ya. Sementara Curaçao yang sebelumnya kalah telak 1-7 dari Jerman akan berjumpa dengan Ekuador ya, pastinya untuk meraih poin ya, di poin pertama mereka di Piala Dunia. Dan pastinya Curaçao akan berusaha sekeras mungkin ya, setidak-tidaknya ya bisa meraih hasil imbang ya di laga selanjutnya pendengar. Oke, 1 menit jelang pukul 17 pendengar, masih ada lagu-lagu di era 80-an dan 90-an di sore ini. Tetap semangat pendengar dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: Titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Nggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Ada lagu dari Titi DJ, Bahasa Kalbu Pendengar, lagu yang dirilis tahun 1997, hampir 30 tahun yang lalu ya. Spesial untuk Anda yang lagi santai di sore ini. Sudah pukul 17.30 menit pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat masuknya waktu sholat maghrib untuk kota Rane dan sekitarnya. Hari ini Senin 15 Juni 2026 pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Nanti jelang Mutiara Senja dan juga Gema Wahyu Ilahi pendengar, ada lagu-lagu bernuansa Islami.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Mendengar, masih bersama kami di Prosato RRI Ranai. Sudah pukul 17.40 menit saat ini. Kembali kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar, selanjutnya kami hadirkan Mutiara Senja sore ini dengan judul Berbahagialah Maka Hidup Akan Bahagia dan Berkah, yang akan disampaikan oleh Muhammad Fandoli. Sebelumnya kita sama-sama dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Nabila, Al-Quran Surah Yasin ayat 12.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pendengar RRI yang berbahagia, keberadaan kita di sini tidak lepas dari anugerah dan nikmat rezeki yang telah diberikan kepada kita, sehingga wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga harus senantiasa kita sampaikan, karena beliaulah sosok yang telah mengajarkan umatnya untuk menjadi pribadi-pribadi yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara wujud syukur yang telah diajarkan oleh Rasulullah adalah dengan saling membantu dalam kebaikan sebagai nilai-nilai penting dalam Islam. Rasulullah berikan banyak ajaran tentang solidaritas, tentang tolong-menolong dan kasih sayang antar sesama muslim. Dalam kebersamaan dan saling membantu, umat Islam dapat berkuat tali persaudaraan dan

menciptakan masyarakat yang lebih baik dan lebih bahagia. Pendengar RRI yang berbahagia, izinkan pada kesempatan ini kami mengangkat tema Berbagilah, maka hidup akan bahagia dan berkah. Hal ini penting untuk kita renungi sebagai motivasi agar kita bisa menjadi orang yang memberi manfaat pada orang lain dengan rezeki yang telah dianugerahkan kepada kita dalam kehidupan dunia ini. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dengan berbagi rezeki, kita juga akan bisa menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, pastinya akan terjadi sebuah transaksi saling memberi dan saling menerima. Minimal, dengan pemberian pandangan mata yang diterima dengan senyum, kemudian saling memberi dan menjawab salam, dan seterusnya. Semua ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk saling berinteraksi dan membantu, khususnya kepada mereka yang membutuhkan bantuan kita. Membantu dengan cara berbagi bukan hanya mendatangkan kebahagiaan kepada orang yang menerima saja, namun orang yang memberi dengan ikhlas pun akan merasa bahagia. Selain mendapatkan kebahagiaan, orang yang memberi pun akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi, yang artinya Allah senantiasa menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Pendengar RRI yang berbahagia, selain akan mendatangkan kebahagiaan, berbagi juga akan mendatangkan keberkahan. Pertanyaannya adalah, apa itu keberkahan? Keberkahan adalah ziyadatul khair, yakni bertambahnya kebaikan. Keberkahan ini bisa terlihat dari tiga hal, yakni yang pertama adalah sedikit namun manfaat dan dampaknya banyak. Seperti makanan yang seharusnya cukup dimakan tiga orang saja, namun karena ada keberkahan, maka manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak. Yang kedua adalah, berkah itu memang sesuatu yang masih misterius, dan kita baru mengetahui dan merasakan berkahnya setelah kita mengalami atau mendapatkan manfaat kebaikan darinya. Misalnya, berkah ilmu bisa dirasakan saat kita mengajarkannya kepada orang lain. Padahal dulu saat belajar ilmu tersebut, kita tidak memahaminya. Namun, karena kita berbagi dengan mengajarkannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pemahaman kepada kita. Yang ketiga, mengalirnya kebaikan-kebaikan dalam kehidupan karena imbas kebaikan yang kita perbuat. Seperti saat kita sedekah 1.000 rupiah dengan ikhlas, maka pada hakikatnya Allah sedang mengalirkan rezeki yang terlipat ganda dari sedekah tersebut. Perumpamaan sedekah yang kita lakukan adalah seperti saat kita menanam 1 buah biji padi yang menumbuhkan 7 tangkai. Di setiap tangkainya membuahkan 100 biji. Maka jika dihitung secara matematika, dengan sedekah 1.000 rupiah, maka kita akan panen dan mendapatkan 700.000 rupiah. Tidak berhenti di situ, jika Allah mengendaki, ia masih akan melipat gandakan angka 700 ribu itu kepada orang-orang yang dikehendaki. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim, yang artinya perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur 1 butir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji dan Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki.
Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Pendengar RRI yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang perlu kita pahami terkait dengan saling membantu dan berbagi yang mampu mendatangkan kebahagiaan dan juga keberkahan dalam hidup kita. Semoga kita senantiasa dikaruniai rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mampu merusaha orang lain dan menggantinya dengan kebahagiaan dan keberkahan bersama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

0: Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.
1: Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan saat lagi kita jelang kumandang azan maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini Senin 15 Juni 2026 pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

Ibu ragu datang memaksaku.

99,2% RRI Ranai di Cinnamons selamanya cinta mendengar. Sedang bawa kita ke pukul 18.27 menit saat ini. Kita sudah masuk di tahun baru ini ya, tahun baru Islam. 1 Muharram 1448 Hijriah pendengar. Nah, semoga khusus buat umat muslim ya, pergantian tahun ini menjadi refleksi diri barangkali pendengar ya, secara spiritual yang memang hijrah bermakna perpindahan dari hal yang menjadi lebih baik intinya. Dan tentunya di momen pergantian tahun baru Islam ini ya, semoga bisa kita gunakan sebaik-baiknya untuk mengevaluasi diri. Dan mungkin ada juga yang merancang resolusi-resolusi ya, atau rencana-rencana yang ya membuat diri kita bisa lebih baik lah untuk kedepannya ya. Oke, pendengar, masih ada lagu-lagu pilihan dari Bulan 3 Hits Indonesia di kesempatan kali ini. Dan selamat menikmati hari liburnya besok ya, buat yang libur, buat yang tetap beraktivitas, tetap semangat.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Dewi Dewi, begitu salah begitu benar, spesial buat Anda yang lagi santai saat ini ya. Tetap jaga kesehatan pendengar di musim-musim seperti saat ini ya. Pagi sampai siang panas terik, tiba-tiba siangnya hujan ya. Jadi ya tetap selalu jaga kesehatan, perhatikan waktu istirahat juga pendengar. Dan salah satu yang mungkin harus kita perhatikan juga tentang kesehatan ginjal. Nah, karena dari data Kementerian Kesehatan, pendengar, angka kejadian penyakit ginjal kronik di tanah air ini semakin meningkat ya. Dan seringkali saat terdiagnosis gagal ginjal kronik ini sudah dalam keadaan yang sudah sangat sulit dan memerlukan tindakan terapi. Dan realiti ini membuat banyak orang yang mengalami kejadian ini sulit menerima pilihan atau pengobatan terapi pengganti ginjal dengan berbagai alasan maupun akibat mitos yang berkembang di masyarakat. Ternyata pendengar ya, jadi sebisa mungkin menjaga ginjal tetap sehat seperti minum air putih yang cukup, batasi asupan garam dan gula, kemudian menjaga berat badan agar tetap ideal, kontrol tekanan darah dan gula darah juga, dan berhati-hati dengan konsumsi obat-obat kimia yang terlalu sering dan continue atau terus-menerus nih pendengar. Oke, sudah pukul 18.42 menit saat ini. Saat lagi kita jelang Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang, coy.
3: Welcome semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia-European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
0: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi pertanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau SEPA.
1: Investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia-European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di SEPA dapat segera terrealisasikan.
4: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau SEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama, akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
5: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung schnellstmöglich zu ratifizieren.
3: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet...
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Kejagung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat. Ke depan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
8: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan aset yang diserahkan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
9: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi. Apa benar uang yang telah disita itu sudah diserahkan pada negara? Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
8: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
11: Lembaga Pengelola Investasi Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
11: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
12: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond, bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang di diterbitkan oleh Danantara.
11: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
13: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rembuk tani pupuk Indonesia di kawasan Blambintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
14: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, diserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 265 atau 300 untuk perikanan.
15: Aman,
14: pupuk aman.
13: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi desa merah putih, serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah.
16: Salah seorang petani di Desa Terbeh, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
17: Memuaskan dan harga pun, alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau usaha itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
18: Kira-kira balik modal enggak?
17: Alhamdulillah kalau dengan harga segini balik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
13: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
16: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hingga hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
20: Ya, saya berada di Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah dan berdasarkan data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86.86 lebih jamaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84.000 lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86.000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian, pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
15: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5124. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke tanah air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
21: Jadwal kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21.15.
22: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke tanah air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
21: kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini, nah, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Nah, dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah haji kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Tambahan sih, cuma dia tinggalnya kayak di Keruak, gitu, satu orang, karena faktor sakit.
22: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jemaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
1: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
22: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial Yeye. Heni mengatakan dalam laporannya, Yeye mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan SH yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
4: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan Yeye dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, Yeye kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Heni menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
5: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP D. Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2020.
5: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
6: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
5: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nispu Pitri Srait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pendengar, demikian tadi sudah sama-sama kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Terima kasih untuk yang masih setia bersama kami. Selamat malam semuanya, semangat di malam ini pendengar, apapun kegiatannya ya. Baik pendengar, sudah pukul 19.29 menit saat ini. Selanjutnya kami hadirkan esensi buku malam ini, buku yang berjudul Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu.
1: Esensi buku bersama Radio Republik Indonesia. Esensi resume buku dengan judul Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu. Buku Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu, karya Vidi Baik, merupakan salah satu karya sastra populer Indonesia yang terus-menerus menarik perhatian pembaca hingga tahun 2025. Buku ini bukan novel dengan alur cerita konvensional, melainkan kumpulan tulisan pendek berupa kutipan, puisi dan refleksi sederhana tentang cinta, kehilangan, kenangan serta kehidupan sehari-hari. Gaya penulisan yang ringan namun mengena menjadi ciri khas PD Baik dalam membuat buku ini terasa dekat dengan pembacanya, terutama generasi muda. Judul buku ini sendiri sudah memberikan gambaran kuat tentang isi dan nuansa yang akan ditemui pembaca. Hidup ini terlalu banyak kamu, menggambarkan perasaan ketika seseorang begitu mendominasi pikiran dan hati, bahkan setelah hubungan itu tidak lagi berjalan. Tema ini sangat relevan dengan pengalaman banyak orang, khususnya mereka yang pernah mencintai secara mendalam, kehilangan atau masih bergulat dengan kenangan masa lalu. PD Baik tidak berusaha menggurui atau memberikan solusi, melainkan menghadirkan perasaan itu apa adanya. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah kesederhanaannya. PD Baik menggunakan bahasa yang lugas, santai dan kadang jenaka, namun tetap mampu menyentuh emosi pembaca. Tulisan-tulisannya singkat tetapi penuh makna. Banyak pembaca merasa bahwa setiap halaman seperti mewakili isi hati mereka sendiri. Hal ini membuat buku ini sering dijadikan teman refleksi. Dibaca perlahan atau bahkan dibuka secara acak tanpa harus mengikuti urutan tertentu. Buku ini juga menunjukkan bahwa kesedihan dan kerinduan tidak selalu harus disampaikan dengan bahasa yang berat. Justru lewat kalimat-kalimat sederhana, PD Baik berhasil menampilkan perasaan yang jujur dan manusiawi. Ia tidak berusaha memperindah luka, tetapi mengakuinya sebagai bagian dari hidup. Dalam buku ini, cinta tidak selalu digambarkan indah dan bahagia, melainkan juga penuh kekacauan, kebingungan dan keikhlasan yang belum selesai. Selain tentang cinta romantis, Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu juga berbicara tentang penerimaan diri dan proses berdamai dengan keadaan. Ada pesan tersirat bahwa tidak semua hal harus dimengerti atau diselesaikan. Terkadang, seseorang hanya perlu mengakui bahwa pernah ada rasa yang besar dan itu sudah cukup. Pesan-pesan semacam ini membuat buku ini terasa relevan bagi pembaca dari berbagai latar belakang. Popularitas buku ini juga didukung oleh identitas penulisnya. PD Baik dikenal sebagai sosok yang unik, jujur dan konsisten dengan gaya khasnya. Pembaca yang sudah mengenal karya-karya PD Baik sebelumnya akan menemukan benang merah yang sama. Kejujuran perasaan, humor tipis dan keberanian untuk tampil apa adanya. Buku ini seolah menjadi ruang personal penulis yang dibagikan kepada publik. Secara keseluruhan, Hidup Ini Terlalu Banyak Kamu adalah buku yang cocok dibaca oleh siapa saja yang ingin merenung tanpa tekanan. Buku ini tidak menuntut pembaca untuk berpikir keras, tetapi mengajak mereka merasakan. Dengan gaya yang sederhana dan isi yang emosional, buku ini berhasil menjadi salah satu karya yang terus dibaca dan dibicarakan, bahkan bertahun-tahun setelah pertama kali diterbitkan. Buku ini mengingatkan bahwa dalam hidup, perasaan seberapapun rumitnya adalah hal yang wajar dan layak untuk diakui.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

91,2 persatu RRI Ranai berbunga-bunga sendiri aroma spesial untuk Anda yang lagi menikmati waktu santai di malam ini pendengar ya. Kalau di Sempang sudah mulai gerimis ini pendengar. Jadi hati-hati ini buat Anda yang akan berkendara melintasi Sempang pendengar. Serbong 19.45 menit gelaran Piala Dunia hari ini akan kembali digelar ya. Dan RRI juga akan menyiarkan secara langsung di program Debar Dengar Bareng nih pendengar ya. Hari ini nanti mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat ada laga antara Spanyol yang akan berhadapan dengan Cape Verde. Pendengar dari penyisian fase grup H. Kemudian lanjut lagi besok pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat ada laga Belgia versus Mesir. Kemudian sebetulnya paginya ada laga juga pendengar ya, tapi tidak disiarkan secara langsung di RRI. Nanti ada juga laga Arab Saudi versus Uruguay dan Iran versus Selandia Baru besoknya pendengar. Oke, tetap semangat dengan berbagai kegiatan Anda di malam ini ya. Dan pastinya tetap jaga kesehatan.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kanda Brothers dengan Hello pendengar, spesial buat yang masih santai mendengarkan Pro 1. Dan sampai di sini pendengar, saya Adi menemani ruang dengar Anda di Ranai Sore edisi Senin 15 Juni 2026. Selanjutnya ada rekan Hasmai Lewis di Ranai Malam hingga tengah malam nanti pendengar. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan juga, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat saat ini. Selanjutnya kami hadirkan drama radio malam ini dengan judul Koperasi Merah Putih.

0: Di sebuah desa yang sederhana, berdirilah Koperasi Merah Putih. Sebuah harapan bagi warga untuk bangkit dan berdiri di atas kaki sendiri.
1: Bapak, Ibu, koperasi ini kita dirikan bukan untuk satu orang ya, tapi untuk kesejahteraan bersama. Paham, Bapak, Ibu?
2: Dengan koperasi kami petani nggak perlu lagi bergantung pada tengkulak, Pak.
3: Iya, betul. Modal usaha bisa jadi lebih ringan.
0: Semangat kebersamaan pun mulai tumbuh.
4: Bima, Bima, buat apa kamu ikut koperasi? Jual aja hasil panennya ke saya. Cepet, gak pakai ribet.
5: Sorry, Ton. Sekarang kita orang lewat koperasi. Harganya lebih adil, lebih bagus.
4: Bima, Bima, koperasi itu gak bakal bertahan lama. Jamin deh.
0: Dengan ucapan itu, sepertinya Anton menyimpan niat yang tidak baik.
6: Pak Wiryo, laporan keuangan kita tuh aman loh sekarang. Bagus pokoknya. Tapi ada anggota yang mulai ragu nih, Pak.
1: Bu Sari, perubahan itu memang gak mudah, Bu. Ya, pokoknya kita sabar aja lah.
0: Di tengah usaha membangun kepercayaan, badai perlahan mendekat. Masyarakat pun ada yang mulai ragu dengan Koperasi Merah Putih.
7: Pak Wiryo, saya ngomong sebentar boleh ya Pak ya? Begini Pak, katanya uang koperasi kita disalahgunakan ya Pak. Apa benar nih Pak Wiryo?
8: Apa? Siapa yang bilang gitu?
4: Oh, kalau saya sih cuma dengar-dengar aja ya. Takutnya koperasi ini cuma ngejual janji-janji manis.
9: Enggak, itu nggak benar. Itu semua fitnah, Pak. Fitnah itu semua. Pokoknya di sini tuh tercatat semuanya tuh jelas, rapih juga pembukuannya.
0: Isu yang tidak baik tentang Koperasi Merah Putih mulai menyebar. Kepercayaan warga pun semakin goyah.
1: Dengar ya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalnya kita nyerah sekarang, koperasi ini bakalan runtuh, bener
6: Pak,
1: deh.
6: Pak, kalau nggak gini aja, besok kita buka laporan keuangan secara terbuka. Jadi bener-bener real dan semuanya nanti akan tahu siapa yang benar, siapa yang nggak benar juga nih, Pak.
5: Tenang. Pokoknya ya, saya akan ajak anggota untuk semuanya datang. Kebenaran ini harus disuarakan.
0: Di saat genting ini, kejujuran menjadi senjata terakhir.
9: Bapak Ibu, ini adalah laporan keuangan koperasi. Jadi semuanya di sini transparan ya. Gak ada yang disembunyikan, gak ada yang ditutupin. Pokoknya kita akan semuanya terbuka di sini.
7: Iya, saya juga di sini mau minta maaf. Pak Wiryo, saya minta maaf ya Pak ya. Saya sempat kemakan isu Pak, saya mohon maaf sekali lagi.
4: Saya cuma bercanda. Bukan maksud saya sebenarnya mau ngomong kayak begitu.
8: Udah diam. Jangan rusak kebersamaan kita orang, Ton. Jangan banyak-banyak sebar fitnah. Kita harus sama-sama ngebangun Koperasi Merah Putih ini.
0: Melalui pertemuan tersebut, semua warga akhirnya sepakat. Dan kebenaran akhirnya membuka mata semua orang.
10: Kita membuatkan selanjutnya.
1: Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa lihat kan semua kebenaran sudah terbuka. Dan kita bisa lihat Koperasi Merah Putih ini sekarang milik kita, dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi kita bisa manfaatkan Koperasi Merah Putih sebaik-baiknya.
9: Nah, jadi sekarang usaha bapak ibu semua akan berkembang berkat Koperasi Desa Merah Putih.
8: Bener itu, sekarang panen kita itu dihargai lebih layak dan juga lebih bagus.
1: Ya, bagus kan? Ayo kita semangat untuk Koperasi Merah Putih.
0: Dari konflik lahir kepercayaan, dari kebersamaan tumbuh kesejahteraan. Koperasi Merah Putih bukan sekedar lembaga, melainkan semangat gotong royong yang menyatukan langkah menuju masa depan yang lebih adil dan lebih sejahtera.
10: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bersama dalam program Pesona Tembang Persada, lagu-lagu Batak untuk malam ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun berada. Kembali kita bersama untuk malam ini ya, dalam program acara Pesona Tembang Persada Lagu-Lagu Batak. Dan juga kami sampaikan mohon maaf agak sedikit tertunda untuk memulai Pesona Tembang Persada Lagu-Lagu Batak untuk malam hari ini karena ada sedikit trouble ya. Baik, untuk Anda pendengar, seperti biasanya malam hari ini kita bersama dengan narasumber kita ada Bapak kita malam ini, Bapak Haji Hasmar Nasution ya. Seperti biasanya kita di Pesona Tembang Persada Lagu-Lagu Batak malam hari ini. Halo, assalamualaikum Pak Haji Hasmar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asmayuli.
0: Baik, gimana kabarnya Pak, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Haji Hasmar, malam ini kita masih seperti biasanya di Pesona Tembang Persada Lagu-Lagu Batak. Malam ini topik kita tentang tradisi Markobar adat Mandailing.
1: Iya, betul.
0: Oke. Nanti kita juga akan undang untuk pendengar kita yang akan bergabung di 08117033669. Pak Haji Hasmar, tradisi Markobar adat Mandailing ini seperti apa tradisinya nih Pak Haji Hasmar?
1: Ya, baik. Jadi Markobar itu kalau di bahasa Indonesianya itu berbicara.
0: Berbicara. Nah,
1: berbicara mufakat ya, jadi berbicara atau untuk secara adat gitu. Nah, kemudian masyarakat Batak Mandailing ini memang adat ini sangat kental ya, jadi Markobar ini sebagai akar budaya ya, pada Batak Mandailing itu. Jadi apapun yang bilang ada hajat-hajat seperti melamar, acara pernikahan, atau mengupah, ya, atau istilahnya mengalap buru, atau istilahnya orang nikah, ya, kemudian pemberian gelar adat, kemudian cara duka cita, dan bisa juga di musyawarah-musyawarah keluarga. Jadi ini nanti akan melibatkan lagi Dalian Natolu. Dalian Natolu itu adalah ada dari pihak Mora, ada pihak Kahanggi, ada anak buru. Jadi memang Batak Mandailing itu kehidupan dalam berbudaya itu memang sudah diatur. Sehingga berkata-kata itu, merupakan itu memang ada tata caranya. Ada kadang-kadang disampaikan itu dalam bahasa kiasan, disampaikan juga dalam bahasa pantun. Nah, jadi sehingga betul-betul kegiatan Markobar ini memang membutuhkan waktu dan juga membutuhkan pengetahuan. Jadi untuk zaman sekarang ini memang lagi diperkuat lagi sekarang dengan istilah perbaikan ekonomi. Orang untuk melamar sudah ada uang gitu kan, dan pesta, nah ini memang makin berkembang di saat ini. Nah, begitu.
0: Oke, berarti tradisi Markobar atau berbicara ini orang yang ditunjuk, bukan orang yang sembarangan gitu ya Pak Haji Hasmar ya?
1: Ya, cuma kalau di macam budaya Melayu itu kan berpantun itu hanya dilakukan oleh satu orang. Dari pihak laki-laki sama dari pihak perempuan, kan? Nah, tapi kalau kita tidak, kalau di Batak Mandailing itu dari pihak laki-laki ada mora, ada kahanggi, ada anak buru. Jadi itu memberikan kata-kata, gitu kan? Nah, demikian juga dari pihak perempuannya juga nanti, gitu ya. Nah, jadi sehingga acara itu memang kalau betul-betul diadatkan ini memang membutuhkan waktu dan tenaga gitu ya, mengumpulkan banyak orang.
0: Oke, baik. Pak Haji Asmar dan juga pendengar kita dimanapun berada malam ini kita bersama di Pesona Tembang Persada lagu-lagu Batak dan kami undang Anda di line telepon 0811703369. Pak Haji Asmar, sebelum nanti kita lanjut kembali cerita-cerita tentang tradisi Markobar adat Mandailing ini, kita jeda dengan menikmati lagu Batak dulu ya Pak Haji Asmar ya.
1: Baik, Mbak Yulis.
0: Baik, terima kasih Pak Haji Asmar, tetap bersama kami dan juga pendengar, tetaplah di Pesona Tembang Persada lagu-lagu Batak.

0: Biar lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Pesona Tembang Persada Lagu-Lagu Batak ya. Kali ini kami juga undang Anda di line telepon 08-1170-33669. Kita masih bersama dengan Pak Hasmar di ujung telepon. Pak Hasmar.
1: Iya, Mbak.
0: Oke, masih bersama kita ya. Di malam ini masih berbicara tentang tradisi Markobar Adat Mandailing atau tradisi apa tadi Pak Hasmar berbicara gitu ya.
1: Iya, berbicara.
0: Iya, ini untuk tradisi berbicara ini tentunya bukan sembarang orang yang pandai dikemukakan untuk berbicara. Ini biasanya dilakukan untuk acara apa aja nih Pak Haji Hasmar?
1: Ya, jadi memang kegiatan Markobar ini banyak dilakukan di acara-acara adat. Mm-hmm. Yang pertama tadi yang disampaikan acara pernikahan atau yang disebut kalau bahasa Bataknya itu Hoja Siriaun, istilahnya kegiatan pesta. Mm-hmm. Untuk kegembiraan, kan?
0: Yeah.
1: Nah, kemudian di acara Mangupa. Mengupa kemarin pernah juga kita bahas, umpamanya kita memberikan restu kepada anak kita yang baru lahir, atau mungkin anak kita yang baru sehat, mm-hmm. atau mungkin anak yang baru pulang dari perantauan, mm-hmm. atau anak juga yang baru menikah. Nah, ini sering dilakukan mengupa, atau mungkin anak yang dulunya sakit, sehat, begitu juga di mengupa. Kemudian mengalap buru itu lamaran. Kalau di bahasa Melayunya kan, bahasa Indonesia-nya lamaran. Jadi di lamaran itu juga itu diadakan Markobar. Mm-hmm. Nah, itu memang kayak daripada untuk menyampaikan hajat, apa gerangan, kemudian bagaimana persetujuannya, bagaimana juga menentukan harinya. Nah, ini semuanya itu di laksanakan di dalam suatu rumah besar dari Balian Natulu tadi. Mm-hmm. Ada Mora, ada Kahanggi, dan ada Anak Boru. Kemudian pemberian gelar adat di zaman sekarang ini kan gelar-gelar itu memang ada mulai dibudayakan dari zaman dulu, tapi mungkin ada beberapa tahun terakhir kemarin ini dulu agak jarang. Tapi sekarang dengan perbaikan ekonomi, nampaknya mulai lagi dikembangkan. Mm-hmm. Nah, jadi siapa raja, istilahnya turunan temurunnya, itu nanti akan dinobatkan. Ya. Nah, kemudian ada lagi acara duka cita, gitu kan, siluton, ada atau mungkin ada yang meninggal dunia. Nah, ini juga ada kata-kata nasihat yang diberikan dari Dalian Natulu tadi. Nah, sehingga tuan rumah merasa terhibur atau merasa dihargai. Nah, kemudian ada lagi musyawarah keluarga. Mm-hmm. Dan adat. Nah, jadi khusus di keluarga itu ada secara kecil, nah, itu juga Markobar untuk mendapatkan suatu mufakat. Nah, jadi kalau di Batak Tapanuli itu diserahkan kepada forum, istilahnya bagaimana istilahnya kegiatan ini dilakukan, sehingga nanti titik baliknya maka pelaksanaannya itu gotong royong. Di situ sudah dibagi-bagi tugas, yang Anak Boru apa tugasnya, yang istilahnya Kahanggi apa tugasnya, kemudian yang Mora apa tugasnya. Jadi itu fungsinya. Nah, kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalam Markobar itu adalah untuk hormat kepada orang tua dan pemangku adat yang atau yang dituakan di kampung itu. Nah, itu adalah merupakan suatu bentuk penghormatan. Kemudian kebersamaan dan gotong royong. Jadi apapun kalau sudah dilakukan itu dalam upacara adat, nah, itu memang fokus semuanya untuk melaksanakannya. Jadi secara gotong royong. Nah, kalau kita di sini kan tidak gotong royong. Yang MC-nya udah dibayar orang, yang dibayar orang semua serba bayar. Kalau di sana gotong royong, walaupun memang ada juga pemain-pemain bayaran sekarang ini gitu ya. Mm-hmm. Kita ingin yang lebih bagus, lebih berpengalaman, lebih punya ilmu, yang penting kita undang. Nah, jadi supaya ini juga bisa memberikan penularan atau mungkin sosialisasi atau pembelajaran di kampung kita. Makanya kita undang dari kampung yang lain. Nah, jadi itu. Kemudian nilai filosofi yang lainnya lagi, musyawarah untuk mufakat. Jadi apa yang dimusyawarahkan di situ, hasilnya nanti disepakati, dan itulah yang dilaksanakan. Nah, jadi itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kemudian menjaga hubungan kekerabatan. Nah, jadi istilahnya dengan adanya Markobar ini, kita kan memanggil kerabat-kerabat yang dalian metode tadi, sehingga hubungan satu rahmi itu selalu berjalan dengan yang baik.
0: Yeah.
1: Nah, kemudian kesantunan dalam berbicara, menjaga sopan santun. Jadi tidak ceplos-ceplos gitu, tapi ada sopan santun yang terkandung di dalam Markobar itu. Nah, itu Mbak Yulis.
0: Baik-baik, pendengar, kami masih undang Anda di line telepon 08117033669 untuk Anda mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tradisi Markobar ini atau juga ingin berbagi cerita, mau request lagu-lagu Batak boleh juga ya. Baik, kita sapa yang sudah tersambung. Halo, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa?
2: Sama orang Pak Timur.
0: Oh, Pak Supri ya?
2: Iya, iya.
0: Baik, Pak Supri, silahkan kita Pak juga bersama dengan Pak Haji Hasmar.
2: Saya tanya Pak Sobar ya. Pak Sobar, ini berarti di Medan sana ada dua suku yang kuatnya ya, Pak Sobar ya?
0: Pak Haji Hasmar, Pak Supri.
2: Pak Haji Hasmar ya? Maksudnya, apa namanya? Asyik kenapa kan... yang Melayu Delhi kan, Melayu Delhi Medan ya, sama Batak gitu loh. Jadi pertanyaan saya itu mereka mereka kan Melayu apa tuh baju kurung ya. Tapi kalau Batak tuh kayak kain ulos, mereka tuh ada juga kain ulos itu Pak ini.
0: Yang di Mandailing ya.
2: Dan ya ini. Itu itu pertanyaan kedua. Itu yang makanan khas Batak itu ipak, itu terbuat dari apa itu Pak? Ipak.
0: Ipak, oke. Okay.
2: Nah, ya, makasih. Ya.
0: Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Hasmar, tadi ada Pak Supri dari Patimura. Halo?
1: Ya, Kak Ilis.
0: Tadi Pak Supri itu tanya, di Medan atau juga di Sumatera Utara itu ada makanan namanya ipak ya, itu terbuat dari apa ya, katanya. Kemudian kalau di Mandailing ini juga pakaian adatnya ulos gitu.
1: Iya.
0: Baik, Pak Haji Hasmar.
1: Ya baik. Jadi kalau ada makanan khas ya di dalam adat nih, jadi tambulnya kalau dalam bahasa Melayunya ada nama itak. Itak itu itak adalah terbuat daripada tepung beras.
0: Oh, tepung beras.
1: Tambur dengan gula. Dan itak ini ada yang memang kalau dalam adatnya itu mentah gitu. Jadi itu yang kemarin itu di dalam pembuatannya itu diremas gitu, jadi dalam bentuk tangan gitu kan. Nah, jadi itu namanya itu. Nah, dan ini memang disuguhkan pada waktu acara adat itu adalah ini adalah kue yang beradat gitu ya. Walaupun kadang-kadang agak lain, tapi kalau di dalam kegiatan adat ini merupakan suatu makanan yang enak gitu ya, yang bisa dinikmati. Kemudian tadi yang kedua, dalam Markobar itu memang di Batak Mandailing itu memang tetap juga memakai pakaian adat. Ya. Jadi pakaian adat ini memang sudah diatur sedemikian rupa, yang mana kemarin itu kan minggu yang lalu, sebulan yang lalu kita udah bahas jenis-jenis ulosnya. Jadi ada ulos yang dipakai oleh pihak Mora atau Arajaon atau raja-raja. ada lagi ulos yang dipakai oleh Kahanggi, nah itu kebersamaan. Nah, kemudian ada lagi ulos yang dipakai oleh anak buru, itu lebih sederhana karena memang mereka ini pekerja, buru ini pekerja. Jadi kadang-kadang ulosnya itu cukup istilahnya kain saja, kain sarung saja dilipat-lipat. Nah udah, di kadang-kadang diikatkan di punggangnya atau mungkin cukup disangkakan. Sehingga dia kalau nanti dia pas bekerja segala macam itu mudah dilepas. Karena memang anak buru ini pekerja. Gitu. Jadi sana juga ada yang tongket-tongket itu juga ada juga. Tapi biasanya itu perpaduan antara Batak dengan suku Melayu Deli atau suku Melayu. Nah, jadi ada juga adat itu memang ada sudah terpadu. Nah, sehingga kadang-kadang dalam kegiatan adat-adat itu memang bervariasi.
0: Baik, terima kasih Pak Haji Asmar. Dan untuk pendengar yang lainnya, kami juga tunggu kebersamaan Anda di malam ini. Mungkin ada hal yang ditanyakan terkait dengan tradisi Markobar Mandailing ini, atau juga mungkin ingin request lagu, kami tunggu. Pak Haji Asmar.
1: Ya.
0: Ya, kita break dulu sesaat karena kita akan menikmati lagu-lagu Batak yang kami pilihkan. Tetaplah di program Asa 1.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Baik, pendengar manapun Anda berada, kita masih bersama di Pesona Tembang Persada Lagu-Lagu Batak. Kita masih bersama di line telepon bersama Pak Haji Asmar, narasumber kita malam ini. Halo Pak Haji Asmar.
1: Halo Mbak Yulin.
0: Oke, kita sudah di sesi terakhir. Pak Haji Asmar, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan atau juga pesan-pesan untuk saudara-saudara kita yang ada di luar sana tentang mungkin tradisi Markobar Mandailing ini.
1: Ya baik, terima kasih Kak Yulis. Jadi Markobar bahasa adat Mandailing ini adalah memiliki suatu aturan, ya. Yang pertama itu bahasa yang digunakan itu adalah bahasa halus, ya. Jadi kiasan-kiasan, ya. Nah, kemudian bahasa ini juga sangat santun untuk menghormati lawan bicara. Nah, jadi memang ini suatu pembelajaran baik untuk orang tua maupun untuk remaja. Kemudian yang berikutnya urutan berbicara, jadi tidak sembarangan ngomong, jadi ada urutannya. Nah, jadi yang pertama itu biasanya oleh pihak keluarga penyelenggara menyampaikan hajatnya. Nah, kemudian ditanggapi lagi oleh kahangginya atau kerabat satu keturunannya. Nah, kemudian baru dilanjutkan lagi dengan anak boru. Anak boru itu pihak yang penerima boru, penerima anak perempuan. Nah, kemudian puncaknya nanti baru disimpulkan oleh pihak mora atau pihak pemberi boru atau tulang dalam bahasanya itu, dalam bahasa Bataknya itu. Nah, kemudian juga ada tokoh adat, kalau di sana itu dinamakan raja penyusunan, ya istilahnya yang dituakan, yang dirajakan di adat itu. Nah, jadi ini adalah tata caranya tadi. Jadi tidak sembarangan, jadi tidak bisa diwakili oleh satu orang saja, tapi minimal diwakili oleh 3 orang. Biasanya ini juga ada yang dari laki-laki, ada juga yang dari pihak perempuan. Nah, kalau waktunya banyak, ini memang harus, ya, tidak laki-laki saja, jadi perempuan juga ada. Nah, kemudian posisi duduk. Nah, itu diatur melingkar biasanya di dalam rumah itu, diatur posisinya melingkar, bersila. Karena memang ini acaranya agak lama gitu kan, yang namanya Markobar itu memang kadang-kadang bagi yang zaman-zaman sekarang ini banyak juga yang bosan gitu ya. Tapi memang itulah yang namanya adat. Nah, jadi kalau bukan kita di sana dibilang enggak beradat gitu. Nah, jadi gitu. Makanya ini memang satu tantangan era globalisasi ini, tantangannya itu karena Markobar ini bahasanya putar-pemutar itu-itu aja di situ. Tapi bagaimana supaya betul dipahami oleh semua orang yang hadir gitu, dengan bahasa-bahasa yang santun. Jadi itu tak pilih.
0: Baik, terima kasih Pak Haji Asmar sudah bersama kami malam ini di Pesona Tembang Persada Batak dengan membahas topik kita tradisi Markobar Mandailing. Insya Allah Pak Haji Asmar, kita jumpa lagi ya di minggu yang akan datang.
1: Baik, insya Allah.
0: Baik, terima kasih Pak Haji Asmar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita berpisah dalam acara Pesona Tembang Persada Lagu-Lagu Batak, kami persembahkan satu lagu untuk Anda.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Pesona Tembang Persada lagu-lagu Batak. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Ilis Hamzah dan juga rekan operator Bung Zanu. Kita ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Ruang Rindu untuk malam hari ini. Silakan bergabung di 08-1170-33-669 untuk Anda yang akan bergabung ya. Dan pendengar untuk malam ini, pilihan lagu kita, lagu-lagu yang kami persembahkan di program Ruang Rindu ini, lagu-lagu pop Indonesia ya. Kita mulai dari era 80-an. Silakan pendengar 08-1170-33-669 untuk Anda yang akan bergabung ya. Kami tunggu nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Malam ini bersama saya Yulis Hamzah. Dan pilihan-pilihan lagunya akan kami sediakan untuk Anda yang akan bergabung bersama kami ya. Dan kembali kami sampaikan bahwa lagu-lagu kita malam ini lagu-lagu pop Indonesia. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan Pak Saki di Siotang.
0: Dengan siapa?
1: Pak Saki di Siotang.
0: Oh, Pak Saki di Siotang. Oke, Pak Saki, lagu apa?
1: Benci tapi rindu.
0: Benci tapi rindu, oke. Oke, salam-salamnya Pak Saki.
1: Nah, gitu aja, Kak.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami untuk malam hari ini ya. Silakan untuk Anda yang kembali ingin bergabung, kami tunggu di 08-1170-33-669. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagai mori lewat lagu.
0: Assalamualaikum. Dengan siapa nih? Waalaikumsalam.
2: Dengar ya Kak, suaranya ya?
0: Dengar di sini, dengan siapa ya?
2: Oh, Mbak Fatimah di Tanjung Uban.
0: Oh, Mbak Fatimah di Tanjung Uban. Oke, apa kabarnya?
2: Kabar sehat Kak. Tadi siang nggak bisa dengar suara ya Kak?
0: Oh, tadi siang nggak bisa. Kalau sekarang gimana?
2: Sekarang jelas.
0: Oke. Okay.
2: Tapi nggak bisa.
0: Oh gitu. Oh. Mungkin ada gangguan.
2: Iya. Lagunya agak gelas kaca ya Kak?
0: Gelas-gelas kaca?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Ada kan?
0: Baik, kita cek dulu salam lagunya.
2: Iya. Salam-salamnya buat Mama Ekel, Kak Mus, Long Is, buat Mbak Mar yang baru datang dari Pulau Laut, di Suar, sama Mbak Amira, Bang Mario, Bang Pitung, Bang Jai, Mbak Berlian ya, Mbak Berlian di Tanjung Pinang. Itu aja Kak, Assalamualaikum, malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Fatimah dari Tanjung Uban sudah bergabung bersama kita untuk malam hari ini ya. Dan kita sapa kembali yang sudah tersambung. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa nih?
3: Dengan Wanusu di Samba.
0: Oh, Wanusu di Samba. Apa kabarnya?
3: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Kabar kesajukan tuh Mbak.
0: Ya?
3: Hujan dari pukul 3 sore Mbak sampai sekarang.
0: Oh, hujan di sana.
3: Hujan. Angin, petir. Apa kabar Mbak Rita kan ini?
0: Yulis Hamzah.
3: Mbak siapa ini?
0: Yulis Hamzah.
3: Oh, Yuli.
0: Iya.
3: Oh, iya.
0: Oke, okay. Saya lagu apa?
3: Lagu Mbak. Lagunya Cinta Tasikmalaya dari Triana.
0: Cinta Tasikmalaya?
3: Iya, dari Triana.
0: Oke, okay, kita cek lagunya ya.
3: Iya. Salamnya pertama buat Mbak Yuli yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Pitung, buat Bang Jai, buat Bang Iwan, buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Bunda Isal, buat Pak Kasim, buat Mak Nga, buat Bang Siapa sih? Buat Mak Ngajai, buat Mbak Yeni, yang lain dirangkul aja Mbak dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada enggak lagunya, Mbak?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kita masih cek nih, Mbak.
3: Ya, iya, Wan Usu, iya, iya, iya.
0: Iya. Oke, ditunggu ya. Baik, terima kasih buat Wan Usu dari Sambas tadi ya, sudah bergabung bersama kita untuk malam hari ini. Dan kami masih tunggu kebersamaan Anda pendengar di 08-1170-33-669 di kesempatan malam hari ini. Nah, sambil menantikan Anda yang tersambung, kita putarkan dulu ya, karena juga sudah ada beberapa lagu pilihan. Ranai malam ini. Ranai.

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin. Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia, sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapih dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling

0: Pendengar dimanapun Anda berada, yang kita masih bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Silakan bergabung kembali di line telepon 08117033669 untuk Anda di kesempatan malam hari ini ya. Lagu-lagu kita mendengar, lagu-lagu pop Indonesia. Nanti kita akan bersama jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam kembali.
0: Dengan Ruang siapa
1: rindu,
0: nih?
1: Berbagai rindu memori lewat lagu.
0: Lewat lagu. Iya, dengan siapakah?
1: Ini dengan Bang Ar.
0: Oh, Bang Ar. Oke, lagi di mana nih sekarang Bang Ar? Halo Bang Ar. Halo.
1: Halo.
0: Oke, lagi di mana sekarang?
1: Ini posisi di Binjai ini, Mbak.
0: Oh, Asmali. Lagi di Binjai. Hujan nggak di sana?
1: Siang tadi nggak hujan, Mbak Asmali.
0: Sekarang hujan ya?
1: Oh, sekarang tak nih.
0: Oh, nggak juga. Oke, lagu apa nih, Bang Ar?
1: Lagunya. Apa malam ini?
0: Pop Indonesia.
1: Kalau lagu pop Indonesia ini lagunya apa tuh ya? Hati yang luka aja lah, Mbak Asmaulis.
0: Hati yang luka.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam-salamnya untuk semua kawan-kawan semuanya yang bergabung, semuanya di RRI Rana, mulai dari awal sampai akhir. Tidak kita sebutkan satu persatu, salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan terlupa pula untuk Mbak Asmaili sama Krayawan Karyawati RRI Rana semuanya.
0: Ya.
1: Yeah. Harapan kita mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu, Mbak Asmaili.
0: Mm-hmm. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Ar sudah bergabung bersama kita untuk malam hari ini ya. Kami masih tunggu kebersamaan Anda untuk yang lainnya yang juga ingin bergabung bersama kami, silakan di 08117033669 ya, di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Dengan pilihan lagunya lagu-lagu pop Indonesia. Halo, selamat malam. Ya, sayang sekali belum tersambung ya. Dan untuk Anda pendengar, panduan waktu saat ini sudah pukul 21.54 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih selalu setia untuk menanti Anda di kesempatan malam hari ini.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: guru honorer di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terjerat pinjaman online.
1: Waduh, itu lagi, itu lagi. Banyak banget sih yang ketipu. Dina, aku punya kabar gembira nih. Apaan? Aku udah nemuin jalan keluar masalah aku. Coba lihat nih, nih. Tawaran pinjaman yang oke banget kan?
2: Pinjaman online?
1: Iya, caranya tuh gampang banget. Bunganya kecil dan 10 menit langsung cair lagi.
2: Udah dicek belum? Legal apa ilegal tuh?
1: Ih, emang perlu dicek segala?
2: Ya elah Susan, sekarang tuh lagi banyak banget pinjaman online alias pinjol ilegal. Dari jutaan bisa jadi puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ada yang diteror juga loh.
1: Ih, masa sih?
2: Iya, makanya jangan sembarangan. Cek dulu deh di websitenya OJK Otoritas Jasa Keuangan. Kalau terdaftar berarti legal alias aman tuh. Tapi kalau nggak terdaftar, aduh, jangan coba-coba deh. Bukannya nyelesain masalah, yang ada nambah masalah tahu. Emang mau diteror?
1: Ih, enggak deh. Ya, aku cek dulu.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Ruang Rindu untuk malam hari ini masih bersama Anda pendengar di 08-1170-33669. Kita bersama di sesi terakhir untuk malam hari ini ya. Oke, kita sapa dulu yang sudah tersambung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo, dengan
1: selamat
0: siapa
1: malam,
0: nih?
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, dengan Dandi?
1: Ya.
0: Oke, Dandi, lagu apa nih? Inilah sesi terakhir. Nanti jangan lupa ya, dengar siaran langsung bola.
1: Ya,
0: Piala
1: sambil
0: Dunia.
1: Dengar sambil nonton nih.
0: Lagu apa?
1: Lagunya pilihkan aja lah.
0: Oke, nanti aku pilihkan untukmu.
1: Iya, dari Mata Band tapi ya.
0: Mata Band?
1: Iya.
0: Oke, mataku matamu, matamu mana?
1: Iya. Salamnya untuk semuanya lah.
0: Oke.
1: Lagi menunggu bola bentar lagi. Untuk Mbak Yuli sama operatornya. Spesialnya untuk Mak, Mak Longmos, Kakak Ungu dan Pak Zainuddin itu. Kasih Mbak Yulis.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Dandi yang sudah bersama kita untuk malam hari ini ya. Silakan untuk Anda pendengar, kami tunggu di line telepon 08-1170-33669 ya. Penerapan terakhir untuk malam hari ini, karena kita sudah di menit 43 ya, 22 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Dan juga kami informasikan untuk Anda pendengar bahwa nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 ya, fase grup H Spanyol PS Tanjung Verde ya, dari Stadion Atlanta. Baik, untuk Anda pendengar, jika sudah tidak ada lagi yang tersambung, kita putarkan dulu ya beberapa lagu terakhir.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Ada untuk Ruang Rindu di kesempatan malam ini kami cukupkan dulu hingga di sini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Yuli Samza, sampai jumpa.

0: Dan selanjutnya pendengar, kita akan ikuti siaran langsung Piala Dunia untuk malam hari ini dari Stadion Atlanta. Dan kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Livramento dan juga nomor punggung 20 yaitu Rian Mendes. Sementara untuk di bangku cadangan, skuad La Furia Roja Spanyol memiliki beberapa alternatif pemain yang bisa dimainkan pada malam hari ini. Ada sosok David Raya, kemudian ada Juan Garcia yang keduanya berposisi sebagai kiper. Masih ada Mark Pubil, Alex Grimaldo, Eric Gracia, Pedro Porro, Mikel Merino, dan Alex Baena yang berposisi sebagai pemain belakang ataupun pemain bertahan. Kemudian untuk gelandang, ada beberapa alternatif yang bisa disiapkan oleh timnas Spanyol. Ada Martin Zubimendi, Dani Olmo, Jeremy Pino, dan untuk di lini serang ada Nico Williams, Lamine Yamal, Victor Munoz, dan Borja Iglesias. Sementara itu pendengar, untuk timnas Tanjung Verde pada kesempatan malam hari ini ada beberapa pemain cadangan yang bisa disiapkan. Yang pertama ada Marcio Roja, kemudian Dos Santos yang berposisi sebagai kiper, kemudian ada Stopira, Logan Costa, Wagner Pina, Kelvin Pires, Joao Paulo, dan juga Gary Rodriguez yang merupakan pemain belakang. Kemudian ada Deroy Duarte, kakak beradik Yannick Semedo dan Willy Semedo. Kemudian untuk satu lagi pemain gelandang adalah Telmo Arenzao. Dan untuk lini serang ada masih ada Nuno Da Costa, Helo Varela, dan juga Gilson Benchimol.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Tanjung Verde.

0: Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini Timnas Tanjung Verde dan juga Timnas Spanyol sudah bersiap untuk memasuki lapangan pertandingan. Dan Bung Estu, sangat menarik pada pertandingan malam hari ini jika kita berbicara tentang Timnas Spanyol. Timnas Spanyol bisa saya katakan sebagai FC Barcelona mini ini ya. Karena tidak ada satupun pemain Real Madrid dan ada hampir 7 pemain Barcelona, belum menghitung beberapa alumni Barcelona yang saat ini bertebaran di beberapa klub dan juga membela timnas Spanyol. Menurut Anda seperti apa ini, Bang?
1: Ya, memang agak ironi, tapi ini sebenarnya enggak beda-beda jauh dengan 2010 ya.
0: Iya.
1: 2010 juga core utama dari ketika mereka juara pemain Barcelona juga banyak, tapi memang kalau dilihat dari yang sekarang Barcelona sendiri wajar banyak pemain yang dimainkan. Dan orang-orang selalu bertanya kenapa Real Madrid gak ada. Tapi kalau dilihat dari Real Madrid, siapa pemain lokal Real Madrid yang bermain secara reguler di baik di kompetisi lokal maupun di Liga Champions di Eropa musim lalu, hanya pemain keturunan Belanda ya, Dance itu doang, yang satu itu aja. Yeah. Itu pun masih terlalu muda ataupun jam terbang masih dibandingkan pemain-pemain yang lain. Misalnya Pau Cubarsí ini kan baru 19 tahun, tetapi kan jam terbang dia di klub kan cukup bagus gitulah. Dan yeah, ini berbeda dengan pilihan yang lain gitu. Jadi menurut saya bukan hal yang aneh, walaupun yeah, banyak dipertanyakan gitu.
0: Menariknya Pau Cubarsí walaupun berusia 19 tahun, tapi jika boleh Bung Estu saya membandingkan, tidak seperti kebanyakan bek Spanyol, tapi malah lebih mirip ya permainannya dengan bek-bek Italia ya. Jadi lugas dalam bertahan dan tidak kompromi, serta banyak tackle bersih ini Bung yang sering diciptakan oleh Pau Cubarsí di umur yang masih 19 tahun ini.
1: Iya, dan 19 tahun dia bersama tim nasionalnya bahkan kartu kuning pun dia belum pernah mendapatkan. Yeah. Artinya ini pemain yang cukup sebagai bek tengah memang cukup disiplin penampilannya. Dan ini yang menarik sekali, ada Laporte di sana, duet dua pemain yang beda generasi ya. Satu 32 tahun, satu 19 tahun. Yeah. Jadi Pau Cubarsí ini bukan di leading tapi menjadi rekan duet gitu. Jadi ini menurut saya duet yang bagus. Dan kalau dilihat dari satu musim terakhir lah di kompetisi, terutama di kompetisi domestik mereka, Pau Cubarsí ini salah satu pemain yang sulit tergantikan perannya di Barcelona. Dan itu menurut saya sangat wajar, even dia 19 tahun, gaya mainnya seperti itu. Jadi keistimewaan dia seperti itu. Jadi menurut saya ada hal pemain yang punya sesuatu atau style sendiri, dan itu yang mungkin jadi style istimewa dari seorang Cubarsí ini.
0: Iya, pendengar, untuk Timnas Tanjung Verde menggunakan kostum berwarna putih dengan celana putih dan kaos kaki berwarna putih, sementara Timnas Spanyol menggunakan kostum berwarna merah, kombinasi hitam dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki hitam. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Yanto Prawironegoro.
2: Baik, saudara-saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kick-off sudah dimulai. Pemain-pemain Tanjung Verde mencoba membangun serangan dengan kostum putih-putih di Stadion Atlanta Amerika Serikat ini. Mencoba umpan ke depan, tidak ada kawan yang ada penjaga gawang Unai Simon dari Spanyol keluarlah dari sarangnya. Langsung kuasa bola sebelumnya kirimkan bola pendek kepada Amerik Laporte. Laporte umpan ke sektor kiri, ada Rodri di situ, pun kepada Gavi. Mencoba menggiring bola, dia merangsek ke jantung pertahanan lawan. Tadi ke belakang lagi ada Fabian ataupun Marcos Llorente mencoba membantu serangan Spanyol dari sektor lingkaran tengah, masih menggiring bola, mencoba mendekati drak kotak penalti pertahanan kesebelasan Tanjung Verde. Ada di sana kami lihat Marcos Llorente, bek kanan yang maju ke depan, mundur ke belakang dia kepada Cubarsí. Kreatif sejenak dia masih umpan ke sektor kiri, mencoba mengurung pertahanan kesebelasan Tanjung Verde ini, mendekati drak kotak penalti, berikan lagi pendek kepada Marcos Llorente, umpan ke drak lawan. Kreatif sejenak dia masih menggiring bola, mencari kawan yang berdiri bebas, tetapi kirimkan saja ke sebelah kiri, ada Rodri di situ ataupun tarik ke belakang kepada kepada rekannya Fabian ataupun Mark Cucurella masih permainkan bola. Nampaknya masih kutak-kutik sebentar saja pemain-pemain Spanyol untuk mencoba mencari ruang gerak, memancing pemain-pemain Tanjung Perde ini. Kini membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan Tanjung Perde, umpan ke sektor kanan yang dituju adalah Marcos Llorente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Spanyol mencoba berada di daerah kotak penalti namun belum berhasil masuk ke jantung pertahanan. Kini umpan ke sektor kanan, tapi kali ini bolanya kandas dan lepas dari jangkauan pemain depan Spanyol, pemain yang bernomor punggung 21 ini. Kamikila mencoba mengambil bola tadi, Mikel Oyarzabal, tetapi gagal dan lepas dari jangkauannya, hanya menghasilkan lempar ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Tanjung Perde. Kita nantikan. Kini serangan dibangun pemain Tanjung Perde melalui penjaga gawang Fojinda. Fojinda, sorakan bola pendek saja sudah kirimkan ke depan. Yang dituju adalah Sidney Lopez. Kreatifus Naktia tarik ke belakang lagi. Kuasa Lopez lagi angkat ke depan. Kali ini kurang sempurna pengabatan bola saja dan langsung saja diserbu dan hanya meninggalkan depan pertandingan untuk Spanyol. Sudah dilakukan. Lempar pendek saja. Kirim ke tengah. Kuasai sepenuhnya pemain-pemain Spanyol dengan kostum merah biru-biru ini, masih kuasa bola sepenuhnya dia, tarik lagi ke belakang. Kita nantikan serangan dibangun lagi di lingkaran tengah, masih mencari ruang gerak. Kami lihat pemain-pemain Spanyol masih mencoba menggoreng bola, tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rekannya, ada Pau Cubarsi di situ, umpan terobosan berbahaya, serangan Spanyol dari sektor kiri jantung pertahanan Tanjung Perde. Terjatuh. Kami lihat pemain Spanyol tadi, pemain nomor punggung 7 Ferran Torres, namun nampaknya bukan pelanggaran, ataukah walaupun tadi dua pemain kesebelasan Tanjung Perde mencoba menghalau, menjaga ketat pertahanan belakang Tanjung Perde, namun sampai saat ini kami belum melihat apakah ya ternyata hanya menghasilkan out gawang ataupun tendangan gawang untuk kesebelasan Tanjung Perde. Saudara-saudara pendengar, kita nantikan bagi Tanjung Perde penampilan perdananya di arena kejuaraan sepak bola Piala Dunia ini, tentu saja merupakan kesempatan emas untuk menunjukkan kualitas permainan sepak bola, meskipun banyak pengamat ataupun para pecinta sepak bola yang menjagokan Spanyol, namun bukan berarti peluang Tanjung Perde untuk bisa memenangkan pertandingan ataupun paling tidak bermain imbang masih sangat terbuka. Kita nantikan, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kini Perde dengan kostum merah emas putih-putih mencoba mengirim bola, namun kandas kiper Spanyol. Kuasa sepenuhnya ada Aymeric Laporte di sana, kerjasama dengan Fabian Ruiz ataupun Marco Cucurella. Tarik ke belakang lagi, kembalikan lagi pendek, masih bermain di lingkaran tengah dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas. Kirimkan bola pendek lagi nomor 22 ataupun Marco Cucurella di sana, mencoba umpan ke dalam kotak penalti. Tidak ada kawan di sana, sabu saja bola keluar kotak penalti oleh pemain Pico Lopez, pemain belakang Tanjung Perde ini. Namun lagi-lagi salah umpannya, saudara, kini kandas sedikit pemain-pemain Spanyol. Sodorkan bola pendek depan, Marcos Llorente tarik ke belakang. Oh, tarik saja jauh kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon berikan pendek kepada bek kiri Rodri ataupun Aymeric Laporte. Tenang-tenang saja dia umpan ke belakang. Untuk kira kotak penalti yang dituju adalah Ferran Torres, tarik ke belakang dia. Terjadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Tanjung Perde ini, namun akhirnya kandas lagi di kaki pemain Perde. Kini Tanjung Perde membangun serangan dengan cepatnya, menggiring bola kirimkan kepada Laros Duarte, tetapi patah di tengah jalan. Kuasa sepenuhnya pemain-pemain Spanyol, umpan ke depan dia melewati garis tengah, sudah mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, kirimkan bola pendek saja cepat dia, lalu melewati garis tengah sudah mendekati dalam kotak penalti lawan, dibayang-bayangin dua pemain dari Tanjung Perde, masih berkasih dia umpan kepada Ferran Torres, pemain depan yang berbahaya ini, kirimkan lagi pendek cepat menggiring bola, yang dituju adalah pemain nomor 8 Fabian Ruiz, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Perde dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 saudara-saudara. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 5 menit 26 detik dan kini terjadi lemparan ke dalam. Ya, akan dilakukan pemain belakang Tanjung Perde nomor punggung 13 yaitu Sidney Lopez Cabral. Ya, ambil ancang-ancang, sudah dilakukan melambung tinggi lemparannya, yang dituju adalah pemain depan, ada Delon di sana, terjadi perebutan. Kali ini disambut saja bola tadi keluar lapangan oleh pemain depan Spanyol, maksudnya kirimkan umpan, tetapi sayang bola tadi meluncur keluar lapangan pertandingan. Lempar ke dalam untuk kesebelasan Tanjung Perde, kini umpan, satu umpan tarik yang dilepaskan pemain Spanyol tadi, sayang sekali dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Fosinha dan tentu saja tidak menjadikan gol, hanya langsung saja kirimkan ke depan. Kini kuasa sebenarnya pemain-pemain Tanjung Perdia di sektor bek kanan direkte sendiri, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain depan Spanyol dan akhirnya bola lepas dan kandas meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Tanjung Perdi. Kita nantikan segera lokasi sudah, oh ternyata masukkan untuk Spanyol, sudah pendek saja salah umpannya, kandas di kaki pemain Tanjung Perdi. Kini membangun serangan Sidney Lopez tarik ke belakang jauh setipus kepada penjaga gawang Fosinha, umpan pendek saja yang dituju adalah pemain sek sebelah kiri, ada di sana Giovanna Cabral, terjadi perebutan dan balik kembali kepada penjaga gawang Fosinha, dengan demikian tidak menghasilkan peluang emas bagi Spanyol. Dan kini tekanan kembali dibangun Perde, membangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan, kutak kedik sebentar dia, tetapi memang sulit untuk menembus pertahanan Spanyol yang cukup rapi, saudara-saudara. Mantan juara dunia tahun 2010, saudara-saudara, memang agak sulit tampaknya ditembus oleh pemain-pemain Tanjung Perde yang baru kali ini bertemu dalam pertandingan Piala Dunia dengan salah satu sepak bola negara raksasa sepak bola dunia, yaitu Spanyol, yang tentu saja sudah memiliki prestasi sebagai juara Piala Dunia pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Kita lihatkan kini satu serangan dibangun cepat yang menggiring bola, lepas tembakan tidak jadi, dihalau dari belakang, saudara-saudara, ada Kevin di situ mencoba kutak-atik sebentar dia, kali ini salah umpannya Kevin dan bola lepas dari jangkauannya, untung saja tidak membahayakan gawangnya karena bola tadi langsung diselamatkan keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Tanjung Verde, hanya menggesekkan yang ke dalam. Spanyol kini membangun serangan cepat yang menggiring bola, mundur ke belakang sejak pada Gavi ataupun rekannya, saudara-saudara, kami kirimkan pendek saja kepada Marcos Llorente, bek kanan dia maju ke depan, ini kirimkan kepada Tern Torres tarik ke belakang lagi kepada Gavi lagi ataupun rekannya, saudara-saudara, pemain nomor 16 yaitu Rodri kirimkan pendek cepat menggiring bola, kini ada Amerik di sana mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Tanjung Perdia, umpan ke dalam kotak penalti, dibuang saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain belakang dari kesebelasan Tanjung Perdia nomor punggung 4 menghalau bola, namun kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Spanyol. Ada di situ kami lihat Marcos Llorente teruskan ke tengah pada Rodri melebar ke sektor kiri yang dituju adalah rekannya, ada Gavi di sana menggiring bola, dia mendekat di dalam kotak penalti lawan dari sektor sebelah kanan pertahanan Perdia umpan ke pos kami, dihalangi belakang, masih berhasil mengurung pertahanan Tanjung Perdia nampaknya Spanyol, umpan ke sektor ini berbahaya, ada di situ kami lihat Ferran Torres angkat ke bulu gawang berbahaya, oh disapu saya kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Tanjung Perdia, umpan terobosan, ada satu pemain di situ tetapi dua pemain Spanyol menghadang menghalau bola dan langsung saja memberikan ke depan kepada rekan yaitu Marcos Llorente. Llorente kini kesebelas sebelumnya dia kutak-kutik sementara masih menggiring bola menit 3.5 sudah melebar ke sektor kanan yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Gavi mencoba ketekan ataupun kepada pemain nomor 24 Marcos Gura, tetapi kali terjadi perebutan, terjatuh kami lihat pemain Tanjung Perdia, namun bukan sebuah pelanggaran, saudara-saudara, bola terus bermain, kita nantikan ada Rodri kirimkan ke depan dia kepada pemain nomor 22 yaitu Pau Gubarsi angkat lagi ke depan mencoba melakukan umpan melebar ke sektor kanan, ada Torres mencoba melakukan terobosan, dia pendek lagi pada Marco, kali ini Marcos terlambat dan akhirnya bola tadi meninggalkan lapangan pertandingan. Apakah terjadi tendangan penjuru atau hanya out gawang, saudara-saudara, karena memang tadi sempat terjadi body shot yang agak keras ataupun mencoba menghadang bola, kami lihat pemain belakang Tanjung Verde ini, namun sayang bolanya keluar dan kami lihat terjadi tendangan penjuru karena memang bola sempat menyentuh kaki pemain belakang Tanjung Perdia, dengan demikian tendangan penjuru yang pertama untuk Spanyol dari sebelah kiri tiang gawang Fosinha, ambil ancang-ancang sudah lakukan melambung tinggi, terjadi keluar top dual terjadi di sana, tidak ada pemain-pemain Spanyol, datang lagi serangan dari belakang, kini Tanjung Perdia mencoba serangan tetapi sayang langkah kaki pemain-pemain depan Tanjung Perdia tidak mampu menghadang bola yang begitu cepat, saudara-saudara, sehingga demikian dapat dipatahkan oleh pemain-pemain dari tim nasional Spanyol ini.
3: Kini Spanyol mencoba membangun serangan melalui Gavi. Gavi kirimkan ke depan kepada Rodri. Rodri di kanan tengah masih bermainkan bola, coba dikejar oleh Jamiro Mote Morera. Tetapi kali ini bolanya kandas lagi di kaki pemain-pemain Spanyol. Dengan bermain bola-bola pendek kini, kirimkan melebar ke sektor kanan. Ada Marcos Llorente. Llorente umpan ke depan dia kepada Torres. Angkat ke mulut gawang. Berbahaya kop. Hampir saudara-saudara. Untung saja ada pemain belakang Llorente. Maksudnya pemain belakang Tanjung Perde yang mencoba menghadang bola tadi, sehingga selamatlah gawang kesebelasan Tanjung Perde. Dan baru saja satu tendangan keras dilepaskan dari jarak yang cukup jauh, dengan mudah diselamatkan penjaga gawang dari Tanjung Perde Pozinda. Dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0 pertandingan babak yang pertama antara kesebelasan Spanyol melawan Tanjung Perde di babak yang pertama ini yang berlangsung di Stadion Atlanta Amerika Serikat. Kita nantikan stadion yang berkapasitas 71 sampai 83 ribu penonton. Saudara sekalian, hampir tidak ada tempat duduk yang kosong, karena memang seluruh pencinta sepak bola, khususnya para pendukung fanatik dari Spanyol, memadati stadion ini untuk menyaksikan secara langsung pertandingan yang sangat menarik di pertandingan Piala Dunia 2026 yang saat ini sedang berlangsung di Amerika Serikat. Kita nantikan. Kini serangan dibangun lagi oleh pemain-pemain Spanyol, namun kali ini patah di tengah jalan, dikuasai sepenuhnya oleh pemain belakang Tanjung Perde. Langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Pozinha. Pozinha teruskan ke depan, dia mengirim bola, umpan maksudnya kepada Jamiro Montero, namun salah umpannya. Kini dibantu dari belakang, umpan terobosan. Kali ini yang dituju adalah pemain depan nomor punggung 19 di sana, Dailon Livramento. Tetapi apa daya, memang gerak dari Dailon ini sudah terbaca oleh pemain belakang dari Spanyol, yaitu Aymeric Laporte, bek kiri yang cukup handal ini, sehingga sulit bergerak. Dan akhirnya selamatlah gawang kesebelasan Spanyol dari serangan pemain-pemain Tanjung Perde. Dan kini hanya terjadi lemparan ke dalam, ya, bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh Marcos, langsung kirimkan kepada Rodri. Rodri teruskan bola pendek ke depan kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz kepada Gavi. Gavi tarik lagi ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Rodri lagi ataupun rekannya di sana. Kami lihat ada Marco Cucurella mencoba melakukan Cucurella kutak ketik sebenarnya, melebar kepada Marcos, mencoba menggurung pertahanan Tanjung Perde ini. Memang sedikit tidak seimbang pertandingan pada malam hari ini waktu Indonesia Barat. Namun meskipun demikian, kami lihat sampai saat ini Spanyol pun masih mengalami kesulitan untuk menembus pertahanan Tanjung Perde, yang karena memang hampir seluruh pemain Tanjung Perde berada di daerahnya. Sebaliknya kubu pemain-pemain Spanyol untuk terus mendesak, merangsek, dan seluruh pemain Spanyol saat ini berada di daerah lawan. Kita nantikan umpan ke depan yang dituju adalah pemain, ada Torres di sana ataupun rekannya. Tapi kali ini kami lihat Gavi, ternyata Gavi melakukan kesalahan atau handsball saudara. Kita nantikan dikirimkan tendangan bebas untuk kesebelasan Tanjung Perde. Kita nantikan hingga saat ini pertandingan sudah berlangsung hingga 14 menit 17 detik. Namun gerakan ataupun kedua kesebelasan saat ini memang masih seakan-akan mencari peluang-peluang ataupun mencari strategi melihat kemampuan lawan, sehingga kelihatannya memang belum terlihat untuk melakukan tekanan-tekanan yang lebih keras lagi. Hanya masih membaca bagaimana kekuatan pertahanan khususnya Spanyol, membaca ketahanan dari kesebelasan Tanjung Perde ini. Kita nantikan kini Spanyol bagus serangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan sebenarnya ada di situ, kami lihat pemain bola dapat tembakan menyusur tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan oleh Marc Cucurella, namun pemain dengan nomor punggung 24 tadi dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang Pozinha. Jika demikian belum merubah kedudukan hingga saat ini masih tetap 0-0. Bung Restu, hampir 15 menit pertandingan sudah berlangsung, hingga saat ini kedudukan masih tetap 0-0. Bagaimana menurut Anda jalannya pertandingan hingga 15 menit awal ini?
1: Yang pasti disiplin dari empat pemain bertahan dari Tanjung Verde cukup bagus ya. Termasuk ketika dua gelandang mereka, ada Giovanni Cabral dan dia membantu Sidney Cabral menutup Ferran Torres di sisi kanan pertahanan apa penyerangan dari Spanyol. Lalu ada juga cara mereka menutup ruang tembak cukup bagus. 14 menit baru menit ke 14 Spanyol baru bisa melakukan shooting ya. Bahkan meskipun shooting dari Pedri tadi shoot on goal memenuhi sasaran, tapi 14 menit itu waktu yang tidak tidak cepat ya, cukup lama ya. Hampir 15 sampai seperempat jam baru bisa melakukan shooting. Artinya sejauh ini apa yang di banyak dikatakan di analisis para pandit atau para analis bahwa pertahanan dinamis dan kuat milik Tanjung Verde adalah kekuatan mereka dan dipadu dengan sayap-sayap mereka. Tetapi memang dari sayap belum ada. Tetapi sejauh ini cukup berbahaya memang, cukup disiplin memang pertahanan mereka. Blocking mereka bagus, intercept mereka bagus, bahkan sapuannya. Dan kelihatan sekali sisi penyerangan dari Spanyol kan lebih ke sisi kanan ya, di tempatnya Ferran Torres. Dan Ferran Torres dikawal dua pemain, dua-duanya namanya Cabral lagi ya, Giovanni Cabral dan juga Sidney Cabral. Dua-duanya bermain sangat bagus mengcover, termasuk Rian Mendes. Sebenarnya Rian Mendes kan lebih ke belandang serang, tapi lebih mundur, jadi hanya menyisakan satu orang di depan saja. Ini menurut saya kalau ini bertahan sampai minimal 30 menit bisa saja Spanyolnya frustrasi, Bung.
0: Ya, saat ini Spanyol mulai melakukan serangan. Dan kali ini Marcos Llorente umpan saja ke depan, sayang sekali berhasil disapu tadi oleh Borges dari Tanjung Verde, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan tadi pendengar, di menit ke-15 wasit mengeluarkan kartu kuning untuk Sidney Lopez Cabral yang melanggar keras Marcos Llorente, dan ini merupakan kartu kuning pertama pada pertandingan malam hari ini. Ya, sudah dilakukan lemparan ke dalam dari Tanjung Verde dan bola saja dilepas tadi, terjadi duel di udara dan kali ini bola jatuh di kaki pemain Spanyol dan ada Pau Cubarsí mengamankan bola, kemudian back pass ke belakang diberikan kepada sang kiper Unai Simon. Unai Simon dengan tenang dia mengirimkan umpan ataupun operan ke depan, dan kali ini ada Aymeric Laporte pada siapa diberikan, ada Marc Cucurella ternyata menyerang dari sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Dan utak-atik terus pemain Spanyol masih mendominasi lini tengah pertahanan, berikan kepada Gavi berikan kepada Pedri saat ini dibayang-bayangi dari dua pemain Tanjung Verde. Ya, tiki-taka tadi dilakukan, sayang sekali berhasil dipotong oleh pemain Tanjung Verde dan melakukan serangan balik Tanjung Verde. Ah, sayang sekali bola terlalu keras dan akhirnya lebih dekat ke lini pertahanan dari timnas Spanyol. Dan kali ini Spanyol kembali membangun serangan, ada sang kapten Rodri, diberikan kepada siapa? Berikan kepada Marc Cucurella menyisir dari sisi kiri.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu, 14 Juni 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Selat Makassar. Sistem tersebut membentuk daerah

pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timor, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Medan, Jambi, Palembang, dan Tanjung Selor. Kemudian berpotensi hujan sedang di Tanjung Pinang. Kemudian berpotensi hujan ringan di Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, dan Bandung. Kemudian berpotensi berawan dan berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Semarang, Yogyakarta, Palangkaraya, Banjarmasin, Pontianak, dan Samarinda. Dan untuk potensi udara kabur di Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, Manado, Ternate, Sorong, Ambon, dan Jayawijaya. Kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal di Kupang, Makassar, Gorontalo, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Serta berpotensi asap atau kabut terdapat di Mataram, Kendari, dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

Pendengar di seluruh Nusantara atau dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program 1 mengudara pada pemancar FM di 99,2 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini Selasa tanggal 16 Juni 2026 dari beranda terdepan NKRI kami yang bertugas pagi ini. Saya Rita Retnandari dan operator Bung Elvis Mariana mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini. Selamat pagi pendengar, kembali kami menemani Anda di Ranai Pagi Ini. Saat ini sudah pukul 5.04 menit waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Haji Zar'i Harmain, membacakan surah Ar-Ra'du ayat 1-4. Dan nanti akan dirangkaikan dengan lagu bernuansa Islami. Jalan kita dengarkan Mutiara Pagi pada pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Selamat pagi pendengar kami, sapa Anda, masih menyapa Anda di Ranai Pagi ini ya, yang sudah memulai aktivitas ya, karena sudah terlihat terang ya di luar, mungkin sudah ada juga yang sibuk dengan aktivitasnya. Semangat untuk hari ini, yang hari ini kebetulan libur dari aktivitasnya di kantor, mungkin mau olahraga dulu pagi ini, dan ada juga yang mungkin mau berbelanja ya, mau ke pasar lebih awal. Ya, semangat untuk Anda hari ini pendengar. Untuk umat muslim, kita sudah memasuki tanggal 1 Muharram ya, tahun baru Islam. Jadi untuk Anda juga mungkin yang hari ini ya akan ada kegiatan atau mungkin ada acara keluarga ya, semoga semuanya lancar-lancar saja. Baik pendengar, kami hadirkan selanjutnya Mutiara Pagi yang akan disampaikan oleh Ustadz Nuril Ihsan. Pagi ini akan menyampaikan tausiahnya dengan judul Larangan Meninggalkan Sholat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesihatan. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke jalan yang terang benderang dan membawa kita ke jalan yang benar. Adapun judul mutiara subuh kita kali ini adalah larangan meninggalkan solat. Kaum muslimin, para pendengar RRI dimanapun berada, solat hukumnya wajib bagi setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat, baik laki-laki maupun perempuan, terkecuali orang gila, anak kecil yang belum baligh, dan wanita yang sedang haid atau nifas. Solat juga merupakan tugas bagi setiap umat Islam yang ada di dunia ini, dan juga merupakan tiang agama. Seperti rumah yang tidak ada tiangnya, maka rumah itu akan roboh. Perintah solat sendiri merupakan perintah yang disampaikan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini seperti dituangkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. فَإِذَا طُمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Artinya, selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah solat itu sebagaimana biasa. Sungguh solat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI dimanapun berada, Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka apabila kalian telah menyelesaikan solat kalian, ingatlah Allah ketika berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Maksudnya, ingatlah Allah dalam keadaan, ingatlah Allah dalam semua keadaan kalian. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kemudian apabila kalian sudah merasa aman, maka dirikanlah solat itu. Dengan kata lain, bila kalian telah merasa aman dan tidak takut lagi, sehingga ketenangan kalian peroleh, maka dirikanlah solat itu, yaitu sempurnakanlah solat dan dirikanlah ia sebagaimana kalian diperintahkan untuk melakukannya,
lengkap dengan rukun-rukun rukuk, sujud dan khusyuk dan semuanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Menurut Ibnu Abbas, makna yang dimaksud ialah yang difardukan. Ibnu Abbas mengatakan pula bahwa salat itu mempunyai waktu sama seperti ibadah haji mempunyai waktu yang tertentu baginya. Begitu pentingnya Rasulullah menegaskan kalau pembeda antara muslim dan kafir adalah salat. Hal ini seperti yang tertuang dalam hadisnya yang berbunyi, An Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna bainar rajulin wa bainar raski wal kufritar kassalah. Dari Jabir radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya batas antara seorang dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Adapun dosa-dosa meninggalkan salat, meninggalkan salat fardu itu hukumnya berdosa. Dosanya dosa besar, di antaranya adalah satu kali meninggalkan salat subuh, dosanya itu sama saja seperti masuk neraka selama di akhirat. Itu baru di akhirat. Bahkan sama saja masuk neraka selama 6000 tahun di dunia. Dan satu kali meninggalkan solat zuhur, dosanya itu sama saja seperti membunuh 1000 umat Islam. Begitu pula satu kali meninggalkan solat asar, dosanya itu sama saja seperti menghancurkan Ka'bah. Satu kali meninggalkan solat maghrib, dosanya itu sama saja seperti berzina dengan orang tua kita sendiri. Dan satu kali meninggalkan solat isya, dosanya itu sama saja seperti selama hidupnya dan apa saja yang dilakukan di dunia tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita semua selalu menjaga solat kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah mutiara subuh yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi

101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, masih menemani Anda di Ranai pagi ini. Sudah pukul 5.45 menit waktu Indonesia Barat ya. Selamat pagi juga nih yang lagi sibuk di dapur, sudah mulai menyiapkan sarapan untuk keluarga ya. Dan nanti pada pukul 6 kami ajak Anda menyimak informasi dalam Warta Berita Daerah. Ada lagu-lagu Melayu yang akan kami hadirkan dulu untuk Anda. Selamat pagi.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Sari berita, jelang mengikuti MTQ tingkat Provinsi Kepulauan Riau 2026, Kori dan Koriah Kabupaten Natuna mantapkan persiapan. Badan Karantina Indonesia lakukan pemeriksaan terhadap pengiriman 188,7 ton cengkeh asal Natuna yang akan dikirim ke Semarang. Dari Sepampang Natuna, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Rita Retnandari.

0: Kami sampaikan informasi yang pertama. Menjelang keberangkatan ke Kota Tanjung Pinang untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026, para kori dan koriah Kabupaten Natuna terus memantapkan persiapan. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kemampuan peserta agar mampu tampil maksimal dan bersaing dengan kafilah dari daerah lain. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Natuna adalah menggelar training center bagi para peserta. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kesra Setda Natuna, Sudirman mengatakan untuk pelaksanaan training center tahap pertama telah selesai dilaksanakan dan untuk saat ini persiapan akan dilanjutkan dengan training center tahap kedua yang mulai digelar pada pekan ini.
1: Jadi kami lah 2 minggu lah selesai, ini masuk minggu kedua, tahap 2 lagi ni, 2 minggu lagi. Rencana kalau tidak ada halangan, sekitar tanggal 30 Juni nanti.
0: Sudirman menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen memberikan dukungan penuh kepada seluruh peserta agar dapat menampilkan kemampuan terbaiknya. Selain meningkatkan kualitas peserta, pembinaan tersebut juga diharapkan mampu membawa prestasi bagi Kabupaten Natuna pada ajang MTQ tingkat provinsi. MTQ Provinsi Kepulauan Riau menjadi salah satu agenda penting dalam pembinaan generasi Qur'ani sekaligus ajang untuk mengukur hasil pembinaan tilawah dan cabang-cabang Al-Qur'an yang telah dilakukan di masing-masing daerah. Untuk kafilah Natuna direncanakan berangkat menuju Kota Tanjung Pinang pada tanggal 30 Juni 2026. Pendengar Babinsa Desa Kadur, Pratu Esitorus melaksanakan komunikasi sosial atau komsos bersama warga binaannya di Desa Kadur, Kecamatan Pulau Laut pada hari Minggu 14 Januari kemarin. Kegiatan berlangsung dengan mengunjungi dan berdialog langsung bersama warga setempat. Komsos menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara TNI dan warga di wilayah binaan. Pratu S. Sitorus mengatakan kegiatan komunikasi sosial rutin dilakukan untuk menjaga kedekatan dengan masyarakat. Menurutnya, hubungan yang baik akan menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kebersamaan. Ia juga menjelaskan, Komsos juga berfungsi sebagai sarana menyerap informasi secara langsung dengan, maksud kami, dari warga. Dengan demikian, perkembangan situasi di lingkungan desa dapat diketahui lebih cepat dan akurat. Selain itu, kegiatan Komsos juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan maupun saran. Berbagai persoalan yang dihadapi warga dapat dicarikan solusi secara tepat dan cepat melalui koordinasi bersama. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, terkait dengan sensus ekonomi kali ini. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Natuna resmi memulai pelaksanaan pendataan door-to-door sensus ekonomi 2026 yang berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program nasional untuk memperoleh data lengkap mengenai kondisi dan perkembangan usaha di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Natuna. Pendataan dilakukan langsung oleh petugas lapangan yang akan mendatangi berbagai jenis usaha, mulai dari warung, toko kelontong, usaha rumahan, jasa, perdagangan, hingga usaha berbasis digital. Kepala BPS Kabupaten Natuna Wahyu Dwi Sugianto mengatakan, sensus ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk mendapatkan data yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi. Untuk itu, Wahyu mengajak seluruh pelaku usaha di Natuna agar berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas sensus. Wahyu menegaskan bahwa keberhasilan sensus ekonomi 2026 tidak hanya bergantung pada BPS, tetapi juga memerlukan dukungan dari seluruh masyarakat. BPS menghimbau masyarakat untuk mengenali petugas sensus yang datang ke lokasi usaha dengan memastikan identitas dan atribut resmi yang digunakan. Dalam pelaksanaannya, BPS mengingatkan masyarakat untuk menerapkan prinsip TIR atau TIR, yakni terima kedatangan petugas dengan baik, isi data dengan benar, dan rahasia data tetap terjaga. BPS memastikan seluruh informasi yang diberikan responden akan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak akan dipublikasikan secara individu.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
0: Badan Karantina Indonesia melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau melakukan pemeriksaan terhadap pengiriman 188,7 ton cengkeh asal Natuna yang akan dikirim ke Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Komoditas rempah tersebut dipastikan bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK sebelum diberangkatkan untuk kebutuhan industri. Penanggung jawab Satuan Pelayanan Natuna BKHIT Kepulauan Riau, Iwan Setiawan, kepada RRI menjelaskan bahwa Natuna memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, baik di sektor pertanian maupun perikanan. Namun hingga saat ini, aktivitas perdagangan masih didominasi oleh sektor perikanan yang mencakup distribusi domestik hingga internasional.
3: Setelah semuanya terpenuhi, maka dilaksanakan lagi yang namanya pengecekan langsung di gudang-gudang atau yang pada saat muat ke alat angkut. Ini penting sekali untuk memastikan bahwa produk cengkeh ini sudah layak atau tidak terkontaminasi dari OPTK atau organisme pengganggu tumbuhan karantina. Jadi kami juga mengharapkan kepada seluruh masyarakat terus gali potensi-potensi daerah yang bisa dijual atau diperdagangkan ke luar daerah maupun luar negeri.
0: Dari data yang diperoleh RRI, untuk total pengiriman cengkeh kering dari Natuna tercatat berada di kisaran 200 ton yang didistribusikan ke berbagai daerah termasuk Kalimantan Barat, Kepulauan Riau hingga Pulau Jawa melalui jalur transportasi laut baik secara langsung maupun transit. Selain cengkeh, Iwan mengajak masyarakat untuk terus mengembangkan potensi komoditas daerah lainnya seperti karet, kelapa, serta produk baru seperti sarang burung walet yang juga telah melalui proses sertifikasi karantina. Ia berharap sektor pertanian di Natuna dapat terus tumbuh dan menjadi penopang ekonomi masyarakat di Natuna sebagai daerah 3TP, yakni tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan. Pendengar, suasana santai dan penuh kekeluargaan terlihat dalam kegiatan family gathering yang digelar oleh Lanut Raden Sajat bersama Kejaksaan Negeri Natuna, Kantor SAR Natuna, dan BMKG Ranai di Pulau Senua pada hari Minggu kemarin. Beragam kegiatan dilakukan mulai dari menjelajahi kawasan Pulau Senua hingga snorkeling, menikmati pesona bawah laut Pulau Senua. Kegiatan ditutup dengan membersihkan pantai dari sampah plastik. Aksi sederhana tersebut menjadi wujud kepedulian bersama menjaga kebersihan destinasi wisata unggulan Natuna. Selain menjadi sarana rekreasi, kegiatan ini juga menghadirkan suasana kebersamaan yang semakin mempererat hubungan antar instansi di Kabupaten Natuna. Informasi lain, pendengar, pentas seni akhir tahun ajaran 2025-2026 kelompok bermain dan TK Angkasa Lanut Raden Sajat digelar pada hari Minggu di Hanggar Timur Lanut Raden Sajat, Kabupaten Natuna, dengan menghadirkan beragam tarian dan penampilan seni dari para siswa yang membuat suasana berlangsung meriah dan penuh keceriaan. Komandan Lanut Raden Sajat selaku pembina Ia Sarini pengurus cabang, Marsekal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi mengatakan, pentas seni bukan sekedar hiburan, tetapi menjadi sarana untuk membangun kreativitas, keberanian, serta karakter positif anak sejak usia dini. Apresiasi juga disampaikan kepada para guru dan orang tua yang telah mendampingi proses belajar anak-anak dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Sementara itu, Ketua Yasarini Pengurus Cabang Lanut Raden Sajat, Nyonya Marni Onesmus Pasaribu menilai kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Menurutnya, setiap penampilan yang ditunjukkan anak-anak merupakan hasil pembelajaran yang melatih rasa percaya diri dan kemampuan berekspresi. Kepala Sekolah TK Angkasa Lanut Raden Sajat, Yuliana, menyampaikan sebanyak 58 siswa telah menyelesaikan pendidikan tahun ajaran 2025-2026. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh orang tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada keluarga besar TK Angkasa Lanut Raden Sajat. Apresiasi juga datang dari orang tua dan wali murid. Mereka bersyukur atas dedikasi para guru yang telah mendidik anak dengan tulus, mulai dari tahap awal belajar hingga tumbuh menjadi lebih mandiri dan percaya diri.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.
0: Kelompok bermain atau KB Sedulang Indah Desa Ceruk Kecamatan Bunguran Timur Laut menggelar acara syukuran dan pelepasan peserta didik kelompok B tahun pelajaran 2025-2026 di Gedung Pertemuan Desa Ceruk pada Senin pagi. Kepala KB Sedulang Indah, Shirley Maharani, menyampaikan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir dan memberikan dukungan terhadap terselenggaranya kegiatan tersebut. Shirley berharap para peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan di kelompok B dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya dengan memanfaatkan fasilitas PAUD dan TK yang telah tersedia di Desa Ceruk. Dalam kesempatan tersebut, Kasih Kurikulum PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Azhari, menjelaskan bahwa pendidikan anak usia dini terdiri dari 3 jalur, yakni informal, nonformal, dan formal, yang saling berkaitan dalam mendukung tumbuh kembang anak. Azhari mengatakan pendidikan informal berlangsung di lingkungan keluarga, pendidikan nonformal melalui kelompok bermain, sedangkan pendidikan formal dilaksanakan di taman kanak-kanak. Ia menegaskan bahwa pelepasan peserta didik kelompok B bukanlah akhir dari pendidikan anak usia dini, melainkan tahapan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
4: Pasnya para murid di kelompok B oleh kami Sedulang Indah ini bukan berarti berakhirnya pendidikan anak usia dini bagi anak bapak ibu semua, namun lanjutan ke tahap berikutnya. Kalau bapak ibu perhatikan, dan saya perhatikan dari tadi pagi, hasil pendidikan kelompok bermain terasa begitu indah pada hari ini. Ketika anak-anak tampil di depan, ada sebagian dari 1-2 murid ini yang mengingatkan kawannya tentang gerakan yang lupa. Kemudian ada yang mengingatkan kawannya untuk duduk manis, ada yang memberi contoh tidak bergerak sama sekali dari kursi, ada yang mendengarkan instruksi dengan baik dari gurunya sehingga gurunya tidak perlu menyampaikan 2-3 kali. Ini hasil pembelajaran kelompok bermain. Namanya juga kelompok bermain, kurikulumnya adalah dibasiskan pada perilaku dan kebiasaan anak. Dan hari ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu berharap di kelompok bermain mereka sudah bisa membaca, ini salah kaprah. Apalagi di taman kanak-kanak nanti dipaksa guru TK mengajar membaca, ini sudah salah kaprah. Di TK baru terjadi praliterasi dan pranumerasi.
0: Sementara itu, Sekretaris Desa Ceruk Banji menyampaikan apresiasi kepada para pendidik KB Sedulang Indah. Pemerintah desa terus mendukung kesejahteraan tenaga pendidik melalui alokasi dana desa sebesar Rp500.000 per bulan bagi pengajar KB dan PAUD.

0: Demikian pendengar seluruh rangkaian berita daerah untuk pagi ini, dan sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Jelang mengikuti MTQ tingkat Provinsi Kepulauan Riau 2026, Kori dan Koriah Kabupaten Natuna mantapkan persiapan. Badan Karantina Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap pengiriman 188,7 ton cengkeh asal Natuna yang akan dikirim ke Semarang. Saya Rita Retnandari dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Selamat pagi, pendengar informasi lainnya dalam Warta Berita nanti dapat Anda dengarkan kembali pada pukul 7 waktu Indonesia Barat yang merupakan Warta Berita Sentral disiarkan dari Pro 3 RRI. Sudah pukul 6.19 menit saat ini ya, selamat beraktivitas saja, semangat di pagi ini, apalagi yang menikmati liburnya lagi ya setelah kemarin beraktivitas di hari Seninnya. Besok sudah mulai bekerja lagi seperti biasa, mudah-mudahan lebih semangat lagi ya pendengar ya. Hari ini bisa menikmati waktu bersama keluarga tercinta. Lagu-lagu dan informasi-informasi akan menemani Anda di ranai pagi ini. Tetaplah bersama kami.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana, pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: Nah, kau udah dengar kabar terbaru belum soal PBB P2 tuh?
1: Belum mah, memang ada apa pula?
0: Sekarang nih ada pengurangan pokok piutang PBB P2 besar-besaran loh.
1: Ya kembe mah, untuk tahun BP je mah.
0: Iya, kalau awak bayar dari 1 April deh sampai 30 Juni 2026 nih, piutang tahun 2010 sampai 2020 dapat pengurangan sampai 85%.
1: Bepak, ya kembe mah, sebesondo.
0: Iya. Terus untuk tahun 2021 sampai 2025 dapat pengurangan 75%. Dan PBB P2 tahun 2026 juga dapat potongan sebesar 15%.
1: Kalau kita lewat dari bulan Juni ya, macam mana?
0: Nah, tenang JPA, masih ada kesempatan sampai 31 Agustus 2026. Tapi pengurangannya berbeda. Tahun 2010 sampai 2020 dapat 75%. Tahun 2021 sampai 2025 dapat 65%. Dan tahun 2026 dapat potongan sebesar 10%.
1: Berarti lebih cepat bayar lebih besar ge kepotongan nama.
0: Hah, pandai ya Wak Pia. Yang paling penting denda dan bunga administrasi tahun pajak 2010 sampai 2025 tuh dihapuskan.
1: Pak, oi, nih kesempatan bagus tuh. Bekondo aku langsung nak urus pembayaran PBB P2 ndok lah.
0: Handok deh, ayolah kita manfaatkan program ini sekarang, Ge.
2: Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, EDC, M-Banking, Kris Bank Riau Kepri Syariah, Bank Mandiri, Link Aja, GoPay, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah yang lebih maju.
3: Pesan ini disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.
4: Saleh!
5: Ya, maaf, Pak.
4: Buang lagi sampah itu, Saleh.
5: Yaudah, ntar lah, Mak.
4: Kamu ini males banget sih, Saleh.
5: Terus ini buang di mana, Mak?
4: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
5: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
4: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
5: Ya.
4: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
5: Ya,
4: tolong
5: Ma.
4: Bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
5: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
4: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
5: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
4: Lu memang kenyataannya kok.
6: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Nak ke mana tu bawa tas keranjang?
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu kat leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada tu kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Yoyolah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Memiliki kebiasaan diet plastik sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.
3: Ranai pagi ini. Ranai pagi ini.
4: Selamat pagi pendengar yang lagi menikmati sarapannya atau mungkin masih disiapkan dulu ini sarapannya ya pagi ini, yang sudah mulai sibuk di tempatnya beraktivitas, yang ada di pasar, yang ada di toko, semangat juga untuk Anda. Cuaca pagi ini kalau di Sepompang sih matahari sudah mulai terlihat cerah pendengar ya. Baik pendengar, di Ranai pagi ini kami juga memberi ruang untuk Anda yang ingin memberikan informasi atau berbagi informasi yang peristiwa yang terjadi di sekitar Anda pendengar ya. Bisa kirimkan WA atau SMS-nya di 0811 7033669. Nah pendengar, di desa di Kelari ya, di Air Mali ini masyarakatnya beberapa waktu kemarin ya sudah melaksanakan perbaikan jalan, tepatnya jalan Wan Datuk Kaya Wan Muhammad Isa yang menjadi akses utama menuju pelabuhan nelayan, di mana kegiatan ini dilakukan secara gotong royong dengan dukungan swadaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan material perbaikan. Nah, jadi pendengar, jalan ini merupakan jalur penting ya yang digunakan warga khususnya nelayan untuk melakukan aktivitas menuju pelabuhan ya, karena mengalami kerusakan jadi dinilai perlu segera diperbaiki agar aktivitas masyarakat bisa berjalan lebih lancar dan aman. Informasi yang diperoleh RRI dari Kepala Desa Kelari Air Mali, Supriyadi, bahwa perbaikan jalan ini dilakukan atas inisiatif masyarakat bersama pemerintah desa. Nah, menurutnya warga turut berpartisipasi melalui dana swadaya yang digunakan untuk membeli semen dan juga kebutuhan material lainnya. Ya, selain digunakan oleh nelayan menuju pelabuhan, jalan ini juga menjadi jalur penghubung aktivitas ekonomi warga sehari-hari ya. Jadi melalui gotong royong pendengar, warga bisa bersama-sama mengatasi kebutuhan infrastruktur yang mendesak di lingkungan desa. Baik pendengar, selamat pagi, sudah pukul 6.42 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Hati-hati yang mau bepergian ya, cek kembali kondisi kendaraannya sebelum digunakan. Mudah-mudahan lancar ya perjalanan hari ini, apalagi yang mau jalan jauh mengunjungi sanak keluarga ya. Lagu-lagu masih akan menemani Anda hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya nah, dia kini naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
0: Alah, mbaknya ini lo banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lo malah diganggu.
1: Tapi kok dodolan orang itu
2: enggak? Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan.

0: dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pakai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
2: Sudah
1: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
2: Senang sih, happy. Biar ketemu warga-warga yang lain.
3: Kita bicaranya menerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya.

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik.